0: Baik, saudara pendengar, umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami ajak Anda mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Sion, Kota Tual.
1: Sebab Tuhan itu baik, karena setiap yang bersama-sama dan bersama.

jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam doa. Mari kita

Ya Tuhan yang terkasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan, penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbakangan, kecelakaan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pemalaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menyebabkan.

dalam hati kami. Kasih muliakan diri kami.

0: Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak pernah batas.
1: Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
0: Kami memuji Engkau, kami masyhurkan nama-Mu.
1: Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa.

Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.

Terima kasih yang kita sediakan. Dalam negara di saat ini kita akan mendengar mengutang lewat sebagian pada bagian utang yang kita bacakan di saat ini terambil dari kita terus berinjil lama kita Mazmur. Mazmur pasal 137 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 132 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa di dalam semua dalam keadaan dan pemeriksaan di saat ini. Ya Rabus, bersihkan dan mampus kami untuk menerima sabdamu. Amin. Pembacaan ini diberi judul Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian juga kita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tanam-tanamku. Biarlah lidahku berdetak pada langit-langitku. Jika aku tidak tinggal di engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, akan kemurahan Edom pada hari kemusnahan Yerusalem. Mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagia orang yang balas kepadamu. Perbuatan

Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidup dan kehidupannya. Ada peristiwa yang meninggalkan kesedihan mendalam. Ada pengalaman yang mengguncang kehidupan. Ada kehilangan yang sulit dilupakan. Bahkan ada kenangan yang masih membekas hingga hari ini. Ketika pengalaman-pengalaman seperti ini terjadi, seringkali yang paling dibutuhkan bukan saja nasihat, melainkan tempat yang aman untuk didengar, diterima, dan dikuatkan. Karena itu, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, tema minggu ini, Gereja Rumah Tangga dan Pemulihan Trauma Sosial, menjadi sangat penting bagi kita. Tuhan menghendaki agar keluarga-keluarga Kristen menjadi tempat pemulihan, tempat setiap anggota keluarga menemukan kekuatan untuk bangkit kembali dari berbagai pergumulan hidup. Dan untuk memahami hal ini, kita semua diajak belajar dari Mazmur 137. Sebuah mazmur yang lahir dari pengalaman pahit bangsa Israel ketika berada dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mazmur ini ditulis pada masa yang sangat kejam dalam sejarah bangsa Israel. Yerusalem telah dihancurkan oleh Babel. Banyak orang dibunuh, sementara yang selamat dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Mereka kehilangan tanah air, kehilangan kebebasan, kehilangan rasa aman, kehilangan banyak hal yang selama ini menjadi bagian identitas mereka sebagai umat Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Dan kalimat ini menggambarkan betapa dalam kesedihan yang mereka alami. Mereka duduk dan menangis. Mereka tidak berpura-pura kuat. Mereka tidak menutupi keadaan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka sedang menjalani masa yang sangat berat. Dan disinilah kita menemukan pelajaran pertama yang sangat berharga. Pemulihan selalu dimulai dari kejujuran di hadapan Tuhan. Bangsa Israel tidak menyembunyikan kesedihan mereka. Mereka membawa semuanya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan, sekalipun banyak hal yang telah hilang dari hidup dan kehidupan mereka, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, manusia sering menyimpang atau pendam semuanya sendiri. Bahkan ada orang yang merasa harus selalu terlihat kuat di hadapan orang banyak. Namun Mazmur ini mengajarkan bahwa tidak ada air mata dan kesedihan yang terlalu berat untuk dibawa dan diminta kepada Tuhan. Allah tidak hanya hadir dalam pujian dan sukacita, tetapi Allah juga hadir dalam tangisan, dalam pergumulan umat-Nya. Dan kalau kita lihat pada ayat-ayat yang berikut, para penawan meminta bangsa Israel menyanyikan lagu-lagu Sion. Namun bangsa Israel menolak. Bangsa Israel menyanyi. Nyanyian-nyanyian Sion bukan sekedar lagu yang mereka nyanyikan biasa-biasa saja. Nyanyian Sion itu lahir dari hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Dan karena itu mereka tidak mau menjadikan nyanyian kudus ini sebagai hiburan bagi orang-orang yang telah mempermalukan mereka. Bapak Ibu, menariknya adalah walaupun mereka sedang berada di Babel, hati mereka tetap tertuju kepada Yerusalem. Mereka tetap teringat kepada Tuhan dan tetap menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Dan disinilah kita belajar bahwa penderitaan tidak harus menjauhkan seseorang dari Tuhan. Justru
Ketika kita berada di masa-masa sulit, hubungan dengan Tuhan menjadi semakin penting. Dan ketika bangsa Israel kehilangan hampir segala-galanya, mereka masih memiliki satu hal yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Inilah kekuatan yang menopang mereka. Inilah juga yang menjadi kekuatan yang harus menopang keluarga-keluarga rumah tangga Kristen saat ini. Sebab ketika keluarga tetap berdoa bersama, ketika keluarga saling menguatkan dan tetap berharap kepada Tuhan, maka keluarga itu sedang membangun dasar yang kokoh, dasar yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kalau kita lihat bagian terakhir dari bacaan Mazmur ini, kita juga mendengar seruan yang keras dari pemazmur. Dia mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan kekecewaan dan penderitaan yang dialami dalam hatinya. Namun yang penting untuk kita pahami bahwa semua itu dia bawa hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengambil keadilan ke dalam tangannya sendiri. Dia percaya semuanya kepada Allah yang hadir. Di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa pemulihan trauma sosial tidak terjadi ketika seseorang menyimpan kepahitan di dalam hati, melainkan ketika ia belajar menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Allah sanggup mengubah kesedihan menjadi pengharapan dan mengubah kepahitan menjadi kekuatan untuk melangkah kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak katong semua menjadikan rumah tangga sebagai tempat pemulihan. Rumah bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat setiap keluarga saling mendengar, saling menopang dan saling mendoakan. Dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, keluarga Kristen harus menjadi ruang atau tempat di mana kasih Tuhan selalu dirasakan dan mengharapkan semuanya itu harus dipelihara dengan baik dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Dan jika hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, sedang memikul beban-beban berat, atau masih menyimpan kesedihan karena pengalaman di masa-masa yang lalu, firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta agar tidak berjalan sendirian. Allah yang menyertai Israel di Babel adalah Allah yang sama menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta saat ini. Karena itu marilah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat pemulihan, tempat doa dinaikkan, tempat kasih dipelihara, dan tempat pengharapan terus bertumbuh. Sebab ketika kita tetap berpegang kepada Tuhan, tidak ada yang mampu merampas damai sejahtera dan pengharapan yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta. Karena itu, marilah peganglah erat firman Tuhan di dalam Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Inilah janji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta. Ketika hati terasa berat, Tuhan Allah itu dia dekat. Ketika air mata masih mengalir, Tuhan hadir. Dan ketika kekuatan mulai lemah, Tuhan menopang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara dan Beta. Bersama Tuhan selalu ada kekuatan untuk bertahan. Bersama Tuhan ada penghiburan di tengah-tengah kesedihan. Ada pengharapan baru untuk dapat menyongsong hari esok. Renungkanlah firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita. Amin.

marilah jemaat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Haleluya, Haleluya Praise memperdengarkan kidung puji-pujiannya bagi Tuhan.

Sabi mo rin, ingat tayo sa tatap. Alam mo rin,

0: Tuhan menyingkirkan perbuatanmu. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan, persembahan syukur kami. Kami sadar sungguh Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu tidak sesuai dengan apa yang kau berikan kepada. Namun kami mohon kerendahan hati kami, terima dan berkatilah dengan persembahan syukur kami ini, guna memperluas pekerjaan diri kamu kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap. Ini persilahkan.
1: Trio Brades Shalom disilakan memperdengarkan kidung puji-pujiannya bagi Tuhan.
2: Thank you.

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan akhir dari doa syafaat, kita bawa doa Bapa kami bersama. Dan bagian dextologi doa Bapa kami, kita sama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 475. Mari kita ada dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena sampai dengan saat ini, ya Allah Bapa di surga, Engkau masih memelihara kehidupan kami, baik sebagai jemaat, keluarga, bahkan pelayanan gerejamu. Pada hari ini kami datang membawa segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidup kami di hadapan hadiratmu Bapa. Terima kasih untuk firmanmu di hari ini. Ajarlah kami menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dapat memulihkan trauma-trauma yang dialami oleh kehidupan keluarga-keluarga kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapa, kami minta Engkau berkati rumah tangga kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, dan jadikan keluarga kami terang bagi sesama. Kiranya setiap rumah tangga kami boleh menjadi gereja rumah tangga yang mendengarkan, memaknai, dan melakukan kehendak-Mu. Bapa berkati kami dalam hubungan kami sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, supaya kami akan selalu ada dalam kasih, dalam damai sejahtera, dan kami tetap senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, secara khusus kami bawa pergumulan, pergumulan ekonomi dan kesejahteraan keluarga umat-Mu hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah tantangan zaman, polikrisis dan himpitan hidup yang seringkali membuat kami khawatir, kami mohon kiranya Tuhan memberikan roh ketabahan, hikmat, dan kreativitas kepada setiap kepala keluarga. Berikanlah kami kekuatan hikmat. Berikanlah setiap usaha, pekerjaan, dan profesi yang kami gumuli, baik kami yang bekerja sebagai pegawai, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai TNI Polri, swasta, para medis, para pedagang di pasar, petani, nelayan, buruh kasar, maupun kami yang sedang merintis usaha mandiri. Apapun bentuk pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan Allah, Engkau berkati, agar supaya berkat Tuhan Engkau berikan bagi kami, sehingga perlu keringat dan kerja kami semuanya membuahkan kesejahteraan bagi keluarga rumah tangga kami, dan juga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, kami berdoa bagi anak-anak kami dan generasi muda yang sementara menempuh pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di daerah ini maupun di luar daerah. Kami mohon Tuhan Allah, Engkau menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Beri kesehatan, beri hikmat, semangat belajar, dan pergaulan yang baik. Jauhkan dari segala pengaruh yang tidak baik, dan mampukanlah mereka menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga gerejamu, dan terutama memuliakan nama Tuhan selalu. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, kami mengingat warga jemaat kami yang sementara mencari pekerjaan. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan mereka. Bukalah jalan dan kesempatan kerja bagi mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, berikanlah pengharapan, supaya mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik pada waktunya bagi mereka. Ya Allah Bapa di surga, dalam syafaat ini juga kami terpanggil mendoakan para janda, penyandang disabilitas, para duda, yatim piatu. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, Engkau tetap menggenapi janji-Mu atas hidup dan kehidupan mereka. Kami juga terpanggil mendoakan umat ini yang ada dalam penderitaan sakit, di rumah, bahkan di rumah sakit, terutama hamba-Mu, Ibu Ketua Majelis Umat,
Ibu Pendeta Enda Salakori yang ada di Kota Ambon, dan juga Bapak John Jamartin Nixon Hukubun yang ada dalam penderitaan sakit di rumah sakit. Biarlah Tuhan Allah, jamahan dan lawatan cinta kasih Tuhan tetap berlaku bagi mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan, dimampukan, mereka dihiburkan, supaya mereka mampu dapat menyelamatkan diri mereka dari penderitaan sakit yang mereka alami. Hamba yakin sungguh Tuhan Allah, mujizat-Mu tetap terjadi tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, hamba juga berdoa dan menyerahkan umat-Mu yang berduka. Tuhan tolong hiburkanlah mereka. Biarlah kasih sukacita senantiasa ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Kami juga terpanggil mendoakan para pensiunan. Tuhan juga sertai mereka dalam hari-hari hidup dan kehidupan ini. Biarlah mereka tetap berkarya di tengah-tengah seluruh hidup dan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja Protestan Maluku, dari arah sinodal klasikal sampai kami yang berada di jemaat-jemaat terpencil. Terkhusus kami yang ada di Klasis, pulau-pulau kecil dan kota Tual. Dan 17 jemaat yang ada di Klasis ini, kami minta Tuhan Allah Bapa di surga, teguhkanlah gereja-Mu ini supaya kami tetap setia memberitakan Injil, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kasih Kristus bagi umat ini. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat kami, jemaat Sion Tual. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, majelis jemaat, semua fungsionaris yang ada di jemaat ini, yang ada di 17 sektor dan 39 unit, hamba-hamba Tuhan, pendeta jemaat yang melayani di jemaat ini, berikanlah iman dalam hidup dan kehidupan kami. Berikanlah sukacita dalam kami berpelayanan. Berikanlah kesehatan, hikmat dan perlindungan Tuhan dalam setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, Engkau tetap menyertai, memberkati kami, hamba-hamba-Mu, untuk melayani Tuhan punya pekerjaan di jemaat ini dengan segala baik. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, di hari-hari ini kami jemaat GPM Tual, kami sedang bergumul dalam sukacita dan tanggung jawab yang besar. Kami akan melakukan tanggung jawab kami dalam pelayanan persidangan MPL. Kami sebagai tuan dan nyonya rumah pelaksanaan persidangan ini, kami berdoa Tuhan, seluruh panitia yang telah dibentuk, yang sementara melaksanakan tanggung jawab, berikanlah mereka kuat kesehatan, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan segala baik. Kami juga berdoa menyerahkan umat-Mu yang ada di jemaat ini, yang sedang mempersiapkan hati diri mereka, rumah-rumah mereka, untuk menyambut dan menerima para hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu persidangan MPL yang akan datang untuk melaksanakan tanggung jawab di Klasis dan jemaat ini. Tuhan Bapa yang bertahta, berkatilah semua kesiapan-kesiapan rumah-rumah yang kami siapkan di unit-unit pelayanan. Berkatilah hati kami, berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami, agar supaya kami merasakan kasih, damai sejahtera Kristus selalu ada dalam tugas dan tanggung jawab yang kami berikan untuk melayani umat di tengah-tengah jemaat kami ini Bapa. Tuhan Bapa di surga, pergumulan kami umat ini dalam proses persiapan untuk peresmian pastori jemaat kami, pastori 2. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga pastori ini dapat berdiri, dan kami punya tanggung jawab besar. Umat-Mu akan ada dalam memfasilitasi

sungguh Tuhan tidak akan meninggalkan kami, karena ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan, karena kami takut kepada Tuhan dan kami yakin semua apa yang kami lakukan itu akan kembali menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, kami juga terpanggil mendoakan pimpinan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, kejujuran, dan mereka boleh melaksanakan tanggung jawab ini dengan segala baik. Jagalah bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari kekerasan, dan segala bentuk ketidakadilan. Limpahkanlah damai sejahtera bagi Indonesia tercinta ini. Kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami di minggu yang akan kami lalui ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan sorga, ada ungkapan-ungkapan syukur dari keluarga, terkasih keluarga Masela, bagi anak kekasih Siahetel Adriel Masela yang hari ini mereka bawa anak kekasih di hadapan hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kedua orang tua bagi anak kekasih. Kami menyerahkan anak kekasih ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbingnya agar ia tumbuh berkembang dalam hikmat dan kasih dan iman kepada Tuhan. Pergumulan keluarga Masela hamba serahkan hanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, secara khusus kami berdoa bagi Radio Republik Indonesia Tual. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu yang saat ini telah meliput ibadah di pagi hari ini. Kami berdoa bagi pimpinan Radio Republik Indonesia Tual dan seluruh jajarannya. Tuhan Allah beri hikmat, Tuhan Allah berikan kesehatan, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami yakin sungguh Tuhan Allah, tanggung jawab yang Tuhan berikan ini, mereka tetap mampu dan kuat untuk melakukan yang terbaik, menjadi media yang tetap diberkati Tuhan, untuk selalu eksis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyiaran ini. Kami juga serahkan seluruh pergumulan, pimpinan dan jajaran Radio Republik Tual ini ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Tuhan Bapa yang bertahta di atas tahta kerajaan surga, semua kami yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, kami berdoa bagi vokal grup Haleluya Player dan juga trio Brother Shalom. Kami berdoa bagi kami sebagai majelis bertugas, sebagai pemain keyboard singer, para koletan multimedia, sound system, para tua gama yang bertugas, biarlah semua pelayanan yang telah kami lakukan membawa berkat bagi semua umat, dan kami yakin sungguh semuanya akan membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, minggu di depan kami adalah minggu yang rahasia bagi kami. Tuntun sertai kami sehingga kami boleh memasuki minggu-minggu yang rahasia ini sesuai dengan titah dan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami selaku hamba dan pelayan, di hari esok tanggal 22 sampai 26 kami akan ada dalam mempersiapkan umat untuk ada dalam pekunjungan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, mendahului kami di tengah-tengah kehidupan umat ini, agar ketika kami berproses dengan pengembalaan pastoralia ini, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mengajak umat untuk ada dalam maedah perjamuan asa yang kudus ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini kami datang kepada-Mu tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Jemaat disilakan berdiri, kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ale Dembeta. Ale Dembeta.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan ini, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Sion Kota Tual di edisi hari ini di Minggu 21 Juni 2026. Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur mengucapkan selamat berhari Minggu. Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu bersama kita. Dan pendengar, sajian lagu-lagu rohani kembali kami persembahkan di ruang dengar Anda.

seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu rohani di saat ini. Berharap beberapa lagu yang sudah kami hadirkan tadi memberikan Anda sukacita serta damai sejahtera bersama keluarga Anda di sana. Selamat berhari Minggu, pendengar, dan nanti kita akan bersama lagi di sajian lagu-lagu rohani lainnya. 33 menit kini tinggalkan jam 10 pagi. Selanjutnya kami punya tembang-tembang manis dari tanah air. Pop Indonesia temani Anda.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, jam 11 lebih 6 menit kebersamaan kita. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kepulauan Aru melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo pada Jumat kemarin. Nah, kegiatan diawali dengan apel pagi pada jam 8 lebih 15 menit yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Aru Kompol Jesse Batara Esos. Usai apel, personil Polres Kepulauan Aru melanjutkan kegiatan bakti religi dengan membersihkan halaman sejumlah tempat ibadah. Nah, saudara, bakti religi dilaksanakan di halaman Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Doba Dobo, Gereja Protestan Maluku GPM, Jemaat Niel Kopi-Kopi, serta Masjid Al-Isyart Bandara Dobo. Kegiatan dipimpin oleh Kabak SDM Polres Kepulauan Aru, AKP Penma SH bersama 16 personil. Selain melakukan pembersihan lingkungan, Polres Kepulauan Aru juga menyerahkan bantuan berupa 10 unit sapu dan alat pengangkut sampah kepada pengurus tempat ibadah. Kegiatan bakti religi berakhir pada jam 10 lebih 30 waktu Indonesia bagian timur dan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam semangat kebersamaan menyambut HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Informasi yang dihimpun RRI dari Kabak SDM Polres Kepulauan Aru AKP Penma SH melalui pesan WhatsApp menyebutkan bahwa kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Ya, tentunya hal positif yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru ya, yang mana dalam menyongsong hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-80 ini melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 11.34. Dan kami informasikan untuk Anda, pada hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026, pendengar, nanti pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian timur akan kami hadirkan secara langsung sepak bola dunia. Di hari ini Tunisia versus Jepang pada pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda yang nantinya ingin mengikuti siaran bola, ya, sepak bola dunia untuk hari ini, Anda jangan beranjak dari ruang dengar Anda, pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur, jam 11.35. Kebersamaan kita, berharap Anda yang sementara menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga punya banyak waktu untuk bisa berbagi dengan keluarga Anda di sana. Hari ini mungkin kalau beberapa hari kemarin pekerjaan cukup banyak, dan kemarin juga ada pekerjaan rumah yang harus Anda tuntaskan. Nah, ini kesempatan yang baik juga bagi Anda, Bapak Ibu yang akan berwisata, ya, di tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Dan juga kalaupun Anda tidak bepergian hari ini, Anda bisa menggunakan waktu yang ada untuk bersama dengan keluarga. Temani Anda di sana bersama orang-orang tercinta Anda, pendengar. Kami punya lagu-lagu pilihan pop Indonesia menemani Anda di sana.
3: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI

RRI Tualdi Langgar menemani Anda pendengar Gemintang di Hatiku. Baru saja menghilang diri mendengar Anda dan juga beberapa lagu pilihan dari tanah air menemani Anda yang tengah makan siang bersama dengan keluarga. Semoga momen yang terjadi hari ini lebih menyenangkan dari beberapa hari kemarin, yang mana Anda menunggu waktu untuk bersama dengan keluarga. Hari ini hari yang spesial bagi Anda juga, apalagi yang merayakan hari ulang tahun ataupun ada momen-momen penting yang Anda perlu rayakan bersama dengan keluarga. Dan pendengar, jam 12 waktu Indonesia bagian timur, kami ucapkan selamat siang bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami ya di FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Kami informasikan untuk Anda pada tepat pukul 13.00 nanti, selain ada warta berita olahraga biasanya untuk Anda, namun hari ini kami akan siarkan langsung sepak bola dunia edisi Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 13.00 ada Tunisia versus Jepang. Untuk hari ini langsung dari Stadion Monterrey untuk Anda pendengar. Jangan lewatkan, Anda bisa ikuti bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan daerah temani Anda. Ada lagu-lagu dari Tanah Ewaf, Tanah Aru dari MTB, dan juga dari Tanah Ambon. Temani Anda di sana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuang, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di

Bar Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tas dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara bob ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berung. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berung atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

Jam 12.55 menit pendengar. Itu tadi beberapa lagu pilihan dari daerah. Ada dari Tanai Wav, ada Aru, ada MTB sudah temani Anda. Dan Yosan Amos, Jujur Perhati dari Tanah Ampon sudah juga mengudara untuk Anda pendengar. Dan kita menuju pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Akan kami hadirkan siaran langsung sepak bola dunia 2026 untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 13.00 Tunisia versus Jepang langsung dari Stadion Monterrey untuk Anda. Jelang itu pendengar, kami punya satu lagu Mita Talahatu, Hati Mendua.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, rangkaian lagu-lagu daerah kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 Jakarta.
1: Dapat gangguan dari pemain Tunisia, nomor punggung 17 sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopacz, dan pertandingan kembali dilanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki, masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor punggung 6 Ron, passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond, umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi, Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan, dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gabang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang belum tepat menemui sasaran, dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan satu cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesaikan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?

0: lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang Fernandat kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini
1: baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
2: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mesprit. Hannibal Mesprit, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mesprit. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Dylan Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang, dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Sayang sekali mendengar umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aymen Dahmen. Sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari

0: pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Rizu Duan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Diblok tadi, langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hannibal Mesfri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Montasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Montasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang. Ada Aiman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesfri. Kali ini jatuh. Hannibal Mesfri melakukan sundulan. Sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesfri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Ya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia untuk keunggulan sementara waktu. Timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui Sikiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada Sikiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal, namun lagi-lagi pemain dari Jepang Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri, di sana ada Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi, umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Paleri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Bron tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 7, di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito. Ito kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu, melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka, namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 itu kembalikan lagi kepada Tanaka. Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano. Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya itu kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Ao Tanaka, mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpan saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia, tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing ke depan, jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan, sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan. Ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias Saad. Elias Saad mencoba merasa ke area kotak penalti dari Jepang, mencoba untuk melewati dua pemain dari Jepang dari sektor kiri pertahanan Jepang, namun gagal. Nakamura tadi berhasil mencuri bola yang coba dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun melikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri kepada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada, umpan lagi tarik ke belakang pada Itu, umpan crossing bulu gawang, di sana ada satu pemain Jepang, umpan yang selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Junia Ito saat duel udara dengan salah satu pemain belakang dari Tunisia tadi, sekaligus penjaga gawang dari Tunisia Ayman Dahmen juga harus maju ke depan untuk memblok umpan yang disesatkan oleh salah satu pemain Jepang itu. Apa dengar? Memang pertandingan antara Jepang menghadapi Tunisia merupakan pertandingan yang cukup spesial karena pertandingan hari ini merupakan pertandingan yang ke-1000 untuk penyelenggaraan Piala Dunia selama berlangsung. Memang dalam momentum pertandingan yang ke-1000 ini, sang wasit ataupun sang pengadil juga mendapatkan seragam khusus ataupun menggunakan seragam wasit bergaris emas dan juga lencana emas yang bertuliskan pertandingan yang ke-1000 untuk turnamen Piala Dunia. Saat ini masuki menit ke-20 detik ke-17, kita masih menantikan bagaimana Tunisia mencoba untuk minimal menyamakan kedudukan 1-1. Namun saat ini Jepang justru setelah leading 1-0 melalui gol Kamada di menit ke-4 masih terlalu nyaman untuk membangun serangan. Saat ini Jepang masih membangun serangan dari sektor belakang. Nomor punggung 4 nantinya nampaknya ada Ko Itakura. Itakura kembalikan kepada rekannya di sana, ada Ito. Ito ke depan, dia umpan saja pendek kepada Kamada, berbalik lagi kepada Ito. Ito kepada Hiroto, Ito kepada Ko Itakura, Itakura kepada Tomiyasu. Dari sisi kanan serang dari Jepang, kini Ito mencoba melewati satu pemain tadi, Hannibal, namun gagal. Dan lagi-lagi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang.
0: Ya, Jepang kali ini melakukan lemparan ke dalam dilakukan oleh Chunya Ito. Chunya Ito lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan, asing sekali kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mespri utak-atik, dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Ko Itakura. Ko Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Ko Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Ko Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan. Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
2: Ya, yang kalau kita lihat memang ya itu tadi ya, ada seperti dikatakan Bung Rosi ya, memang ada kegamangan ya, seperti memang masih belum ajak ya, apa yang diinginkan juga oleh pelatih Hervé Renard di pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat ada beberapa kali juga kesalahan-kesalahan passing, yeah, terutama saat mereka sudah memasuki area pertahanan lawan, dan juga terkadang terlalu lama juga,
1: yeah,
2: apa, menguasai bola. Jadi memang harusnya aliran bolanya bisa lebih cepat, karena kalau kita lihat memang Jepang sangat kompak ya di belakang, mereka sangat-sangat solid, dan terlihat juga beran bagaimana dua holding Kai Susanoo dan juga Ao Tanaka juga bermain sangat-sangat baik. Jadi kalau kita lihat kelemahan dari Tunisia sejauh ini adalah bagaimana mereka soal transisi juga bermasalah, itu yang saya kira juga menjadi problem. Dan terlihat sebelum momen, setelah momen gol tadi dari Jepang lewat Dechi Kamada, kemudian juga tadi ada momen yang nyaris gol,
1: iya,
2: dari Takehiro Tomiyasu yang terlihat memang bolanya hanya beberapa sentimeter ya,
1: iya,
2: belum sepenuhnya melewati gawang. Sebenarnya Tunisia pelan-pelan sudah mulai agak beradaptasi dengan situasi gitu, tapi begitu sampai di depan mereka seperti kebingungan gitu, harus melakukan apa di lini depan. Dan kita lihat juga minim ya, minim kombinasi, umpan-umpan kombinasi yang akhirnya bisa masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Jepang. Itu yang saya kira juga mungkin harus diperbaiki ya, dengan adanya hydration break ini. Saya kira dengan 3 menit paling tidak juga pelatih Fernandes punya waktu ya untuk bisa memperbaiki beberapa aspek yang memang masih kurang dari timnya.
0: Yang menarik tadi terkait dengan goal line teknologi ya,
2: ya,
0: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini, Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya, Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturan ya, regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini, Bung?
2: Ya, biasanya kan di, kita tahu dari wasit biasanya ada jamnya, ada jam penanda bahwa bola sebenarnya sudah masuk atau belum. Nah, ya, tadi mungkin belum ada penanda dari sana, jadi memang kalau kita lihat memang sekilas ya, lewat pandangan mata memang tadi sepertinya sudah semuanya masuk gitu.
0: Sudah semuanya masuk
2: gitu. Iya, sepenuhnya bola masuk ke dalam gawang sebelum memang akhirnya ditepis oleh kiper dari Tunisia, Ahmed Dahmen. Tapi setelah itu kita lihat ada tayangan ulang, kemudian juga bola terlihat beberapa sentimeter belum sepenuhnya masuk, karena masih ada bagian bola yang berada di garis gawang. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih valid adalah bagaimana sebenarnya kepastiannya adalah di jam dari wasit, itu yang bisa menandakan bola masuk atau tidak dari Bung Rosi.
0: Iya, Bung, jika kita kembali bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Mejbri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup, yeah, baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Mejbri sendiri ini?
2: Ya, saya kira memang soal momentum ya, artinya dia harus bisa lebih cepat juga melepas bola, kemudian dia paling tidak harus bisa berani untuk lebih dekat dengan saat ya di depan, sehingga memang bisa terjadi kombinasi-kombinasi yang berbahaya di lini depan buat Tunisia.
0: Ya, kali ini timnas Jepang melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan, jatuh lagi, ada cop duel tadi dengan pemain Tunisia, dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Dechi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2, Amel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang, dibuang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa, bola kembali lagi kepada belakang, ada Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini ada Dylan Brown mundur lagi kepada Aiman Ahmad sang kiper, umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mejbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu, berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi utakat, umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20 yaitu Jan Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Monterrey yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase Oda. Ayase Oda melakukan intensitas serangan. Berikan kepada siapa Ayase Oda? Tendangan langsung. Ah, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ayase Oda menendang dari jarak sekitar 25 meter di luar dari kotak 16. Menerima umpan langsung dari belakang. Hanya utak-atik sebentar. Tadi gagal dibayang-bayangi oleh para pemain Tunisia. Kembali timnas Jepang unggul di menit ke-30 dengan skor 2-0 lewat Ayase Ueda. Bagaimana Bung Jupri, Anda melihat pergerakan dari Ayase Ueda tadi yang mampu menarik para pemain Tunisia yang sempat mengira Ayase Ueda akan memberikan umpan kepada para pemain Jepang lainnya, ternyata melakukan tendangan yang cukup keras dan bersarang di sisi sebelah kanan gawang dari Ayman Ahmad.
2: Ya, ini saya kira bagaimana aksi individu yang sangat baik ya dari Ayase Ueda. Bagaimana dia melihat, memang melihat momen. Terkesan memang tadi benar kata Bung Rosi ingin memberikan umpan, tapi terlihat memang dia membidik ya, membidik ke arah gawang. Dan eksekusi yang sangat baik, kita lihat memang tendangan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kanan gawang dari Ayman Dahmen yang memang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Tunisia dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi hasil yang tentu sejauh ini menjadi hasil yang sangat-sangat baik buat timnas Jepang dan tentunya menjadi pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat buat Tunisia yang tertinggal 0-2. Dan bisa dikatakan kalau mereka kalah di pertandingan ini, artinya mereka harus angkat koper di babak fase grup.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-31, 43 detik. Saat ini Jepang semakin nyaman setelah unggul 2-0 atas Tunisia. Namun saat ini Tunisia tidak berhenti untuk berjuang untuk mencetak gol di laga malam hari ini. Di mana nomor punggung 3 tadi sudah umpan saja Talbi ke sektor kiri kepada Rekik. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Tas Talbi. Umpan lagi kepada Rekik. Mundur saja passing kepada penjaga gawang mereka Dahmen. Kuasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Rekik dari sektor kiri. Pertahanan Tunisia masih terjebak dalam tekanan ataupun pressing-pressing dilakukan oleh pemain Jepang ini sehingga menyulitkan Tunisia untuk keluar dari pressing-pressing pemain Jepang ini. Umpan saja jauh tadi penjaga gawang Dahmen dari sisi kiri serang mereka, namun kembali dicokot ataupun dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14, sana ada Junia itu tadi, namun bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini tentu setelah unggul 2-0, Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini Tanaka mencoba untuk memberikan umpan kepada rekannya ke kiri saja, pelan alirkan bola kepada itu kepada Nakamura, sudah melewati sisi kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tuju adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada rekannya di sana nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melilit dari sisi kanan serang dari Jepang, mampu sih ada kuasa itu, mau melukut gawang, namun kembali diheading oleh pemain dari Tunisia, mencoba dikuasai sepenuhnya oleh Tanaka, umpan saja kepada nomor punggung 10 tadi, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Tunisia dari sisi kiri pertahanan Tunisia. Rekik umpan saja, cocor bola ke sektor kiri serang mereka, namun terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Brown ataupun oleh Abdi dari sisi kiri serang Tunisia, umpan saja pendek kepada rekannya di sana, nomor punggung 26 ada Sebastian, namun mampu direbut oleh pemain Jepang dari sisi kanan pertahanan mereka sendiri, namun Tanaka tadi dengan cekatan, dengan cerdik, dan kini satu pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Tunisia Hannibal Mesbi terhadap Rizky Ritsuduan, maksud kami. dari sisi kanan pertahanan Jepang tadi, bagaimana Ritsu Doan mencoba untuk melewati Hannibal, namun harus melakukan pelanggaran Hannibal sehingga kembali bola di kaki para pemain Jepang. Nomor punggung 7, Tanaka, umpan saja 1-2 bersama Sano, umpan lagi kepada Itakura dari sektor kiri pertahanan Jepang. Itu umpan pandah melebar dia ke sisi kanan. Di sana Itakura dorongkan bola ke depan kepada Itu. Junia Itu umpan kerja satu sama dia bersama dengan Doan dari sisi kanan. Serang de Jepang tarik lagi ke belakang kepada Tomiyasu kiri ada Tanaka merangsek ke jantung pertahanan Tunisia, ke sektor kiri lagi kembalikan kepada Itu melebar lagi ke kanan. Nomor punggung 15 ada Kamada melebar ke kanan. Itu umpan 1-2 pada Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun bisa kembali dipotong oleh para pemain Tunisia. Kini Hannibal mencoba untuk melihat rukannya untuk melakukan umpan crossing saja ke depan, yang dituju adalah Valeri, berduel dengan satu pemain Jepang tadi, namun dengan cepat tampaknya pemain Jepang terlebih dahulu menguasai bola, dan kini bola kembali bergulir di sisi pertahanan Tunisia, namun berhasil direbut tadi oleh sang kapten sekiri. Hannibal menguasai bola sepenuhnya, berputar-putar melewati dua pemain Jepang tadi, dan terjadi pelanggaran lagi-lagi dilakukan oleh pemain Jepang terhadap Hannibal Mesbi. Inilah dia Hannibal, pemain yang memang harus bekerja keras di babak pertama ini. Kini kembali bola bergulir ataupun turun kaki para pemain dari Tunisia, umpan dari ke sektor kiri pertahanan Jepang. Di sana ada Valeri mencoba melewati satu pemain, tidak jadi tidak memberikan umpan. Balik lagi tarik ke belakang kepada Brown melebar ke area tengah pertandingan, mencoba mengurung sisi lapangan tengah maupun pertahanan dari Jepang dari para pemain-pemain Tunisia. Saat ini Abdi umpan 1-2 kepada sekiri, namun lagi-lagi bagaimana kerjasama yang terjadi miskomunikasi nampaknya, ataupun ada gangguan dari pemain Jepang terhadap Abdi dari sisi kanan pertahanan Jepang, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan pendengar, memasuki menit ke 36, 27 detik pertandingan babak yang pertama ini, saat ini Jepang unggul 2-0. Bagaimana dua gol yang dilesatkan oleh pemain Jepang, oleh Kamada di menit ketiga dan juga Ayase Uda di menit ke-30 tadi, membuat tim dari Jepang masih leading. Kini Jepang masih mencoba untuk mengurung, berbalik mengurung nampaknya pemain Jepang. Nomor punggung 24 ada Sano, umpan saja pendek ke kanan kepada Itu, balik lagi kembali kepada Sano, masih berada di sektor pertahanan Jepang. Itakura umpan pendek saja kepada Sano, Kaisu Sano merangsek di sektor kanan serang dari Jepang. Itu kembalikan lagi kepada pemain belakang mereka, Itakura. Masih nyaman tentunya Itakura ke depan tadi, cocorkan kepada Itu. Itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, mampu dia masih ada kota BAT Itu. Sayang sekali bagaimana aksi brilian yang dilakukan oleh Itu hingga mampu melewati tiga pemain dari Tunisia tadi, namun ketika memasuki ke area kotak penalti kurang sempurna penguasaan bola, sehingga lagi-lagi gagal Jepang untuk menambah golnya di babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, saat ini terjadi duel udara di sektor kiri pertahanan Jepang, mampu tadi sepenuhnya dikuasai oleh Nakamura, namun wasit justru memberikan lemparan ke dalam bagi pemain Tunisia, akan dilempar oleh nomor punggung 20 oleh Valeri, umpan saja jauh ke belakang, lempar kepada Brown melebar ke sisi kiri kepada Talbi, menahan bola sejenak Talbi sambil menatap rekannya yang ada di area pertahanan Jepang, pendek saja ke kanan ada Brown langsung menusuk atau memberikan open crossing jauh ke sektor kiri serang dari Tunisia, yang dituju adalah Abdi, namun lagi-lagi umpan jauh crossing tadi mampu di heading atau disundul keluar saja oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Masih kini anak-anak dari Tunisia, pemain Tunisia nomor punggung 3 Talbi dari sisi kanan pertahanan Jepang merangsek secara perlahan mengurung pertahanan Jepang. Balik lagi nomor punggung 4 Omar Rekik masih melihat rekannya belum mendapatkan support tentunya. Kini nomor punggung 20 Valeri, apa yang terjadi tadi? Kurang sempurna tadi tampaknya penguasaan bola dari Valeri, sehingga bola justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Kini Itakura mendribbling pelan di area pertahanan sendiri, sambil umpan saja pendek kepada Tomiyasu masih coba menggiring, melebar saja ke kiri, ada Tanaka bermain cukup nyaman nampaknya pemain dari Jepang ini, umpan lagi kepada Itakura, umpan kepada Ito dari sisi kanan, serang dari Jepang, balik back pass lagi kepada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri pertahanan Tunisia, di sana ada nomor punggung 10, ada Ritsu Duan, namun dia mencoba untuk melewati ranking, namun ada satu umpan ke mulut gawang, di sana ada Mor Kamada, nomor punggung 15 Desi Kamada, merasa dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, namun terbalik ataupun berbalik memberikan passing kepada nomor punggung 7, ada di sana Tanaka. Tanaka umpan sektor kanan, di sana ada Sano. Sano melebar lagi kepada Dion, kepada ataupun kepada Ito. Ito mencoba melihat satu pemain Tunisia. Ah, namun lagi-lagi bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Tunisia, dari sektor ataupun dari sisi kiri pertahanan Tunisia, memang masih menyulitkan bagi pemain Junia Ito, nomor punggung 14 dari Jepang ini, mencoba melewati satu pemain belakang dari Tunisia, namun belum berhasil untuk mengganggu ataupun mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia dari sisi kiri. Dan saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang.
0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Jepang masih unggul 2-0 dan untuk saat ini Jepang menggeser Swedia yang ada di posisi kedua untuk klasemen grup F. Dan untuk saat ini hingga menit ke-40 Jepang unggul lewat Daichi Kamada yang telah mencetak gol di menit ke-4 dan juga Ayashi Ueda di menit ke-31. Lemparan ke dalam bagi Tunisia. Ada sang kapten Elis Hasgiri. Ada 1-2-3 pemain Jepang berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi ke kaki para pemain Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayashi Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan berikan kepada Aotanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada, umpan sodoran ke belakang, dan kali ini ada nomor punggung 14 Aito, 1-2 sentuhan, ah sayang sekali tadi berhasil 1-2 sentuhan antara Ito dan juga nomor punggung 10 Ritsu Duan berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia, hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito, ada Daichi Kamada. Daichi Kamada kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kensho Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Aotanaka. Ito, Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia. Maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan tarik. Ah, maksudnya kepada nomor punggung 13 Nakamura. Namun berhasil jatuh tadi di cop hitting oleh para pemain Tunisia. Dan ada insiden tampaknya tendangan bebas untuk timnas Jepang pada kesempatan kali ini. Memasuki menit ke-43. Wasit dari Rumania Isvan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 25 meter dari gawang Aimen Dahmen. Ada nomor punggung 10 Ritsu Duan dan nomor punggung 14 Junya Ito. Sudah dilakukan Junya Ito, masuk saja bola. Ah, tadi sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain Tunisia. Bola tadi sempat terjadi kemelut di depan gawang Tunisia. Meski sudah ditinju tadi oleh Aimen Dahmen, sempat kembali mengenai tubuh dari pemain timnas Jepang, namun kembali dibuang jauh dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Dan dari catatan pertandingan, timnas Jepang sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran, sementara timnas Tunisia baru sekali melakukan tendangan shot on goal pada siang hari ini, pendengar. Kali ini ada Daichi Kamada. Daichi Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tikak dia 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Asing sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada ada Ali Said. Berikan kepada nomor punggung 20. Ah, sayang sekali terjadi duel tadi. Nomor punggung 25 Anis Limani dengan Ito dan bola meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susano. Kai Susano mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsuduan. Ritsuduan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsuduan. Ritsuduan menyisir dari sebelah kanan, dia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu, ah sayang sekali, umpan tarik dari Tomiyasu tadi pendengar berhasil diselamatkan oleh Aymen Dahmen. Kali ini timnas Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yon Valeri, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia. Ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sundulan tajam ke kotak 16. Ah, sayang sekali terjadi cop duel. Iya, tampaknya terjadi insiden tadi antara kiper Zion Suzuki dari timnas Jepang dengan nomor punggung 10 dari Tunisia, Hannibal Mesbri. Iya, tadi tampaknya Hannibal Mesbri yang hendak menyundul bola, sementara Zion Suzuki yang hendak meninju bola tadi. Ya, terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa bola diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayase Ueda. Ayase Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Copwell. Kali ini Elisia Saad ditempel ketat tadi oleh kapten kesebelasan Jepang Kou Itakura, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Limani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disundul tadi, ah sayang sekali mendengar, disundul tadi oleh para pemain, salah satu pemain dari timnas Tunisia. Namun dengan sigap Zion Suzuki menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada Ya, pendengar, peluit tanda berakhirnya babak pertama tadi sudah dibunyikan oleh Isnan Kovacs dari Rumania. Wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu Timnas Jepang unggul 2-0 atas Timnas Tunisia.
3: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara Timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
3: Iya.
2: Artinya kalau kita lihat memang mereka begitu tapi dalam bermain dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang Samurai Blue ini pas Samurai Biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Deji Mada. Kemudian juga ada yang cool yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, harus diperbaiki oleh pelatih Herbert Renard di sisa waktu 40 menit babak kedua.
3: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
2: Jadi kalau kita tag Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Daichi Kamada. Tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
3: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan posisi hampir 60% ya, ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Daichi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
3: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
4: Selamat siang, salam olahraga.
3: Salam Mbak olahraga. Ira. Ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
4: Pak Jupri.
2: Salam olahraga, Pak.
3: Ya, silakan. Ya.
4: Ini kan olahraga ya, artinya tim Samurai Biru dari Jepang ini memang peringkatnya agak mendiang dari tim-tim Asia lain, dan dia yang tertinggi, itu kalau nggak salah peringkat 15 ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan menambah gol lagi melawan Tunisia. Dan sekalipun saya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tapi saya tetap dukung Jepang. Jadi akan menambah golnya.
3: Optimis menambah poin lagi ya, nambah skor lagi ya.
4: Oke. Okay. Terima kasih. Baik,
3: terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Mbak Sapira, Bu Jupri.
3: Ya.
2: Selamat siang.
5: Kalau saya lebih menyoroti federasinya Tunisia itu terlalu gegabah. Baru dia sudah mengantar ke Piala Dunia, terus baru sekali main dipecat. Itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Perancis loh. Dia satu grup sama Perancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Perancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia itu ada Victor Gyokeres, ada Alexander Isak, ada Yasin, itu ya jangan diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya, kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Itu saja ya.
3: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabuh, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
6: Toli-Toli, Pak Kasiman. Selamat siang.
3: Terima kasih, Man.
6: Mungkin Salam olahraga.
3: Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja, Pak Kasiman. Halo.
6: Ya, boleh.
3: Iya.
6: Bentar ya. Saya
3: halo. Ya, silakan, ya. Pak Kasiman.
6: Ya, sebenarnya Jepang ini memang luar biasa kemajuan ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini sekali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio. Nah, kalau kita dengar ini, memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi nih tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia.
3: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya, Pak Kasiman?
6: Itulah kira-kira 4-0 itu kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini. Karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan secara bagi bola itu memang kurang ini dari Tunisia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
3: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabo. Saya sapa Bu Haryanti.
6: Salam olahraga.
3: Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat siang.
7: Halo, selamat siang Mbak Safira dan Bung Juprianto. Selamat siang. Salam olahraga.
3: Bagaimana Bu Yanti? Iya.
7: Samurai Guru ya pastinya ya, kita kasih support dengan kecepatan Samurai Biru bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Guru. Oke, itu aja. Kira-kira yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih. Olahraga.
3: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
2: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama. Dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua. Karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki, kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bisa bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
3: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
2: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan. Artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah. Karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Ayase Oeda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting. Dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
3: Oke, jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
2: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi ya, selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan. Karena mereka situasinya saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lagi ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh ya, butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Indonesia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
3: Oke, kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
2: Ya, kalau saya lihat ya tadi seperti dibahas juga kan di saat pertandingan, Elias Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap, di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
3: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
2: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus apa berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
3: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua. Ini bagaimana Bung Cupri?
2: Mungkin ya, tidak. Saya kira ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memoriasu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
3: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
8: Halo, selamat siang, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
8: Saya Sevilla gatekeeper dulu di Pro 3.
3: Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun tanggapan pertandingan di babak pertama.
8: Ya, untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
9: Selamat siang.
3: Ya, salam olahraga.
9: Salam
3: Pak
9: olahraga untuk Mbak Safira.
3: Terima kasih Pak Roy. Silakan tanggapannya.
9: Menurut hemat kami kalau bisa tambah lagi gol untuk timnas Jepang, bagaimanapun juga kita jadikan satu benua se-Asia.
3: Ya.
9: 5-0 untuk.
3: Optimis 5-0 ya.
9: Okay. Terima kasih
3: Pak Roy di Mamuju.
9: Salam olahraga.
3: Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
10: Selamat siang, Mbak Safira.
3: Selamat siang, silakan.
10: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Mbak Safira ya.
3: Oh, menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni optimisnya.
10: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Messi dengan Indonesia sepertinya cocok. Siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Messi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
3: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
11: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Putra, silakan.
11: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
3: Oke, sudah?
11: Oke.
3: Terima kasih Pak Putra.
11: Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
2: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
3: Ya,
2: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya, kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya. Reaksi tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia, karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah. Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tetap tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan yang pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
3: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
12: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Jeff Renard melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Jeff Renard, dan ini menandakan bahwa Jeff Renard menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar

Gakung 20 tampaknya ada Valeri di sana sudah melakukan lemparan ke sektor kanan, namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan, nomor punggung 10 di sana ada Doan mencoba mengejar bola di sektor kiri, mampu dia ditekel oleh satu pemain dari Tunisia yang juga baru masuk tadi, nomor punggung 21 ada Ben Midah, kembali direbut oleh pemain Tunisia. Kini ada rekik dari pertahanan sisi mereka sendiri, umpan saja ke depan dari sektor kiri, mampu dicocok tadi oleh Tomiyasu, kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kamada, pemain nomor punggung 15 mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada itu ke sektor kiri pertahanan Tunisia, di sana yang tuju adalah Doan, namun kembali bola diamankan saja oleh pemain belakang dari Tunisia nomor punggung 2, sana ada Ali Abdi yang menjaga lini pertahanan dari Tunisia. Doan sudah lemparan ke dalam jauh tadi ke belakang, di sana ada Tomiyasu melebar ke kiri kepada Hiroki itu, mencoba untuk menahan bola sejenak, melebar lagi ke tengah, di sana ada Itakura umpan pendek saja kepada Sano dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang, Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia, kembali melebar ke sisi kiri, di sana ada Sano umpan 1-2 kepada itu umpan sodorkan bola ke depan, umpan 1-2 kepada Nakamura, langsung bisa Kamada dari sektor kanan pertahanan dari Tunisia, umpan 1-2 di sana ada Ayase kepada Kumra, langsung shooting goal. Maksudnya tadi kepada Tanaka yang mencoba melakukan tendangan langsung dari area luar kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya tipis menyamping di tiang kanan Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen. Masih amanlah kini gawang Tunisia, masuki menit ke-47, 28 detik, masih skor 2-0. Sudah dilakukan tendangan ke gawang oleh penjaga gawang Aymen Dahmen, umpannya meluncur ke area pertahanan Jepang, terjadi duel di udara di sana, ada nomor punggung 24, ada Sano mencoba melewati satu pemain Tunisia, kembali diambil oleh rekannya, oleh Tanada, kembali dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dari sisi kiri pertahanan Jepang, back pass kepada kapten mereka Itakura dorongkan bola kepada Sano, berbalik ke belakang Sano, melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju satu pemain dari Jepang, mencoba bangun serangan, umpan ke low, kembali digagalkan. Kini Tunisia justru mengambil alih sisi serangan dari sektor kanan, mencoba meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Tanaka tadi, namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Hiroki itu terhadap pemain Tunisia sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kepada Sakiri, kapten dari Tunisia, berbalik saja kepada Rekik, umpan ke depan, sodokan lagi kepada Sakiri, umpan 1-2 kepada rekannya, nomor punggung Hanibang, kepada 21 tadi, maksudnya kepada Ben Bida, umpan pendek saja kepada nomor punggung 25, di sana ada Slimane, umpan ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan lagi kepada Slimane, langsung shooting, terjadi dodo. Bagaimana tadi umpan crossing ataupun umpan mulut gawang Jepang belum mampu dimanfaatkan oleh para pemain Tunisia. Tampaknya di menit-menit awal babak kedua ini, Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang, umpan pendek saja kepada Slimane dorongkan bola ke belakang kepada Ben Mida, umpan lagi kepada Slimida, umpan lagi kepada Hannibal, mencoba untuk mengeksplor sisi kanan dan juga sisi kiri pertahanan dari Jepang, nomor punggung 21 Ben Mida dari sisi kiri, serang dari Tunisia, umpan saja kepada Hannibal dorongkan saja back pass kepada Ben tadi, maksudnya kembalikan lagi kepada Hannibal Mesbri, mencoba untuk menguasai lini tengah dari pertahanan Jepang, masih mengurung Ben, umpan dorongkan saja kepada Hannibal, kerja 1-2 pendek saja kepada Slimane, umpan lagi ke Talbi, ke sisi kanan kini, bola bergulir berganti ke sisi kanan pertahanan Jepang atau sisi kiri pertahanan Jepang. Kita masih menanti. Nomor punggung 26 Sebastian dorongkan back pass saja bola ke belakang kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 Talbi. Umpan saja pendek lagi. Umpan 1-2 kepada Sebastian. Dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan Jepang. Satu pemain dari Tunisia mencoba merasuk area kotak penalti, namun bola kembali dipotong saja oleh para pemain belakang dari Tunisia, dan kini terjadi perebutan duel di sektor kanan pertahanan Tunisia.

0: mampu direbut oleh Slimani. Namun terjadi duel lagi antara pemain Akamura, mencoba diganggu oleh pemain Tunisia, namun bola berhasil ditarik atau diumpan lagi kepada pada Itamura. Kini Jepang kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya tadi. Ada Ito, back pass saja ke belakang tadi pada rekannya, nomor punggung 22, Tomiyasu, melihat rekannya yang beri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri ataupun ke lini serang dari Jepang. Sudah dilakukan tadi, salah tadi, penguasaan bola dari Kamada. Tampaknya kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini Ito sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Kanada ataupun kepada rekannya nomor punggung 7, Ao Tanaka. Masih Jepang menguasai bola sepenuhnya. Tanaka dari sisi kiri pertahanannya sendiri masih mencoba mendribel dengan sambil berjalan pelan-pelan ia kepada Sana, nomor 24, Sano, Kaisu Sano, melebar ke kanan kepada Ito, umpas saja kepada Doan, namun mampu dipotong oleh nomor punggung 2 di sana, ada Ali Abid, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan tadi. Coba press yang dilakukan oleh para pemain Tunisia. Kini dari sisi kiri itu, Hiroki itu umpan 1-2 bersama Nakamura, mencoba dribble bola ke area kotak penalti Kamada, namun mendapat gangguan pemain Tunisia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini umpan 5D, umpan kepada satu pemain dari Tunisia, namun lagi-lagi kerjasama ataupun komunikasi yang kurang baik tampaknya Hamidal dengan salah satu pemain Tunisia lainnya yang ada di depan tadi, Ali Abdi tadi nampaknya. Kini masih amanlah gawang Jepang yang dijaga oleh Gion Suzuki.
1: Tou Itakura memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24, Kaisu Sano. Kaisu Sano melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kaisu Sano. Saat ini ada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada Ritsu Doan. Ritsu Doan, Ao Tanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh di kaki kiper Aymen Dahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain, sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11, Ismail Harbi. Sementara juga masuk nomor punggung 21, yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang, Ivan Kovacs, memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Daichi Kamada dan juga Hayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Gion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Tou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Tou Itakura. Tou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kaisu Sano, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4, Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik, umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Tou Itakura. Tou Itakura umpan ke samping berikan kepada Kai Susano. Kai Susano kali ini kembali kepada Ko Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi, tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito, umpan 1-2 masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14, ada berikan kepada Rizuduan, berebut bola dia, dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura, sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya, ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Rizuduan, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Taichi Kamada nomor punggung 14, berikan kepada Junya Ito maksudnya, ada berikan langsung kepada nomor punggung 10 Rizuduan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan tarik dilakukan, sayang sekali tadi sliding dari Ben Hamida nomor punggung 21 menggagalkan umpan tarik yang dilakukan oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Jepang di menit ke-57. Junya Ito akan menghadapi sepakan pojok, tendangan penjuru. Sudah ada 4, 5, 6, 7 pemain Jepang berada di kotak 16 dari timnas Tunisia. Sudah dilakukan, berikan kepada Rizuduan tarik, sayang sekali bola berhasil diblok oleh kaki para pemain Tunisia. Dan kali ini jatuh kembali ataupun keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tunisia membangun serangan melalui Ali Abdi umpan saja kepada Muntasar Talbi. Kali ini Muntasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri, melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan, umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Limani, 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri, ada Hanibal Misbri, berikan kepada Elias Sekiri nomor punggung 2 saat ini, sisi umpan tarik, sayang sekali berhasil di blok tadi oleh nomor punggung 4 Ko Itakura. Salah satu penampilan yang baik sekali dari Ali Abdi tadi, menyisir dari sebelah kanan pertahanan Jepang, namun bola berhasil diblok tadi oleh Rizuduan ternyata. Dan tadi sempat terjadi insiden perebutan bola, akhirnya Isvan Kovacs, wasit asal Rumania, memberikan tendangan bebas bagi timnas Jepang. Zion Suzuki sudah dilakukan, bola jauh ke depan, kali ini jatuh di kaki nomor punggung 8, masuk ke nomor punggung 7 Aotanaka, direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang, kali ini 1-2 pemain dari timnas Hanibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hanibal Mespri maksudnya, sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Rizuduan berikan kepada Junya Ito, dia menyisir dari sisi kanan, lakukan utak-atik dia, ada dua pemain, sayang sekali dua pemain Tunisia membayang-bayangi dari Junya Ito nomor punggung 14, tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Junya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Rizuduan sudah dilakukan, dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik dia, mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Sion Suzuki. Dan Sion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membangun serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura ada Kaisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan. Risuduan menyisir dari sebelah kanan. Risuduan berduel dia dengan salah satu pemain dari Tunisia. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Montasar Talbi. Kali ini bola jauh ke depan dan diberikan kepada Sion Suzuki. Dan bola terjadi cop duel. Kali ini kembali timnas Jepang menguasai bola. Kali ini terjadi cop duel. Timnas Tunisia merebut bola dari tim salah satu pemain Jepang, yaitu Keito Nakamura. Namun Hannibal Mespri dianggap melakukan pelanggaran. Wasit Isnan Kovacs memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
0: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri. Di sana ada Itakura. Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu perempuan. Ada Yase, oh, tampaknya satu tendangan percobaan tadi dari Ayase Uda, namun masih membentur kaki dari pemain Tunisia sehingga tampaknya hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam. Kita masih menantikan satu blok yang baik tadi dari pemain belakang Tunisia. Tampaknya tendangan sudut akan diambil oleh pemain Jepang. Ada 5, ya ini dia. Junia itu sudah bersiap-siap dia, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi heading oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Jepang. Tampaknya nomor 10, Risuduan akan mengeksekusi lemparan ke dalam. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 19 dari Tunisia, Firas Cawat, akan dimasukkan di menit ke-63 ini. Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan. Di sini Sakirib, sang kapten dari Tunisia, memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari jeri Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 25, di sana adalah Selima ataupun Sebastian, namun kembali bola gagal diamankan oleh pemain Tunisia. Dan justru kini serangan balik masih bisa direbut oleh Sebastian dari Tunisia. Dari jantung pertahanan Jepang, mencoba melewati dua pemain Jepang, mampu diamankan oleh Hannibal, oleh rekannya ke sektor kiri pertahanan Jepang, umpan ke mulut gawang. Namun Itamura ataupun Kou Itakura, kapten dari Jepang tadi, mengamankan bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Dan sementara itu di saat yang bersamaan terjadi pergantian pemain di kubu Tunisia. Nomor punggung 26 Sebastian tadi tampaknya yang ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 19, ada Firas. Inilah dia Firas, nomor punggung 19, diharapkan bisa menambah kekuatan di lini depan dari Tunisia. Kini bola masih bergulir, nomor punggung 14 Kamada ataupun itu tadi maksudnya, dari sektor kiri pertahanan dari Tunisia. Namun lagi-lagi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari Tunisia ataupun Jepang. Kita masih menantikan pendengar. Sudah memasuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri, melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito. Arahkan balik back pass kepada sang kapten Itakura masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan, kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, sodorkan bola ke depan. Di sana ada Ayami Ase ataupun Ito, kembali kepada Dohan. Meliuk-liuk dia, kembali back pass saja kepada nomor punggung 4 Itakura, mencoba kembali beralih dari sektor kiri serang Jepang, namun masih mencoba melihat rekannya yang berdiri di beberapa posisi di sisi kiri, namun kembali bola bisa mampu digagalkan ataupun bola tadi direbut oleh pemain dari Tunisia. Kini justru Jepang kembali merebut melalui Tanaka, umpan seluruhan ke depan. Di sana ada Makita, salah lagi tadi umpan dari Daichi Kamada, namun masih direbut oleh Kamada, barang segera kotak penalti. Nakamura dari sisi kanan meliuk-liuk mencari rumah tembak. Lagi-lagi masih mengenai kaki dari para pemain Tunisia. Justru kini nomor punggung 19 Piras tadi, pemain Tunisia, mendapat gangguan saat ingin mencoba menguasai bola dari sisi kanan pertahanan sendiri. Lah dia Nakamura yang tadi mencoba untuk melakukan tendangan percobaan dari luar area kotak penalti, namun lagi-lagi masih belum bisa menembus pertahanan dari Tunisia, sehingga skor masih 2-0 bagi keunggulan dari tim Samurai Biru.
1: Ya, tim Jepang saat ini masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar. Ada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Tunisia. Bola langsung ke depan, maksudnya umpan matang tadi kepada Ismail Sekuat. Sayang sekali berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya. Melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura, berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang kan ada Ayase Ude. Gol! Serangan tadi, pendengar. Serangan tiba-tiba tadi dari timnas Jepang, nomor punggung 14 Junya Ito. 1-2 sentuhan tadi dengan Ayase Ueda. Gol. Dan kali ini 3-0. Jepang memimpin di menit ke-69. Sebuah umpan matang tadi, Junya Ito berhasil lepas dari kawalan barisan pertahanan timnas Tunisia dan harus berhadapan dengan kiper dari timnas Tunisia yaitu Aymen Dahmen. Dengan dingin tadi mampu melesakkan gol ke gawang timnas Tunisia, nomor punggung 14 yaitu Junya Ito berhasil menaklukkan dengan bola menyusur tanah. Kiper dari timnas Tunisia Aymen Dahmen sehingga memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Bagaimana ini Bung Jupri, jika Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari timnas Tunisia, apakah ini merupakan kompensasi dari beberapa pemain yang ditarik keluar tadi dan memilih untuk memasukkan pemain yang lebih berkarakter menyerang? Seperti apa ini Bung?
2: Ya, kalau kita sebenarnya lebih pada tadi kehilangan fokus ya. Jadi kalau kita tadi ada pergerakan dari Ayusu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
1: Ya, Bung, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia lagi, Bung. Ya. Tadi sempat kita menyebutkan bahwa Elias Saad memang tidak efektif ya, Bung, ya, di babak pertama. Betul, dan betul. Akhirnya sudah digantikan oleh beberapa pemain yang lebih berkarakter menyerang. Tadi sudah Ismail Sabri masuk, juga ada Firka Sekuat juga masuk. Namun, belum menemukan momentum yang tepat. Timnas Jepang sudah kembali memukul dengan skor 3-0 ini. Apakah Anda melihat masih ada kesempatan untuk Hevrenat untuk membalikan keadaan dengan sisa waktu yang sekitar 20 menit ini, Bung?
2: Ya, saya kira memang dengan skor 0-3 dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya, Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat dengan sisa 20 menit waktu normal. Saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
1: Sudah mulai agak mendingan ya.
2: Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
1: Yeah.
2: Dalam hal menciptakan peluang, itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga.
1: Iya. Yeah.
2: Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk, masuk sebagai pemain nomor 9, juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
1: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, yang harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
2: kali ini,
1: Bung.
2: Iya, kalau kita lihat kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
1: Iya.
2: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hevrenat. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
1: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang jelas mati-matian ingin meraih tiket ya, untuk karena bagaimanapun timnas Belanda sudah dapat dikatakan lolos meskipun nanti bisa jadi runner up jika hanya bermain seri ataupun. Tapi ini yang menarik adalah bagaimana timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih, Bung Jupri.
2: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya karena kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, tampil sangat-sangat mengecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat, yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia, Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
1: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
3: Baik pendengar, memasuki menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses penuhnya umpan ke depan. Ah, namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur kaki dari pemain Jepang tadi. Kita masih menantikan umpan crossing Hannibal tadi, dan kini masih menghasilkan tendangan penjuru. Kembali akan dieksekusi oleh Slimani, kali ini dengan kaki kanannya. Slimani bersiap-siap dia, ada 5-6 pemain dari Tunisia berada di area kotak penalti. Sudah dilakukan kemelukan, berbahaya. Satu pemain dari nomor 11, Ismail, melakukan semula serang. Gagal dia, mencoba melakukan tendangan
0: ke kiri. Oh, masih membentur kaki dari pemain Jepang dan kini aliran serangan masih dilakukan oleh pemain Tunisia. Nomor punggung 10 Hannibal umpan saja ke mulut. Oh, ada satu pemain Tunisia kembali oleh pemain Jepang, kembali peluang akan ia tampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Satu pemain dari Tunisia yang mencoba memberikan ancaman melalui servis dari tendangan penjuru. Dan tampaknya di saat yang bersamaan tadi, timnas Jepang juga melakukan pergantian pemain. Junosuke Suzuki, nomor punggung 25, dimasukkan dan menggantikan Daichi Kamada yang ditarik di menit ke-73 tadi. Dan kini Jepang melalui kapten mereka, di sana ada Itakura, pendek saja kepada Ito, melebar dia ke kanan. Sana ada Tomiyasu sorongkan bola ke depan, kembalikan kepada itu, kembali nomor punggung 2, umpan pendek ke depan, di sana Nakamura sudah melewati kotak penalti dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun sepertinya kembali terperangkap offside tadi. Umpan yang diberikan pemain Jepang nomor punggung 2 ada Yukinari yang juga dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Hajime Moriyasu. Inilah dia Yukinari nomor punggung 2 tadi dimasukkan di menit ke-75. Saat ini Tunisia mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri, melebar ke sisi tengah pertahanan kepada Rekik, umpan pendek saja ke kiri, umpan langsung ke mulut gawang. Ah, namun bisa dimetakan oleh para pemain dari Jepang. Kini Jepang mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri. Di sana ada itu pendek saja kepada rekannya. Dari sisi kiri pertahanan mereka masih membangun serangan kepada Itakura, masih berada di area pertahanan mereka sendiri, kepada Sano, umpan saja kepada rekannya. Di sana ada Yukihari, umpan ke sektor kiri di Tunisia. Di sana ada nomor punggung 14, itu tadi yang dituju, namun umpan crossing tadi dipatahkan saja atau dibuang saja oleh pemain Tunisia bola tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Jepang di menit ke-77. Inilah dia sang pencetak gol tadi, Junia Ito, di menit ke-69, sehingga memperlebar skor ataupun keunggulan bagi tim Samurai Biru 3-0 atas Tunisia. Itu sudah lakukan tendangan ke mulut gawang, berbahaya, tapi mampu diheading oleh pemain Tunisia. Namun kini serangan masih dibangun anak-anak Jepang dari sektor kiri pertahanan Tunisia. Nomor punggung 2 ada Yukihara. Nomor punggung 24 Sano diserahkan lagi balik. Nah, dipotong saja tadi umpan mendatar yang dilakukan oleh Sano kepada rekannya di sektor kiri atau kepada itu tadi. Ismail tadi memotong arah bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kita masih menantikan, menyisakan 13 menit lagi waktu normal, di mana pertandingan di grup F ini cukup ketat. Setelah laga sebelumnya, Belanda mampu meraih kemenangan besar atas Swedia dengan skor 5-1, sehingga kemenangan juga harus diraih oleh Jepang maupun dari Tunisia sendiri. Memang cukup berat setelah tertinggal 0-3 dari Jepang. Memang Tunisia harus ekstra bekerja keras untuk minimal memperkecil kedudukan. Ya, saat ini tendangan ke gawang akan diberikan kepada Tunisia melalui Aymen Dahmen. Sementara itu juga terjadi beberapa pergantian pemain di kubu Jepang. Ada dua pemain tadi yang dimasukkan, ada Seko dan juga Yomigasu. Ya, saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Hannibal tadi, mampu dicuri oleh pemain Jepang, mencoba merasa dari sektor kanan pertahanan dan curi. Nomor punggung 17 di sana, tadi ada meliuk-liuk dia di sektor kanan, melewati dua pemain Tunisia, terjadi gangguan ataupun tarikan dari pemain Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini aliran bola justru di kaki pemain Tunisia, dan Hannibal justru tadi mendapat gangguan pemain dari Jepang. Setelah sebelumnya pemain Jepang tampaknya juga mendapat gangguan di sektor kanan pertahanan Tunisia, namun wasit Ispan mengatakan ataupun memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa keputusan oleh wasit asal Ispan Kopaks, wasit asal Rumania ini. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan masih sekiri dari sektor kiri pertahanan sendiri, masih melihat rekannya, umpan saja ke kanan. Di sana ada Rekik menahan bola sejenak, ataupun Talbi umpan ke kanan, pendek saja kepada Rekik, umpan saudara ke bola ke depan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Hiroko itu, sehingga tendangan bebas kembali diberikan oleh Tunisia. Dan memang
3: di babak yang kedua ini menyisakan 10 menit lagi waktu normal. Tunisia mencoba untuk keluar dari Fraser, pemain dari Jepang, setelah terjadi beberapa rotasi pergantian pemain, duel-duel seru di lini serang maupun lini pertahanan dari kedua kesebelasan ini cukup sangat menarik untuk dilihat. Apalagi Hannibal merupakan sang jenderal pertahanan ataupun lini serang dari Tunisia, mencoba untuk terus mengurung pertahanan Jepang. Sudah dilakukan umpan ke depan saja, di sana ada dua pemain dari Tunisia, namun dengan cekatan Suzuki keluar dari sarangnya untuk menyambut ataupun memblok ataupun memotong umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain Tunisia tadi. Kini Jepang mencoba membangun serangan melalui Hiroko Ito dari sektor kiri, melebar dia ke kanan jauh saja kepada Tomiyasu ataupun Sano, umpan lagi kepada Itakura, pendek lagi, balikan lagi kepada Ito, Ito dorongkan bola ke sektor kiri, nomor punggung 17 di sana yang baru dimasukkan Yuito Suzuki, melebar lagi ke sektor kanan, nomor punggung 20 di sana ada Ayuma Seko, berkejar satu sama dengan Ito, nomor punggung 2 kini mencoba untuk merangsang dari sektor kiri Yukihara, namun bisa direbut oleh Ismail, pemain dari Tunisia tadi, kembali lemparan ke dalam pendek saja kepada nomor punggung 3 pada Reking ataupun Talbi, mundur lagi ke belakang sekiri dari sektor tengah pertahanan sendiri. Masih Talbi umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Firas mencoba mengasih bola dengan dada, umpan lagi pendek saja ke rekannya dari sektor kiri pertahanan Jepang, tarik lagi belakang Hannibal, namun passing back pass cukup jauh tadi, tidak ada rekannya yang justru mendekat, dan kini Talbi dari sektor tengah 8 pertandingan kembali membangun serangan, nomor punggung 21 umpan pendek saja, nomor punggung 2 di sana ada Afdi, back pass lagi kembali kepada nomor punggung 21 Ben Mida, masih mencoba menahan bola sejenak, meminta rekannya untuk mendekat. Talbi dari sisi tengah umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Jepang, ada satu pemain Tunisia terduel di sana dengan pemain Jepang, namun lagi-lagi bola bisa dimentahkan, kini juru Jepang melalui Juninho, Juninho itu dari sisi kiri melihat rekannya sambil menggiring bola, mencoba masuki kotak penalti, umpan kepada nomor punggung 2, umpan langsung crossing ke mulut gawang, dan lagi-lagi bagaimana serangan balik tadi yang dibangun oleh Juninho itu, dan kembali gagal lagi-lagi, tidak mampu menghasilkan tambahan gol bagi Jepang, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tunisia.
1: Kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang memulai serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini. Ya, sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 Sebastian. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Sulaimani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Juninho itu berikan kepada nomor punggung 24. Umpan tarik tadi. Ah, disundul tadi. Gol. Ayase Ueda kembali berhasil mencatatkan diri di papan skor. Sebuah umpan tarik tadi yang sangat bagus dilakukan oleh nomor punggung 14 Juninho itu dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Tunisia. Sebuah umpan tarik yang disundul tadi oleh Ayase Ueda dan jatuh di sisi pojok sebelah kiri Aymen Dahmen. Dan bola akhirnya bersarang di jala gawang Tunisia. 4-0, kemenangan besar timnas Jepang pada pertandingan ke-1000 Piala Dunia pada siang hari ini, pendengar. Ya, luar biasa timnas Jepang. Benar-benar Bung Jupri tadi, bagaimana prediksi dari pendengar yang meminta skor sampai 5-0, ternyata hampir terwujud ini Bung Jupri. Yeah. Bagaimana Anda melihat di obrak-abriknya ataupun barisan pertahanan timnas Tunisia yang benar-benar kocar-kacir pada siang hari ini?
2: Ya, artinya ini gol ke-9 ya, ya, yang bersarang ke gawang Tunisia dari 2 pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan. Dan tadi pada kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Ya, kali ini Juninho itu melakukan serangan dari sisi kanan, umpan tarik lagi berhasil di... Wah, sayang sekali diblok tadi bola tadi, umpan tarik dari Juninho itu dan masih jatuh di kaki para pemain Jepang. Tadi maksudnya Yukinari Sugawara hendak mengejar bola tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Dan pendengar, ada salah satu pemain dari Tunisia tergeletak tadi, menahan tendangan ataupun memblok tendangan dari pemain nomor punggung 14, Junya Ito, yang bermain cukup agresif baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan kali ini pergantian pemain dilakukan. Ada nomor punggung 9, Keisuke Goto, dimasukkan oleh Hajime Moriyasu. Bung Jupri, kelihatannya jika kita berbicara terkait dengan timnas Tunisia ini, memang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Mesbri ya Bung ya. Tapi Hannibal Mesbri sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa pemain Jepang seperti Hiroki Ito dan juga Takehiro Tomiyasu sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Mesbri. Anda melihat seperti apa ini Bung?
2: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
1: iya,
2: kita lihat bagaimana memang Hannibal Mesbri pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tunisia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka, tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu, dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Mesbri juga tidak mudah ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
1: Dan seperti yang Anda katakan tadi Bung, Hannibal Mesbri sering terlalu lama ya Bung ya membawa bola ya. Ini yang sempat membuat apa timnas Tunisia gagal melakukan serangan yang efektif Bung ya pada siang hari ini.
2: Betul, betul. Karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
1: Yeah.
2: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
1: Yeah.
2: Artinya kalau saat memang kita lihat Mesbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
1: Iya, mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda, kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke 87, 36 detik saat ini 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firas Sakuat, tapi kop duel tadi dengan pemain Jepang hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia. Ada 2-3 pemain Jepang melakukan pengawalan terhadap Ismail Khabri. Ah, sayang sekali bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang dan dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali membuang bola ke depan. Tidak mau dia berspekulasi dengan adanya salah satu pemain Jepang, Suzuki. Ya, kali ini ada Junya Ito nomor punggung 14. Mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara, mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang, yaitu Kou Itakura. Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah. Umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20, yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko. Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Sayuri Sugiwara. Sugiwara menyisir dari sebelah kanan. Ah, berebut dia berduel dengan para pemain timnas Tunisia. Dan berhasil diblok tadi oleh Abdel Abdi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain lagi tampaknya dari kubu Tunisia. Efrenet memaksimalkan dua pergantian terakhir. Nomor punggung 13 yaitu Rani Khedira, adik dari pemain mantan pemain timnas Jepang Sami Khedira, masuk menggantikan sang kapten Elias Sakiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Acuri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenet untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
3: Ya, sudah memasuki menit ke 90 waktu normal dan tambahan dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol di babak penyisian grup F Piala Dunia 2026. Ya, saat ini Firas mencoba untuk menguasai bola, namun ada dari gangguan dari pemain Jepang sehingga masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jepang. Nomor punggung 7 ada Tanaka, namun bisa diambil alih tadi oleh pemain-pemain dari Tunisia tentunya. Kita masih menantikan kini justru tendangan bebas dari Hannibal. Hannibal dari sisi kanan pertahanan Jepang sudah berhadapan ya dengan bola, masih mencoba untuk memperbaiki kos kaki kanannya ataupun kos kaki kirinya yang siap-siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sudah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk memasuki area kotak penalti dari Jepang. Kita masih menantikan, bersiap-siap dia sudah menatap ke depan, sudah lakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada penjaga gawang dari Jepang, Suzuki, keluar dari sarangnya dan memeluk dengan sangat-sangat baik dan lempar saja kepada si itu dari sisi kiri. Kini dorongkan bola saja itu kepada rekannya Yuito ke sisi kanan pertahanan dari Tunisia tadi maksudnya, namun bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Tunisia. Jauh saja pada Aymen Dahmen, penjaga gawang. Pada sektor kiri ada Ben umpan lagi kepada Hannibal. Hannibal mencoba umpan 1-2 bersama Ismail, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, Ismail dari sisi kanan pertahanan Jepang. Mampu dia berputar-putar namun kembali mendapat pengawalan ketat dari Yunia itu. Inilah Yunia itu, pencetak satu gol bagi Jepang tadi. Dan kini bola masih berulir di sektor kanan pertahanan Jepang ataupun mendekati garis lingkaran pertandingan. Nomor punggung 21 Ben masih melihat rekannya umpan saja ke depan yang dituju oleh rekan nomor Hannibal, namun kurang tepat sasaran dan bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Jepang. Terjadi duel di sektor kanan pertahanan Jepang. Nomor 14 itu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia, umpan lagi kepada rekannya, kepada Yukinari, umpan crossing ke mulut ke depan, mampu dia merasak. Nomor punggung 17 dengan cepat Yuito merasak sektor kiri pertahanan dari Tunisia, namun kembali bola sliding saja oleh Ben. Nomor punggung 21 tadi Ben Mida, pemain yang dimasukkan di babak kedua, tentunya menjadi sesuatu yang cukup kerja keras nih para pemain dari Tunisia untuk minimal tidak kembali kebobolan oleh pemain dari Jepang yang memang tidak menurunkan intensitas serangannya memasuki 3 menit jelang pertandingan usai. Dan kini sang kapten nomor punggung 4 kita lihat di sana ada Itakura pendek saja ke nomor 20 ada Seko alirkan bola ke sektor kiri pertahanan dari Tunisia kepada itu tadi maksudnya, namun bola mampu dicuri oleh pemain Tunisia, namun arah bola justru keluar arena pertandingan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Samurai Biru. Kini Jepang masih mencoba membangun serangan, lemparan ke dalam. Nomor punggung 2 ada Yukinari dari sektor kiri pertahanan Tunisia, namun kurang sempurna. Justru Albi lakukan atau membuang bola saja ke depan tadi maksudnya, namun kini Ken coba menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, namun lagi-lagi kini Piras mampu merebut bola melewati garis lingkaran pertandingan, mencoba melewati dua pemain dari Jepang, meliuk-liuk dia, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada siapakah yang tadi yang tuju, nampaknya kepada Ben sodorkan bola ke kanan kepada Talbi menguasai bola sepenuhnya, kerjasama 1-2 dia bersama Reki umpan selodorkan bola ke depan, namun mampu diblok tadi oleh pemain-pemain Jepang. Dan kini terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jepang dan tampaknya main nomor punggung 20 dari Tunisia tadi, sana ada Yan Valeri tampaknya langgar
0: pemain Jepang, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Jepang di menit kelima waktu tambahan di babak yang kedua ini, atau menyisakan kurang dari 60 detik lagi pertandingan babak kedua akan usai. Kini Jepang masih mencoba menguasai jalannya pertandingan dari sisi tengah lapangan pertandingan. Umpan-umpan pendek saja kerja 1-2 dia kepada Tanaka, pendek saja kepada Sano, melebar ke sektor kiri kepada sang kapten, kepada Itakura, Itakura kepada Ito, sodorkan bola ke depan kepada nomor punggung 17 di sana, merasa Yuito dari sektor kanan pertahanan Tunisia, namun masih bisa direbut oleh pemain dari Tunisia, nomor punggung 13, umpan kesodorkan bola ke depan, nomor punggung 7 dari pemain Tunisia yang baru dimasukkan tadi, mencoba untuk mengejar bola atau memberikan umpan kepada rekannya, namun sayang sekali bola justru dikuasai lagi-lagi oleh pemain-pemain Jepang dari sektor tengah lapangan pertandingan. Itakura kepada Tanaka, balik lagi, pendekkan saja kepada Itakura di sisi lapangan tengah pertandingan, bermain dengan cukup nyaman mereka, langsung saja ke depan tadi, dan saat yang bersamaan wasit asal Rumania Isvan Kovacs juga meliup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua antara Tunisia menghadapi Jepang, dan kedudukan skor akhir adalah 4-0 bagi kemenangan Jepang.
4: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar dominan ya apa yang ditujukan oleh Jepang. Sepanjang 90 menit mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
4: Ya.
2: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa, dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
4: yeah,
2: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia, dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang, dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia, dan mereka harus pulang dengan selama waktu 2 pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
4: Ya.
2: Setelah Haiti dan juga Turki.
4: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
2: Bung ya, Jepang. Bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
4: Ya.
2: Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
4: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
5: Ya, selamat siang Mbak
4: Dika Safira di studio dan Bung Jupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
5: Iya, luar biasa ini ya. Permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu macan Asia kayaknya ini ya. Dan terbukti nih transisi cara bermainnya juga luar biasa, kemudian cara bertahannya juga oke banget gitu ya, sehingga Jepang berhak mendapatkan hasil seperti itu ya. Ya, apalagi nanti kalau misalkan nanti ini di putaran berikutnya.
4: Halo Pak Ade.
5: Ya.
4: Oke.
5: Kalau Jepang nanti melawan Swedia ini, saya yakin ini penambahan golnya lebih banyak lagi nih kayaknya nih.
4: Oke. Kalau 4-0 sesuai ekspektasi nggak tadi?
5: Iya.
4: Sesuai ekspektasi tidak Jepang bisa menang 4-0?
5: Oh ya, kalau menurut saya ini kemenangan 4-0 Jepang ini enggak disangka banget.
4: Beberapa
5: pertemuan Jepang itu cuma menang 2 kan melawan Tunisia kan? Iya. Bang Pri ini akhirnya mampu membuat sejarah baru ya, yeah. Mampu mencetak gol sebanyak-banyak di Piala Dunia begitu kan?
4: Yeah.
5: Iya.
4: Bye.
5: Ini merupakan salah satu salah satu peningkatan yang sangat luar biasa bagi tim nasional Jepang. Itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya.
4: Terima kasih Pak Ade Diwi.
5: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi. Ya, nampaknya terputus ya. Saya coba ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat siang Pak Sarwi.
6: Selamat siang. Salam olahraga Mbak Safira.
4: Salam olahraga. Bagaimana setelah mendengarkan jalannya pertandingan ya di Pro 3?
6: Merdeka lah 4-0.
4: Iya. Iya. Bagaimana tadi Pak keseruan mendengarkan siaran di Pro 3 ya, jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
6: Iya, betul. Setelah tadi pagi andalan Belanda 5-1, sekarang
4: Jepang.
6: Dalam Jepang 4-0. Alhamdulillah. Ini insya Allah yang ke depannya itu Jepang akan menghadapi Swedia ya.
4: Dengan Swedia ya.
6: Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
4: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjagokan
6: tapi
4: Jepang.
6: Tapi kalau untuk juara insya Allah, kalau menurut saya ya sih Belanda.
4: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya?
6: Untuk kejuaraan ya, tapi kalau untuk Jepang kayaknya bisa masuk ke 8 besar kayaknya.
4: Oh, prediksinya seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Saya sapa Pak Cedar di Aceh Utara. Selamat siang Pak Cedar.
7: Siang Mbak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, silakan tanggapannya.
7: Oke, berapu buat Jepang sementara ya. Ya, mudah-mudahan dapat diperhatikan ketika ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celananya lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang maju ya. Terima kasih
4: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
8: Selamat siang.
4: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih Jepang di Indonesia?
8: Jepang alhamdulillah kemarin sempat imbang lawan Belanda ya. Tapi ini alhamdulillah bisa 4-0 tanpa balas. Kemungkinan Jepang lolos ke 32 besar. Eh.
4: Oh, 30 besar. Bukan 8 besar lagi kayak Pak Sarwi tadi ya prediksinya ya.
8: Kalau 8 besar itu kalau Jepang ya enggak mengecilkan tim kita ya. Sekelas Asia ya. Tapi ini agak berat. Kalau kejuaraan saya menjagokan Jerman ini Mbak ya.
4: Oh, Jerman. Baik.
8: Iya.
4: Kemarin juga sudah menang ya melawan Pantai Gading.
8: Iya.
4: Oke, baik.
8: Alhamdulillah, sementara cukup. Kemudian untuk tim kita juga bisa menyusul Jepang ya.
4: Amin. Semoga kita juga bisa menyusul di sana ya.
8: Iya.
4: Indonesia. Terima kasih Pak Solihin di Rembang.
8: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terakhir ya, Pak Junaidi di Makassar. Selamat siang, Pak Junaidi.
9: Selamat siang, Mbak Safira.
4: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio Bung kami.
9: Selamat siang, Bung Jupri.
10: Assalamualaikum.
4: Iya, bagaimana tanggapannya Jepang dengan Tunisia?
9: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali ini karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah, ya selamat kepada Jepang.
4: Okay.
9: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
4: Oh, oke.
9: Oke, Bung Jupri.
10: Selalu, Pak.
4: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
10: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memoriasu. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini, artinya melawan Swedia akan menjadi laga yang menentukan. Meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
4: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
10: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat, harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
4: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa.

0: Federal Republik Indonesia Tuan Nilanggur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta CDB dan juga rekan operator di meja putar rekan Petu Sailolin. Kami kembali menyapa Anda pendengar di siang ini hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar. Selamat hari Minggu, selamat siang untuk Anda yang tengah menikmati waktu liburan bersama keluarga, menikmati kebersamaan di tempat-tempat wisata favorit, atau mungkin Anda lebih memilih di rumah. Kami temani aktivitas Anda di siang ini pendengar hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sejalan lagu-lagu pilihan mengisi kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Kita awali kebersamaan kita di saat ini spesial untuk menemani Anda pendengar yang masih terus tuju bersama kami di 103,6 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Radio Republik Indonesia itu adalah informasi terus bersama Anda pendengar musik dan informasi sejalan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini pendengar, semoga semakin menghibur Anda ya di tengah kesibukan Anda. Kami masih terus hadirkan informasi terupdate untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Mendukung program ketahanan pangan, Polres telah melaksanakan panen raya jagung. Ya, pendengar, program ketahanan pangan dan kemandirian pangan, Polres telah melaksanakan kegiatan panen raya jagung yang berlangsung di lahan ketahanan pangan milik kepolisian yang berlokasi di Pasar Baru, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wani Des Asmoro SHSIK didampingi Wakapolres Tual beserta seluruh pejabat utama, perwira, personel Polres Tual serta berkolaborasi dengan tim Satgas Swasembada Pangan Kota Tual. Seluruh peserta turun langsung bergotong royong memanen hasil tanaman jagung dengan penuh semangat, kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tual menyampaikan bahwa pengelolaan lahan pertanian dan kegiatan panen raya ini merupakan wujud nyata komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tingkat daerah. Kegiatan panen raya jagung berakhir pada pukul 9.50 WIB. Sepanjang pelaksanaan, seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kekeluargaan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi terpantau aman dan terkendali sepenuhnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur Pendengar. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 pendengar, Polres Kepulauan Aru melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan lingkungan tempat ibadah di wilayah Kota Dobo pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan diawali dengan apel pagi pada pukul 8.15 WIB yang dipimpin oleh Wakapolres Kepulauan Aru Kompol JC Batara. Usai apel, personil Polres Kepulauan Aru melanjutkan kegiatan bakti religi dengan membersihkan halaman sejumlah tempat ibadah. Bakti religi dilaksanakan di halaman Gereja Katolik Stasi Santo Yosef Dobo, Gereja Protestan Maloko, Jemaat Peniel Kopi-Kopi, serta Masjid Al-Irsyad Bandara Dobo. Kegiatan dipimpin oleh Kabak SDM Polres Kepulauan Aru AKP Pinma bersama 16 personil. Selain melakukan pembersihan lingkungan, Polres Kepulauan Aru juga menyerahkan bantuan berupa 10 unit sapu dan alat pengangkut sampah kepada pengurus tempat ibadah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore hari ini lewat musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Sondag School Pendengar. Dan untuk edisi hari ini, kita bersama anak-anak sekolah minggu dari Jemaat GPM Warwood.

Pendengar yang berbahagia dan adik-adik di studio, mari kita berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami persembahkan pada Tuhan Allah kami melalui perjumpaan yang luar biasa ini. Kami dasari siaran sekolah minggu ini dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, Tuhan Allah menciptakan alam semesta dengan amat sangat baik. Seperti sebuah rumah besar, alam semesta yang amat sangat baik itu tidak ditinggali oleh manusia saja, tetapi juga makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup harus saling menjaga supaya tercipta kenyamanan hidup di alam ini. Dengan sukacita, mari kita angkat pujian dari PKJ nomor 55 ayat 1. Hai puji namanya.

Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dengan mengkidungkan lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.

0: Amin. Pembacaan Alkitab saat ini akan dibacakan oleh teman kita, Nona Koarin.
1: Pembacaan kita yang berjudul Allah Menciptakan Langit dan Bumi serta Isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ia di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air

0: Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi itu hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan kecil untuk menguasai malam. Dan jadilah juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah melihat bintang-bintang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang meletak di segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang meletak di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melatak yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptanya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari keenam. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini.
1: Shalom adik-adik.
2: Shalom kakak pengasuh.
1: Hari ini kakak pengasuh tidak sendirian, tetapi kakak pengasuh ditemani siapa di sini?
2: Kami anak tanggung tiga kakak pengasuh.
1: Adik-adik, kakak pengasuh mau bertanya, adik-adik senang tidak tinggal di rumah yang bersih dan nyaman?
3: Senang sekali kakak pengasuh. Kalau rumah berantakan dan kotor, pasti membuat kita tidak nyaman dan bisa sakit kakak pengasuh.
1: Iya adik-adik, tahu tidak kalau rumah kita yang paling besar itu apa namanya?
3: Bumi kakak pengasuh.
1: Betul sekali, bumi adalah rumah kita semua. Adik-adik, Alkitab menjelaskan tentang bagaimana bumi yang kita tinggali saat ini diciptakan oleh Tuhan.

0: Siapa di antara adik-adik yang tahu ceritanya sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31? Apa yang Allah ciptakan pada mulanya?
1: Allah menciptakan langit dan bumi kakak pengasuh.
0: Wah, benar sekali jawabannya. Nah, sekarang kita pisahkan lagi. Hari pertama Allah menciptakan apa adik-adik? Ada yang ingat?
2: Ingat kakak pengasuh, hari pertama Tuhan bilang, jadilah terang. Terus ada siang dan ada malam kakak pengasuh.
0: Betul, jadi lampu pertama di rumah Tuhan, siapa yang pasang?
1: Tuhan Allah, biar tidak gelap gulita lagi kakak pengasuh.
0: Keren. Lalu pada hari kedua, Tuhan ciptakan apa adik-adik?
2: Hari kedua, Tuhan pisahkan air. Jadi ada langit di atas, ada air di bawah. Itu seperti Tuhan Allah membuat atap rumah biar tidak kehujanan kakak pengasuh.
0: Wah, pintar sekali adik-adik. Jadi atap rumah yang dibuat oleh Tuhan Allah namanya langit biru. Mari kita lanjut ke hari ketiga. Apa yang Tuhan Allah ciptakan di hari ketiga adik-adik?
1: Hari ketiga Tuhan mengumpulkan air jadi laut, tanah yang kering jadi daratan. Lalu Tuhan berfirman, tumbuhlah rumput, pohon, bunga, dan buah-buahan kakak pengasuh.
0: Jawaban yang tepat sekali. Adik-adik, selanjutnya pada hari keempat, ada benda-benda penerang yang Tuhan Allah ciptakan. Benda-benda penerang itu sangat berguna. Adik-adik tahu, apa sajakah benda-benda penerang itu dan apa gunanya?
3: Matahari untuk menerangi siang, bulan dan bintang untuk menerangi malam, juga sebagai tanda hari, musim dan tahun kakak pengasuh.
0: Hebat jawaban yang tepat. Selanjutnya, apakah yang Tuhan Allah ciptakan pada hari kelima? Ada yang ingat adik-adik?
4: Ingat kakak pengasuh, pada hari kelima Tuhan ciptakan ikan dan makhluk air lainnya serta burung-burung di udara kakak pengasuh.
0: Tepat sekali adik-adik. Ikan dan hewan yang hidup di air, burung-burung di udara, Tuhan ciptakan sangat beraneka ragam.
4: Berarti Tuhan itu pencipta yang sangat hebat ya kakak pengasuh.
0: Tentu saja adik-adik. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan ciptakan pada hari keenam. Hari keenam ini sangat istimewa. Di hari keenam Tuhan ciptakan hewan-hewan di darat. Kemudian Tuhan membentuk dari tanah liat ciptaannya yang paling istimewa. Ada yang tahu siapakah ciptaan Tuhan yang paling istimewa?
1: Manusia perempuan dan laki-laki kakak pengasuh. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa artinya kakak pengasuh?
0: Pertanyaan yang menarik adik-adik. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebab itu manusia istimewa dan sangat berbeda dari makhluk hidup yang lain. Manusia bisa berpikir, punya perasaan, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik.
2: Oh, begitu ya kakak pengasuh.
0: Iya adik-adik. Nah, sekarang rumah sudah selesai dibuat oleh Tuhan. Isinya juga sudah ada. Maka harus ada orang yang mengurusnya. Oleh karena itu, Tuhan beri tanggung jawab untuk manusia supaya mengurus rumah Tuhan. Itulah mengapa manusia diciptakan istimewa, agar bisa menggunakan otak dan hatinya untuk menjaga dan memelihara bumi ini.
4: Berarti tanggung jawab manusia sangat pentingnya kakak pengasuh.
0: Benar sekali adik-adik. Tahukah adik-adik berapa hari Tuhan Allah menciptakan bumi dan isinya?
4: Selama 6 hari kakak pengasuh. Nanti pada hari ke-7 Tuhan Allah beristirahat.
0: Benar. Pertanyaannya, setiap kali Tuhan Allah selesai menciptakan sesuatu, apa yang Tuhan Allah bilang?
3: Tuhan Allah lihat semua, lalu Tuhan Allah bilang, baik, semuanya itu baik.
0: Keren adik-adik. Adik-adik, kalau biasanya di rumah, mama buat kue untuk adik-adik makan dan rasanya enak, mama senang tidak?
2: Pasti senang sekali kakak pengasuh, berarti hasil buatan tangan mama berhasil dong.
0: Nah, begitu juga Tuhan Allah. Waktu Tuhan bilang hasil ciptaannya itu baik, itu artinya bumi sebagai rumah besar yang Tuhan Allah cipta berhasil, indah, bersih, dan nyaman.
1: Berarti bumi itu hadiah dari Tuhan Allah kepada kita semua ya kakak pengasuh?
0: Betul adik-adik. Itulah yang disebut dengan ekoteologi. Eko artinya oikos atau rumah, sedangkan teologi berarti pemahaman tentang Allah. Ekoteologis adalah pemahaman Kristen tentang alam semesta dan penciptaannya oleh Tuhan Allah. Kalau dibilang dengan kata sederhana, ekoteologi berarti cerita Allah tentang rumahnya.
1: Oh, jadi kalau rumah yang diciptakan Allah itu baik dan indah, berarti kita tidak boleh membuatnya jadi kotor dan rusak kan? Nanti Tuhan sedih dong, kakak pengasuh.
0: Benar, adik-adik. Tuhan pasti sedih kalau rumah yang Tuhan sudah ciptakan baik kita buat jadi kotor dan rusak.
4: Wah, gawat dong. Kalau begitu terus kita harus bagaimana, kakak pengasuh?
0: Kita harus menjadi penjaga bumi sebagai rumah Tuhan, adik-adik. Penjaga yang baik itu akan menjaga keindahan dan kenyamanan rumah Tuhan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, sayangi pohon, karena semua itu ciptaan Tuhan, adik-adik. Adik-adik, mau tidak?
2: Saya mau, kakak pengasuh. Saya mau jadi penjaga rumah Tuhan. Mulai sekarang, saya selalu membuang sampah pada tempatnya, merawat pohon, dan menyayangi makhluk hidup yang lain.
0: Itu baru hebat. Nah adik-adik, jangan lupa untuk juga selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan di rumah adik-adik sendiri. Mengapa? Sebab rumah tinggal kita adalah bagian dari rumah besar yang Tuhan ciptakan untuk kita semua tinggali. Kita semua adalah penjaga rumah Tuhan, jadi tidak boleh merusak atau mengotorinya. Ingat adik-adik, semua yang diciptakan Tuhan itu amat baik, maka harus dirawat dengan baik juga oleh manusia. Mari kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1, Sungguh Indah Alam Ciptaan Tuhan. Ya.

Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, mari kita tenang dan kakak pengasuh akan memandu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam siaran Sekolah Minggu dari kami anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Warwood. Kiranya melalui siaran ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarilah kami semua untuk menghargai bumi sebagai rumah besar yang Tuhan Allah ciptakan untuk kami tinggali, sehingga kami semua memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi ciptaan Tuhan. Kami mendoakan anak-anak di studio dan di rumah dan dimanapun mereka berada. Sertai mereka selalu supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak cerdas, hebat dan taat kepada Tuhan di tengah zaman yang penuh tantangan ini. Lindungilah orang tua dan semua saudara kami. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan dan hikmat senantiasa jadi bagian hidup mereka setiap waktu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar lewat tugas dan pengabdian mereka, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami mohon ampunilah dosa kami, terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik di studio dan pendengar di rumah, mengakhiri siaran Sekolah Minggu di sore ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi. Perhatikan di sini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan. Contoh, berolahraga. Semua orang tahu itu baik, tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan. Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah, apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik. Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi lewat ayat ini, Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah, tetapi itu baik. Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik, yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita. Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga, sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya. Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan bagi 10 orang kusta. Setelah ke-10 orang kusta itu disembuhkan, maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Saudara lihat, bersyukur itu memang tidak mudah, sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan. Dari 10 yang disembuhkan, hanya satu orang yang mengucap syukur. Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus? Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19-nya, dikatakan, lalu ia, Yesus, berkata kepada orang itu, kepada orang yang bersyukur tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dalam bahasa Inggris, King James Version menuliskan begini, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Artinya, imanmu telah membuat kamu utuh kembali. Artinya, dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta. Mungkin jarinya, atau telinganya, atau bagian lain. Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh, tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta. Yang 9 orang memang sembuh juga, tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali. Jadi, pengucapan syukur
dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar. Selain sembuh, dia kembali utuh. Nah, biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik. Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan sekalipun hal itu memang tidak mudah. Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur, dan roh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
2: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
1: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
2: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
1: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
2: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
1: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
2: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Malam?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan yang bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur Pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk bersama Anda masih bersama kami setelah kami temani Anda lewat Sondag School ya. Dan kembali kebersamaan kita berlanjut lewat sekian informasi pendengar. Sekian info yang kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini terkait dengan menunggu pembenahan tata kelola MBG wilayah 3T menjadi perhatian khusus. Pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya pendengar dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun pendengar, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Dwi Haji, mengungkapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122.000 pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan mereka. Kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu pendengar, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar, jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran. Kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah? Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Selain menata ulang penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian model layanan MBG untuk wilayah 3T, yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan program dapur anak sehat atau stunting dasar sebagai model pelayanan berbasis masyarakat. Konsep tersebut pendengar dinilai dapat mempercepat penyediaan makanan bergizi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Namun tantangan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dapur atau fasilitas produksi makanan, sebab persoalan rantai pasok bahan pangan, kapasitas sumber daya manusia, standar kualitas layanan, hingga sistem pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program tersebut berjalan efektif. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik SD yang ia menegaskan bahwa MBG didasarkan pada berbagai kajian ilmiah, di mana hasilnya menunjukkan bahwa investasi intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia sekolah dasar. Menurutnya pendengar, pemerintah kini berupaya memastikan kelompok yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan manfaat program, khususnya masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan gizi.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Ya, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, sejen dari Raisa dan Andi Irianto ya, Bahasa Kalbu, mengakhiri kebersamaan kita untuk musik dan informasi untuk edisi hari ini. Kembali kami hadir untuk Anda, spesial untuk Anda umat muslim dan muslimah dimanapun berada, sejen lagu-lagu islami untuk menemani Anda hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun memantau siaran kami. Sekian lagu islami kami cukupkan sejenak untuk Anda pendengar. Saat ini kemenangan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia itu di Langgar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini masih terus bersama kami pendengar. Semoga program acara siaran yang kami hadirkan untuk menemani Anda bermanfaat pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual bersama rekan kami Resti Fabrianti.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali lagi bersama saya, Resti Febrianti, dalam sepekan info minggu ini. Inilah info selengkapnya. BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abraham, dalam laporannya pada pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi. Terkait pengumpulan data, guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro kecil, menengah, hingga besar di setiap sektor penyediaannya sampai ke level desa atau ohoy. Selain itu, sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di pulau kecil. Akan tetapi, kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsinya membangun ekonomi di kota besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis. Serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor perlu dikembangkan di pulauan besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat. Secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat sehingga antara kota elat dan Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi sebab metode ini menjadi langkah dasar menentukan kebijakan ke depan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin siang. Menurut Hanubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagainya tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fisikal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswi SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marling Sonjanan, siswi SMA Negeri 7 Kota Tual yang berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual, mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan menjelang lomba tidak terlalu banyak. Ia mengaku hanya meminta doa dan dukungan dari kedua orang tua, terutama sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada dewan juri saat mengikuti kompetisi tersebut. Diana, meskipun persiapan sederhana, apa yang dimiliki dan mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda. Memasuki tahun akademik 2006-2007, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1 S1. Pemerintah Kota Tual kembali menegaskan semangat Mariadat sebagai dasar utama dalam pembangunan daerah, nilai adat budaya dan religius dinilai menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Pada sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Asisten 2 Setda Kota Tual Dula Adnangar di pembukaan pawai taruf dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, ia menyebutkan Kota Tual memiliki kekayaan adat, budaya, dan nilai agamaan. Momentum tahun baru Islam menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Semangat Mariadat sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat tetapi juga menjadi arah pembangunan daerah. Sebagai motor penggerak untuk pembangunan daerah, aparatur sipil negara ASN diharapkan bisa meningkatkan kinerja semaksimal mungkin.
dan menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan PLT Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut. Dikatakan ASN berfungsi sebagai motor penggerak utama birokrasi dan pembangunan nasional, di mana mereka tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi terkini. Maka dari itu, BKPSDM sebagai pelaksana manajemen aparatur sipil negara berupaya mendukung dengan pelayanan melek teknologi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian ke kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara minggu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk yang ke-11 kalinya, dengan catatan tertentu yang wajib segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kerjasama hukum dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi, bukan justru dihindari dengan cara menutup-nutupi data. Mitra BPS diminta transparan dan cerdas menginput data valid tanpa rekayasa di setiap OHOI. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyatakan para mitra statistik direkrut ketat oleh BPS wajib menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Lewat sumpah dan janji yang telah diikrarkan sekaligus meningkatkan 3 pilar, di antaranya adat, pemerintah, dan agama, menyaksikan ikrar para mitra statistik guna menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara, sehingga janji yang didengar dan disaksikan langsung mampu diwujudkan sesuai tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Namun jika siapapun yang berjanji mengingkarinya, yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada 3 pilar, yakni agama, pemerintah, dan adat. Sensus ekonomi menjadi langkah untuk mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru di Maluku Tenggara. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menyikapi launching sensus ekonomi tahun 2026 mengatakan, setelah melalui seleksi mitra hingga pelatihan, BPS menindaklanjuti tahap pelaksanaan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk diawali kegiatan perencanaan pencanangan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Unsur Forkopimda bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan sensus ekonomi 2026, di mana sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun. Untuk tahun yang berakhir 6 dan merupakan sensus ekonomi yang 5 dengan tujuan mendapatkan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM yang ada di Maluku Tenggara.

0: Karena untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Musin Raya Rahayaan mengatakan pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. Mengenal profesi jasa secara menyeluruh atau holistik membantu masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap tugas yang diemban. Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadhan Nasution menegaskan sebagai seorang jaksa celah untuk melakukan tindakan disipliner bisa saja terjadi. Maka dari itu, pihaknya mempunyai jaksa pengawas yang khusus menilai integritas para jaksa. Di luar daripada itu, celah indisipliner ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum karena tidak semua jaksa berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan pilar utama dalam struktur fiskal dan menjadi sumber pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayam Tel. Terkait peran Bapenda diperkuat inovasi dan digitalisasi, pembayaran pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan fasilitas fisik dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga pihaknya mengutamakan tiga aspek penting, diantaranya memicu transparan si pembayaran pajak daerah, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, yakni menekan proses yang berbelit-belit namun berakses secara cepat dan akurat, serta memberikan akses yang luas pada pembayaran pajak secara digital dan mudah. Sebanyak 100 anggota Kafila Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi diutus untuk mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Selain membawa misi meraih prestasi, para peserta diharapkan menjadi duta Al-Quran yang mampu membenarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Tenggara yang juga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid mengatakan, pelepasan kafilah yang berlangsung di aula kantor Bupati Rabu siang itu menjadi penanda resmi pengutusan peserta sebagai wakil daerah. Para peserta membawa amanah pemerintah daerah dan masyarakat Bumi Lahur Furu Ngabal dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Wali Kota Tua Ahmad Yani Renwa secara resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Kota Tua pada Rabu pagi. Kafilah tersebut mewakili Kota Tua dalam MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renwa berpesan agar seluruh anggota kafilah menjadikan setiap perjuangan dan ikhtiar dalam ajang MTQ menjadi ladang ibadah. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak mudah berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan serta kualitas diri. Wali Kota menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Selain itu, para peserta diminta untuk selalu menjaga akhlakul karimah dalam setiap aktivitas dan interaksi dengan peserta di daerah lain. Tahun baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echen Rumah, mengingatkan pentingnya mengevaluasi ibadah yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki sholat, sedekah, amal jariah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas ibadah merupakan bagian penting dari makna hijrah yang sesungguhnya. Setiap muslim perlu menilai sejauh mana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini.
1: Saudara, demikian sepekan info kali ini. Saya Resi Febrianti dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja dihadirkan untuk Anda sepekan info bersama rekan kami Resti Febrianti. Tetap stay tune terus, tentunya kami punya sajian program acara siaran menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Di manapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda. Dan operator studio DJ Sami Ohoirat, operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, nantinya kami akan sajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id. Dan tentunya acara-acara menarik lainnya juga kami akan kemas dalam konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual. Dan jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang Mimbar Katolik yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa Engkau.
1: Selamat malam mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Nanti kami akan lanjutkan kembali lagu-lagu rohani dan penyampaian atau mimbar agama Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Namun kami ajak Anda untuk mengikuti laporan terkini dari reporter Ali Ohoira yang saat ini lagi di kota Ambon terkait dengan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 yang dipusatkan di Provinsi Maluku, kota Ambon.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Ya, terima kasih rekan Tuti di studio dan saudara pendengar. Saat ini kami sementara berada di kota Ambon, di mana... Halo?
1: Iya, rekan Ali, silakan laporan Anda.
0: Halo?
1: Kami dengarkan suara Anda.
0: Iya, halo rekan Tuti, apakah mendengar suara saya?
1: Iya, saya mendengarkan suara Anda dan lanjutkan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih. Pendengar di mana saja Anda berada, perlu kami laporkan bahwa saat ini kami berada di kota Ambon, di mana nantinya pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku akan berlangsung di kota Ambon yang dijadwalkan akan dilaksanakan pembukaannya pada hari Senin 22 Juni 2026 yang direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku, yang mana MTQ ke-31 ini akan diikuti oleh 11 kabupaten kota se-Provinsi Maluku. Dan bagaimana kesiapan kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara di ajang MTQ Provinsi Maluku, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara yang juga selaku koordinator pada pelaksanaan lomba MTQ untuk MTQ kafilah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Pak Haji Yusri Bau. Di samping saya sudah ada beliau dan kami coba berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Pak Ali.
0: Ya. Baik, Pak Haji, terkait dengan pelaksanaan MTQ ke-31 Provinsi Maluku, kesiapan kafilah Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini sudah sejauh mana?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ali. Jadi, saya baru saja kembali dari Sekretariat Panitia. Tadi agendanya adalah verifikasi administrasi peserta, terutama verifikasi KTP dan juga kartu keluarga. Dan alhamdulillah semua peserta itu sudah lolos verifikasi dan dinyatakan sah menjadi peserta provinsi, peserta MTQ provinsi pada MTQ ke-31 ini. Hanya mungkin ada beberapa catatan dari panitia yang itu nanti bisa diperbaharui pada hari-hari yang akan datang ini sebelum pembukaan MTQ. Catatan itu hanya menyangkut kualitas scanning, kualitas copy scan dari kartu keluarga yang QR kodenya tidak dapat dibaca, dan itu tinggal kita mintakan dari Dinas Kependudukan dan Capil setempat.
0: Artinya itu terkait dengan verifikasi data peserta, tapi bagaimana kesiapan peserta sendiri untuk setiap cabang mata lomba?
2: Ya, untuk semua cabang lomba, insya Allah ya, semuanya sudah siap. Semua peserta juga terus melakukan latihan didampingi oleh para peserta, para pelatih dan juga para pendamping. Dan insya Allah 100% mereka sudah siap. Dan tinggal menunggu jadwal resmi untuk mereka bisa tampil. Gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Haji. Sukses untuk kafilah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, perlu kami informasikan juga bahwa Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun setelah tiba di Bandara Patimura siang tadi, beliau langsung menuju Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk melihat secara langsung kafilah MTQ asal Kabupaten Maluku Tenggara, di mana beliau secara langsung tadi kami memantau, beliau memberikan motivasi dan pengarahan kepada para peserta, ofisial maupun pelatih, untuk nantinya memberikan yang terbaik kepada peserta agar di dalam pelaksanaan lomba ini peserta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan lomba, cabang mata lomba yang dilombakan. Dan untuk pelaksanaan pembukaan MTQ sebagaimana kami sampaikan tadi akan dilaksanakan pada besok hari, di mana kegiatan ini akan terpusat di Gedung Islami Center Waihaung Kota Ambon. Demikian langsung dari Kota Ambon, Ali Oira melaporkan dan kembali ke studio.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, baru saja kita ikuti bersama laporan terkini dari reporter Muhammad Ali Ohoira dari Ambon terkait dengan persiapan kontingen Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 yang dipusatkan di kota Ambon, iya, dengan Ketua LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara, ia mengatakan bahwa peserta lomba dari berbagai cabang lomba dari Kabupaten Maluku Tenggara siap 100% untuk mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran di kota Ambon, dan tentunya kabupaten kota lainnya juga tetap bersaing, dan insya Allah semuanya dapat juara ya. Insya Allah, karena beberapa bulan kemarin ya sudah dilakukan pemantapan, dilakukan pelatihan-pelatihan dengan pelatih-pelatih yang handal, pelatih-pelatih yang profesional, insya Allah semuanya dapat meraih prestasi yang baik. Iya, pendengar, kami kembali untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani jelang mimbar Katolik di edisi siar Minggu 21 Juni 2026.
1: Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu, ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamat umat-Mu ya Tuhan, berkatilah milik pusaka-Mu, gembalakanlah mereka selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 21 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-12 sesuai kalender liturgi Gereja Katolik. Tema permenungan kita pada malam ini, jangan takut bersaksi, Allah menyertai dan memelihara kita. Mari kita membuka acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup kita, karya dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Pada malam ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Santo Matius pasal 10 ayat 26 sampai dan dengan 32 yang menguatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan melainkan berani bersaksi tentang iman kita. Yesus mengingatkan bahwa kita sangat berharga di hadapan Allah. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup, sebab Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Melalui perenungan malam ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Semoga kita semakin diteguhkan untuk berani mengakui Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pada malam ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut, sebab Engkau selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati terbuka, serta berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Kuatkanlah iman kami, agar dalam segala situasi hidup, kami tetap percaya dan bersandar kepada. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Oh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, janganlah kamu takut bersaksi terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang.
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Jangan kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutkanlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku pun juga akan mengakuinya di depan Bapa yang ada di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hampir semua kita pasti tahu lirik singkat sebuah lagu dari buku Puji Syukur yang bunyinya sebagai berikut. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu ini terinspirasi dari kutipan Injil pada malam hari ini, di mana Yesus mengatakan bahwa walaupun burung-burung kecil ini dianggap begitu kecil nilainya, namun tidak satu pun dari burung-burung itu akan jatuh ke tanah tanpa kehendak Bapa. Artinya, tidak seekor pun dari antaranya dilupakan di hadapan Allah. Melalui perbandingan burung pipit, Yesus mengungkapkan kasih sayang Tuhan terhadap manusia. Betapa kita ini merupakan ciptaan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tetapi tidak jarang pula berbagai ketakutan dengan segera membuat kita lupa akan hal itu. Di sini Yesus ingin membesarkan hati para muridnya agar tidak takut dan meyakinkan mereka, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit sering dianggap remeh di pasar pun dijual dengan harga murah. Meskipun hampir-hampir dianggap tidak berharga, apapun yang terjadi pada burung ini berada dalam pengawasan Bapa. Apalagi tentunya hal penting seperti hidup dan nyawa manusia, kita tidak pernah akan dilupakan oleh Bapa. Dan tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ketika kita merasa takut, marilah kita ingat bahwa Allah peduli terhadap kita semua adalah anak-anak-Nya. Dasar yang paling kokoh untuk tidak takut adalah jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Burung pipit saja Bapa perhatikan, apalagi seorang pengikutnya. Bahkan satu helai rambut di kepala kita pun tidak luput dari perhatian dan pemeliharaan Bapa di surga. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama mengalami tekanan, cemoohan, dan ancaman kegentaran dari segala arah. Dari sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ia setia menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Meskipun merasa putus asa, Nabi Yeremia menegaskan imannya bahwa
Tuhan menyertainya seperti pahlawan yang gagah. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang menguji batin dan hati, serta memuji Tuhan karena menyelami dan menyelamatkan orang miskin dari tangan orang jahat. Benarlah bahwa setia kepada panggilan Allah, Allah seringkali mendatangkan tantangan, namun Allah adalah pembela sejati, meskipun terkadang kita kurang setia kepadanya. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menjelaskan dampak dosa Adam adalah kematian, sedangkan dampak ketaatan Yesus adalah kasih karunia. Kasih karunia Allah ini jauh lebih besar dan melimpah melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini, meskipun sebagai manusia kita yang sering berdosa, namun percaya bahwa kasih karunia Allah yang membawa keselamatan jauh lebih berkuasa daripada dosa itu sendiri. Maka ketidaksempurnaan kita sebagai orang berdosa jangan sampai mengalahkan iman kita. Jika selama ini dalam diri masih ada rasa bersalah, minder, melihat citra diri yang jelek, mulai sekarang ubahlah semuanya itu. Sebab Tuhan melihat kita itu sungguh berharga di mata-Nya. Percayalah dengan keyakinan teguh pada penyertaan Tuhan Allah yang melampaui batasan logika manusia, menjadikan hal yang mustahil tampak mungkin. Ini bukan pengabaian masalah, melainkan kepercayaan bahwa Allah sanggup bertindak dan membuka jalan saat situasi tampak tertutup. Situasi sulit adalah bagian dari kehidupan, namun bukan alasan untuk menyerah. Rasa takut adalah hal manusiawi, tetapi keberanian adalah tetap melangkah meski ada rasa takut. Secara manusiawi, beragam bentuk kecemasan dan ketakutan dapat selalu membayangi hidup kita. Hal itu tidak bisa dipungkiri, entah itu hubungan dengan bagaimana kebutuhan hidup, kondisi kesehatan, keadaan keuangan, situasi pada masa tua, dan puncaknya adalah cemas dan takut akan kematian. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk mengelola, menghadapi, dan melangkah maju meski ketakutan itu ada. Keberanian sejati adalah tindakan sadar untuk mengatasi rasa takut, bukan sekadar emosi tanpa rasa cemas. Takut itu wajar, tetapi berani adalah memilih untuk tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah hidup kita. Bagi orang beriman, kisah Injil pada malam hari ini menjadi salah satu jaminan dari Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ungkapan, "Jangan kamu takut," yang muncul 3 kali dalam bacaan Injil pada malam ini menjadi penegasan bahwa jaminan pemeliharaan Bapa ini menjadi motivasi terbesar bagi kita dan bagi para pemberita Injil. Tuhan selalu konsisten mendorong dan menyemangati kita, para pengikut-Nya, untuk tidak menyerah pada rasa takut itu. Bagaimanapun juga, bagaimanapun rupa kita, status sosial kita, kedudukan atau masa lalu kita, Tuhan tetap memandang kita
sebagai miliknya yang paling berharga. Semoga Tuhan selalu memberkati dan merahmati kita. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Engkau telah menguatkan kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi berani bersaksi tentang kasih-Mu. Bantulah kami agar mampu menghidupi iman kami dalam keseharian, berani mengakui Engkau di hadapan sesama, serta tetap setia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai langkah hidup kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang setia. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan istirahat kita pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini, Minggu 21 Juni 2026, hari Minggu Biasa ke-12, dengan tema Jangan Takut Bersaksi, Allah Memelihara dan Menyertai Kita, sudah selesai. Syukur kepada Allah.

0: Bapakku yang Maha Tahu, ku akui seringkali imanku ku jangkarkan pada tanda dan mujizat, bukan pada Allah semesta alam yang berdaulat. Sadarkan aku bahwa Engkau tidak akan bekerja hanya untuk membuat aku terkesan, melainkan menerima Engkau walaupun tidak ada bukti yang meyakinkan.
1: Selamat malam pendengar, ya, dengan lagu-lagu rohani yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Moga-moga menghibur Anda, dan lebih khususnya buat umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Ya, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 21 Juni. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Minggu 21 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sastia mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Bandar Lampung, hujan disertai petir. Dan yang kedua adalah Jawa, Serang, Jakarta, Semarang, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Berawan tebal terjadi di Bandung dan Yogyakarta berawan. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Kalimantan, Pontianak, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda, hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi, Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar dan Manado berawan. Kendari dan Gorontalo berawan tebal. Palu, hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, dan Manokwari berawan tebal. Sorong dan Nabire, hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut, Merauke dan Jayapura berawan.

Ya pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Sutara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nyasutara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nyasutara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nyasutara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nyasutara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nyasutara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap

0: Cool mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
1: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
0: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
3: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
5: Itu memang tetap kita berjalan kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan klien dan dalam proses gugatan klien mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dengan kemudian proyek yang baru akan kita lanjutkan.
3: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
6: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
7: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda

0: akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
2: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikinlah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
6: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Selat Udara NRRI Pulau 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
9: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
8: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
10: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
8: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

FH kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat malam pendengar kami. Ia akan bergabung lagi dengan Pro 4 Ambon untuk mengikuti obrolan budaya di pukul 21.37 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahannya. Selain memiliki keindahan sumber daya alamnya, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Di Tanimbar salah satunya adalah budaya kawin lari. Kawin lari adalah sistem perkawinan yang paling lazim dalam masyarakat Tanimbar. Hal ini disebabkan karena orang Tanimbar lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari perundingan dan upacara. Kawin lari dipandang oleh kaum kerabat perempuan sebagai perkawinan yang kurang baik. Maka kawin lari tidak diinginkan oleh kaum kerabat perempuan di Tanimbar.
1: Bicara tentang Duan Lolat di Tanimbar ya, itu bukan bicara tentang sebuah atau sesuatu yang sifatnya opsional, bukan. Duan Lolat bagi orang Tanimbar bukan sesuatu yang opsional, tapi sesuatu yang esensial. Kalau dia esensial, memang tidak boleh tidak, dia harus. Pertanyaannya begini, kenapa Duan Lolat bagi orang Tanimbar begitu esensial, sampai kabupaten itu sendiri disimbolkan atau lambang resmi dari kabupaten itu adalah Duan Lolat. Ceritanya memang panjang ya, tetapi secara singkat dalam pendekatan historis ya, memang orang Tanimbar itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum ini. Sekalipun memang kalau kita belajar-belajar teori tentang budaya, bahkan dengan merebaknya globalisasi pada hari-hari belakangan ini, banyak ahli mengatakan kalau budaya bukan lagi sesuatu yang wajib dan esensial, tetapi dia menjadi bagian dari sesuatu yang pilihan. Tetapi bagi saya sebagai seorang peneliti tentang Duan Lolat dan juga sebagai orang Tanimbar, Duan Lolat bukan opsional tetapi dia esensial. Jawabannya adalah saya teringat tadi penjelasan awal dari Bu Susan tadi ya, yang mengatakan bahwa hukum terkenal di Tanimbar itu di Maluku itu adalah Pelagandung. Sebetulnya jauh sebelum itu ya, tahun 1200 ya, pernah terjadi satu peristiwa yang membuat kekuatan hukum Duan Lolat itu tetap menjadi hal utama bagi orang Tanimbar. Itu dalam satu peristiwa yang disebut peristiwa Manwiak Manetal. Manwiak Manetal, saya ilustrasikan Manwiak Manetal itu begini. Kalau orang Maluku Tengah misalnya, mereka kenal pelak keras itu dengan meneteskan darah dari jari mereka, kemudian mereka minum sebagai janji dan sumpah, sebuah ikrar luar biasa bahwa janji-janji itu tidak akan pernah mereka langgar. Sebab hukumnya akan sangat berat, oleh karena Tuhan menjadi saksi, tapi juga leluhur menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa besar di Tanimbar itu misalnya peristiwa Resirenan ya, pernah terjadi itu di tahun 1200. Seorang dua kampung yaitu Kampung Lemdesar Timur dan Kaliobar itu berperang dan sudah banyak korban yang jatuh. Maka nenek Resirenan itu kemudian tampil ke depan ya, tampil ke depan untuk berteriak dan mengatakan dua kampung sebagai orang saudara harus berhenti berperang, dan saya akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri saya supaya kedamaian bisa tercipta pada dua kampung itu. Dan apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dibelah dari tengkorak kepala sampai maaf kepada kemaluan. Ya, dibelah dua pada ukuran yang sama, kemudian satu ditanam di Kaliobar dan satu ditanam di Lemdesar Timur. Saya ingin bertanya begini, adakah pengorbanan seperti itu untuk mengingat sebuah kedamaian abadi? Saya kira enggak ada. Jadi sebenarnya Duan Lolat itu sebenarnya bukan saja karena soal pernikahan, tetapi juga karena soal fondasi filosofi budaya yang tadi saya jelaskan. Sebab kalau secara umum orang mengenal Duan Lolat, Duan itu ya, Duan itu berarti semacam manifestasi Tuhan kedua di dunia. Ya, siapa Duan itu? Duan itu adalah pihak keluarga yang mengkontribusikan anak perempuan dalam sebuah proses pernikahan. Dan Lolat itu adalah pihak keluarga laki-laki yang menerima anak dara.
2: Iya. Ya. Berarti Pak Poli yang tadi Pak Poli bilang kalau Sairenan, berarti
1: Resirenan.
2: Resirenan. Ya. Berarti Resirenan itu nama orang ya, Pak?
1: Nama Poli? Orang. Iya. Nama seorang nenek.
2: Nama seorang nenek. Berarti hukum adat Duan Lolat ini ada di Tanimbar itu sudah sejak kapan?
1: Iya, sebenarnya peristiwa 1200 yang tadi saya cerita itu referensinya ada di buku Fried Riddle ya, atau juga buku dari Pastor Drabe, Ethnographie of Tanimbarese. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya praktek tentang hukum Duan Lolat itu sudah ada, dan itu melalui pernikahan, perkawinan. Ya, jadi pada waktu itu memang dicari harta ya untuk menjadi simbol kebesaran Duan. Ya, jadi simbol kebesaran Duan itu sebenarnya disimbolkan dengan gading gajah. Saya minta maaf, saya harus membukanya agak vulgar. Gading gajah itu kan merepresentasi simbol keperkasaan laki-laki, gitu ya. Sebenarnya kemudian simbol untuk lolat itu disimbolkan dengan yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai loran atau juga lelbutir. Ya, loran itu sama dengan lelbutir, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Ya, jadi loran itu kalau kita lihat bentuknya seperti alat kelamin perempuan, seperti itu.
3: Jadi Duan Lolat ini terbagi menjadi 2 kata dan masing-masing punya arti.
1: Punya tersendiri, arti tersendiri dan eksistensi tersendiri sebetulnya.
2: Iya, kalau duannya iya. Apa Pak Poli?
1: Kalau duan itu sebenarnya tadi saya katakan itu adalah pihak pemberi anak dara. Jadi setiap orang di Tanimbar yang punya anak perempuan pasti dia duan posisinya.
3: Oh, duan.
1: Gitu ya. Tetapi dalam perkembangan bisa terjadi posisi duan itu bisa juga berbalik ke lolat, karena anak-anak sekarang itu bisa salah menikah dan sebagainya.
2: Iya.
1: Ya,
2: sehingga berarti yang punya anak perempuan itu kan laki-laki.
1: Iya.
2: Berarti semua laki-laki
1: pasti menjadi duan.
2: Di sana.
1: Jadi misalnya posisi saya sekarang sebagai duan, tetapi nanti anak laki-laki saya itu ya salah menikah misalnya, kan ada jalurnya. Jadi setiap orang Tanimbar itu yang waktu lahir itu sudah ada yang namanya Fatlima. Fatlima itu tempat kawin. Jadi misalnya tempat kawin saya itu Fatlima saya kepada Meming Lalean Leher. Meming Lalean Leher itu adalah saudara kandung laki-laki dari ibu saya. Itu
2: berarti hubungan antara duan dan lolat itu di Tanimbar seperti apa itu Pak Poli?
1: Ya, hubungannya tentu tidak akan bisa usang termakan zaman. Karena hubungan-hubungan genealogis kakak beradik yang tadi saya sapa dengan Urayanan maupun juga Ya Anwarin itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin orang bisa sempat mengatakan mantan istri ya, tapi orang tidak akan pernah bilang mantan kakak dan mantan adik. Kayak gitu ya.
2: Mantan duan dan mantan lolat.
1: Tidak ada, gitu ya. Duan lolat tetap ada karena dia berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul setiap orang ya.
3: Nah ini Pak Poli berbicara mengenai duan lolat, apakah ada berbagai pendapat tentang hukum ada duan lolat ini di sini? Sendiri Pak.
1: Sebenarnya itu duan lolat sedikit mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran ya. Kalau saya rujuk pada beberapa referensi ya, saya bisa sebut misalnya ya Ethnographie of Tanimbarese dari Pastor Drabe, atau juga Life in Sariam Rene and Anthropological of Yamden Islands dari Pastor Renwarin, atau juga yang sebenarnya cukup terkenal itu dari Susan McKinnon, seorang antropolog Amerika Serikat yang tinggal 2,5 tahun di Awiar Lama ya, di samping kampung Rumean atau desa Rumean itu, judulnya itu From a Sartet of Sun begitu ya, maupun juga disertasi yang saya tulis ya, itu perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit ya. Nah itu memang memperlihatkan sedikit ada perubahan-perubahan oleh karena tantangan-tantangan zaman. Dan fondasi dari perubahan itu sebenarnya dimulai dari tahun 83 ketika Latupati Tanimbar Utara itu memutuskan adanya perubahan bentuk harta adat dari benda adat kepada uang. Disitulah sebenarnya titik perubahannya.
2: Berarti di sana yang adat-adatnya itu tidak mengenal uang, Pak Poli?
1: Sebelumnya itu tidak mengenal uang. Jadi sekalipun saya kayanya selangit, tetapi jika posisi saya lolat, saya tetap tidak berhak untuk membayar harta anak saya. Yang berhak membayarnya itu adalah para duan. Ya, jadi biar saya punya jabatan tinggi, uang saya banyak, tetapi om saya, saudara laki-laki mama saya, itu yang harus bayar harta saya.
2: Kalau menurut yang kita baca-baca nih ya Pak Poli ya, kalau kita jadi duan, mau ingin sesuatu nih dari lolat misalnya, kita beli sopi satu botol terus bawa, beta mau ambil ini, terus diambil, itu betul Pak Poli?
1: Kebalik malah ya, jadi yang benar itu jika saya lolat, ya jika saya lolat, saya pingin bangun rumah misalnya, maka orang sana mengatakan begini, wek ufa banwatan tua tro.
2: Waduh,
1: maka artinya? Seluruh kepentingan akan tergenapi. Jadi begitu sopi saya jalankan, Sebab simbol adat antara Duan dan Lolat itu berbeda. Lolat itu disimbolkan dengan kewajiban untuk memberikan sopi, tetapi Duan itu disimbolkan dengan kain tenun. Jadi fungsi kain tenun itu adalah fungsi untuk mengayomi dan melindungi. Simbolnya begini. Jadi waktu misalnya seorang lolat akan merantau, itu dibungkus, digantung kain begini ya, seperti bapak dan ibu pakai ya, digantung di leher. Itu berarti buan watan kicek, karkarira wala raki roko. Ya, silakan berjalan sudah, silakan merantau. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, ya, atau bulan pada malam hari, atau ketika engkau ada di hutan, duri-duri begitu tidak akan menyakiti engkau. Jadi itu simbol pengayoman dan perlindungan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, manifestasi Duan dalam praktek adat orang Tanimbar itu seperti manifestasi kehadiran Tuhan kedua di dunia. Karena dia menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan itu.
3: Pak, ini tadi yang menariknya, tadi Papa sempat bilang ada harta adat.
1: Betul.
3: Itu harta adat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, kalau aslinya ya, di Tanimbar itu cuma ada 4 harta adat. Harta besar itu adalah wuhur, weyar, suruk, ramat. Ya, jadi wuhur yang tadi saya sudah sempat sebut itu, yang menjadi kewajiban utama para duan itu adalah gading gajah itu. Nah, kenapa itu menjadi harta paling besar? Begini, gajah tidak pernah ada di Tanimbar.
2: Iya.
1: Gajah tidak pernah ada di Pulau Seram. Gajah tidak pernah ada di Pulau Jawa. Gajah hanya satu-satu di Sumatera.
3: Iya.
1: Tapi orang Tanimbar menurut hasil penelitian saya, ya, sudah mendapatkan gajah itu ratusan tahun yang lalu. Di mana? Afrika Selatan. Ya. Pada benua Afrika, di benua Afrika bagian selatan itu memang tidak ada kapal ke sana.
2: Iya.
1: Tidak juga ada pesawat ke sana. Tapi orang Tanimbar hanya berbekal kuli bia dan kuli pinang, mereka bisa menjangkau sana. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Amazing, judulnya Global Connection. Sebetulnya ya, jadi bagaimana orang-orang Tanimbar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keberadaan martabat seorang perempuan. Ya, dengan apa? Harta berupa gading gajah. Bahasa sana menyebutnya sebagai lela. Lela itu bahasa Sierra Leone Fordata, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Dan bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Makatian, dan bahasa Selwasa itu menyebutnya sebagai lele. Tapi sama saja. Lele itu ingatan, bukan ikan lele ya. Lela ya, dari gading gajah. Ya.
3: Itu hukum adat yang pertama itu, ya, Pak.
2: Tapi sudah, Pak Poli, kenyataan yang sudah kita lihat di sekarang ini ya, banyak dari anak-anak muda sekarang yang menikah dengan orang Tanimbar, tapi adatnya itu sudah tidak ada lagi.
1: Ya. Jadi perubahan itu dalam disertasi saya juga mengungkapkan perubahan yang pertama tentang menikah dengan yang bukan Fatlima. Fatlima itu tanpa kawin. Ya, jadi misalnya kalau bapak lahir, tempat kawinmu adalah anak-anak perempuan ommu. Jadi mama pung saudara laki-laki, pu anak perempuan itu bapak pung tanpa kawin sudah.
2: Berarti saya bisa kemana-mana lagi.
1: Ketong saya bisa kemana-mana lagi. Tapi saya sendiri adalah pribadi yang tidak menikah ikut jalur itu saya, misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sebenarnya mulai dari itu.
2: Iya.
1: Tetapi yang kedua juga, tadi saya katakan, sebelum saya yang kedua ya, tapi yang pertama perubahan itu mengakibatkan muncul dua istilah tambahan di Tanimbar untuk Duan Lolat.
2: Iya.
1: Yaitu dua lolat siwelik atau leet masela. Apa itu dua lolat siwelik? Pada kondisi tertentu saya bisa menjadi duan ketika saudara-saudara perempuan saya punya perkara dan punya masalah. Pastor Drabi menyebutnya punya ngrihi, notung rihi.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi waktu mereka punya ngrihi, punya perkara, itu maka saya adalah duan.
2: Duan.
1: Tetapi ketika misalnya anak-anak saya salah kawin,
2: jadi lolat.
1: Saya harus jadi lolat. Itu. Jadi pada, jadi mereka bilang leet masela itu artinya, iya, kalau orang Tanimbar itu belayar dulu kan, kalau masih dapat pasir atau apa gitu ya, mereka tokon. Nah, bisa pakai panta tokon itu untuk tokon, tapi bisa juga pakai ujungnya gitu ya. Atau mereka juga mengistilahkan farfe fartuat botol. Itu artinya, tuat itu artinya sopi, yang misalnya saya mesti minum, tapi saya tumpahkan topi itu dengan sopi itu dengan sia-sia karena anak saya salah kawin. Jadi saya tadi mestinya terima sopi, itu simbol kebesaran Duan. Sekarang saya harus memberikan sopi.
2: Berarti dapat hukuman, Pak Poli?
1: Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada hukuman. Jadi bagaimana meluruskannya? Para orang tetua dan Duan dari yang bersangkutan, memang mereka akan meluruskannya. Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara begitu, mereka bisa istilah sana mengatakan erbeher watwelin, tetap membayar harta kawin sekalipun mereka tidak menikah.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga tokoh masyarakat Papoli ya.
2: Iya, yang pasti Rein tokoh masyarakat Tanimbar ya.
3: Iya.
2: Yang masih eksis sampai hari ini.
3: Iya, betul. Baik, Pak, tanpa membuang waktu, Pak. Ini kita langsung aja hubungan hukum adat Duan Lolat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, hubungan hukum adat Duan Lolat itu berarti Duan tidak boleh terpisahkan dari Lolat. Sebaliknya juga Lolat tidak boleh terpisahkan dari Duan. Jadi Duan itu menjalankan fungsi pengayoman, itu sebenarnya adalah dia melindungi. Melindungi tidak saja melindungi dalam harta adat, ya, tapi melindungi juga dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya. Jangan salah ya, misalnya buktinya begini. Ketika mereka buat kebun baru misalnya ya, itu orang sana menyebutnya raruk arin meruaan misalnya ya. Jadi saat mereka bikin itu, Duan tetap tahu bahwa ada bagian lolat di situ. Apalagi lolat-lolat yang sudah menjanda atau sudah yatim piatu dan sebagainya itu ditanggung oleh para Duan.
2: Berarti hubungan Duan Lolat ini memang sangat kental ya di Tanimbar, Pak Poli.
1: Betul, dan tadi saya katakan sampai hari ini ya, saman dengan dinamika perubahan dan perkembangan teknologi, belum bisa ya 100% itu menggeserkan pengaruh kekuatan hukum Duan Lolat itu dalam praktek kehidupan orang Tanimbar di mana saja berada.
2: Iya. Okay. Karena yang kita tahu itu kalau kita di Ambon sini ada yang bilang, jangan kami dengan orang Tanimbar. Dong pun harta paling besar, apalagi kalau dong jadi Duan yang seperti Pak Poli bilang, pakaian-pakaian di rumah bisa habis barang-barang.
1: Ya, memang itu sebuah kenyataan yang beberapa kali dan bisa saja terjadi ya. Tetapi memang bagi orang Tanimbar dalam hukum Duan Lolat ya, soal hasil dari harta itu tidak penting, tetapi proses itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah penghargaan atas martabat manusia. Saya contohkan begini, misalnya seorang Duan besar itu dia mengeluarkan itu lela tadi ya, gading gajah tadi, boleh jadi perputaran gading gajah itu bisa kembali lagi ke dia 50 tahun kemudian. Jadi proses itu panjang, waktu dia kasih keluar dia pasti juga akan menerimanya. Ya, jadi dari hasil penelitian saya sepanjang ini, kebesaran orang Tanimbar, keperkasaan mereka itu mereka perlihatkan dengan mendapatkan 30 gading gajah untuk melayani semua sirkulasi proses pernikahan orang-orang Tanimbar. 30 saja dari Afrika Selatan itu. Ya, kalau belakangan ya mungkin jual beli dari Sumatera dan sebagainya saya sudah enggak tahu, tapi aslinya itu ada 30.
2: Tadi Pak Poli bilang ada Duan besar.
1: Iya.
2: Berarti ada Duan kecil lah ya, Pak Poli.
1: Iya, jadi begini. Kalau untuk konteks yang saya teliti misalnya di Olilit ya, mereka mengenal tiga kelompok Duan. Ya. Ada Duan Ompakain, ada Duan Udanain, dan ada Duan Embuain. Ya. Nah, Duan-Duan itu sebenarnya secara strata itu tidak saja memperlihatkan sebuah hierarkis ya, sebuah strata-strata tertentu, tapi memperlihatkan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi misalnya pada tataran nenek gitu ya, nenek punya tempat asal, itu Duan yang besar sekali. Nanti abis itu mama punya saudara-saudara laki-laki, itu begitu. Kemudian saya pun ipar-ipar. Jadi ada tiga tingkatan ya, ada Duan yang opa oma gitu ya, kemudian bapak mama, dan ada Duan yang selevel dengan kita.
2: Seperti ini itu. Tugas Duan di acara pernikahan kan, Pak Poli?
1: Di acara pernikahan, bahkan acara wisuda, bahkan acara anasrani, bahkan acara apa saja, ulang tahun, itu Duan tetap.
2: Kalau acara kematian, tugas
1: apalagi Duan kematian. Apa? Jadi tugas Duan yang menghadiri atau melayat ya, itu mereka akan melakukan satu peristiwa yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai peristiwa siwilu. Siwilu itu artinya membungkus jenazah itu dengan kain tenun. Dan kain tenun itu kain tenun yang bukan sembarangan. Istinya ya. Jadi mereka punya kewajiban untuk membungkus jenazah itu. Artinya bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya, dengan disertai leluhur, dan segala dosa-dosanya itu dihapuskan sebenarnya. Seperti itu ya. Itu siwilu, peristiwa
3: kalau,
1: siwilu.
3: Kalau yang tadi Bapak katakan kain tenun yang bukan sembarangan itu kain tenun seperti apa
1: ya? Artinya dia enggak boleh apa ya? Istilahnya dia kalau posisi lolat, dia enggak boleh bawa kain tenun. Karena kadang-kadang orang sok bikin diri besar, betul, lalu datang bawa kain tenun, padahal itu orang sana salah. Bilang erfasala ada toh, itu salah, salah sesuatu ya, yang salah. Jadi kain tenun itu harus benar-benar bersumber dari duan yang punya strata dan kedudukan sebagai duan untuk melakukan siwilu tadi. Tidak boleh sembarangan. Kan kadang-kadang misalnya, wih dia wagub, masa dia wagub harus datang bawa sopi, harus bawa kain tenun, tidak bisa. Kalau memang dia statusnya lola tetap harus tetap bawa sopi.
2: Ya. Iya. Di bawah tetap di bawah ya.
1: Di bawah tetap di bawah.
2: Tapi Pak Poli, kalau di acara-acara tertentu misalnya acara adat, tugas duan dan lolat ini kan beda-beda ya Pak Poli. Tapi kedudukannya di tempat-tempat acara itu seperti apa?
1: Kedudukannya ya tetap kalau misalnya itu acara formal birokratis, tentu ada batasan-batasannya. Misalnya dia seorang kepala dinas, sekalipun dia lolat, tetapi memang posisinya sebagai kepala dinas harus dihargai. Jadi yang saya maksudkan itu adalah seberapa kuat kita memanage dan mengorganisir setiap kegiatan itu, sehingga bisa dibedakan mana kegiatan yang bukan kegiatan adat dan mana kegiatan yang tetap menjadi bagian dari ranah-ranah adat budaya, sehingga wibawa adat tidak hilang tetapi juga wibawa birokratis juga tidak hilang sebetulnya. Iya.
2: Kalau kegiatan adat berarti duduk di belakang ya katanya.
1: Tetap harus pure adat begitu ya. Iya. Jadi gubernur sekalipun ya dia bukan saja bawa sopi, tapi tugasnya adalah melayani setiap duan yang hadir. Caranya bagaimana dia melayani, yaitu dia harus siram sopi pertama ke tanah. Iya. Itu artinya dia memberikannya kepada Tuhan dan leluhur minum pertama, kemudian dia harus minum. Minum itu pertama itu artinya dia bilang sopi ini halal dan tidak ada racun begitu. Baru selanjutnya dia akan bawa satu ke satu antar kepada para duannya. Itu tidak memperlihatkan bahwa dia jongos, bukan. Bukan dia seorang jongos, seorang budak, bukan ya. Tetapi itu memperlihatkan sebuah simbolisasi dari saling menghargai tetapi juga kerjasama yang tetap terjalin kapanpun dan situasi seperti apapun. Itu sebenarnya maknanya dari hubungan duan lolat itu.

Halo pendengar, senang sekali kami tim obrolan budaya dari RRI Tual bisa hadir. Kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

Pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan cara dan ungkapan tertentu. Lalu ada lenan ratfit atau bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada var ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau wian ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara sawela ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual, menganut satu hukum adat Larful Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larful Ngabal, dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu lenan ratfid, fo ivun, manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat lenan ratfid. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pete.

kawinan itu ada tiga cara kawinan. Yang pertama itu dengan rapid atau masuk minta, cara terhormat kepada

orang tua dari si wanita. Itu namanya dengan repit. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absurd. Bentan artinya tempat bagi yang berisi emas, roga yang sederajat dari itu, dan juga harus itu secara adat itu harus bawa sendiri sedikit pada sul tadi, dan mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum lantas meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si laki harus buat mereka di luar secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan, kira-kira perempuan yang ia mereka ingin, di situ atau tidak. Orang tua setuju atau tidak, pertama dulu. Andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu, jadi waktunya biasa istilah noun, jadi noun tingkik, artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana pertama secara adat kita harus masuk untuk rumah pintu untuk masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup, itu satu sudah mengiyakan dengan secara, tetapi harus itu dibuktikan secara ada terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk, kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirip pinang dulu. Seperokok, seperti ini sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirip pinang di sini itu mambuk mam. Maksudnya supaya istilahnya boleh hebul, artinya kalau sirip pinang ini sudah merah, nah itu berasa tadi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta masuk terus langsung tanya, itu belum. Sudah itu, baru karena kebetulan kita pergi ini kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria berperan, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri sehidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia dan cinta mati, sehidup semati, dan ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar, harus dari pihak menghui, yaitu siap, itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar, baik yang ur maupun yang menghui, atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar, mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Wah, cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu, itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia nyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu acara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada
mereka dua bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat saksi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi, pun bagi si pria, karena mereka buktikan sebagai tanda saksi harus mereka siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada saksi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruh saja di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rob-rob. Rob itu harus berikan satu gol. Supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi dedak. Kalau istilah cat, hele itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya Hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ini ada tanda suatu. Oh, dulu sudah pergi di sana, Rabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas ekepemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan kahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pemimak itu pemimak belum sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu mas dikalungkan di sini dan kentu itu ada salah satu tokoh adat atau untuk yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa Liri kumlegul ngebal nit tertanyamat bud Liri ya. Nah masih renan ek ya upaca pelan le on tal dunyai pemahirat tapi era ain tebet fila antitil hangat teraan nana skill naya kume nana ran fitra nanganan tanang on ubianam ubum pemahir sudah fit.

0: pendengar, yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan, dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
1: Sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut, kena 7 macam itu bencana alam di laut. Datang di darat, sampai di laut, diterkam buaya kah, mengibang labrak dia kah, kena ikan setan kah, sama begitu. Sampai di darat, itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang di antara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu, sebentar mereka akan dapat. Sudah selesai, terus semua mulai kura 3 kali. Ya ya ya, huwe! Ya ya ya, huwe! Ya ya huwe. Jadi si laki itu sudah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah suekut, dan pulang lagi. Makan, terus dan pulang. Dan sepakat lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur, dan mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau bulan purnama.
2: Itu ada 5 rasa, yaitu balado pedas manis, tapi di situ cuma tulisannya balado. Terus jagung manis, keju manis, lalu ayam panggang dan original. Itu 5 rasa itu yang sekarang kami sudah memiliki.
1: Malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan, pokoknya masuk itu bisa diadakan sekali. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya perempuan yang put detail, ataupun lepika. Berarti sudah 7 malam, nanti kita pergi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi tidak tahu tanggal, jadi lebih baik pakai bulan. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini, Welai. Mereka masuk ke pintu, dan pasti orang petuk pintu itu biasa buat masker, ya uang, supaya mulai buka pintu kita masuk. Masuk di sana, pihak yang urin menghoy tahu si pihak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini, tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama itu. Sebab itu tadi dia pemen tadi atau arsit dan tadi itu masuk terus. Yang pertama, hal yang pertama itu harus memberikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini tuh yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu. Sebab perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapak atau ke bapak mama semeninggal, berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secat, secat atau lela. Masak sak itu, kalau tadi dia punya Tete, depo O yang terima. Dan misalnya depo mama dari satu marga A. Berarti marga A ini, depo punya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Sudah itu, masa seksak itu, A ini dan depo mama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu, mas semulin seksak, berpatuk. Petpatuk ini kita kasih sama dia punya bapak. Bapak itu dipu mama dari marga mana. Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam lela sama mulin ini, dari pihak perempuan mampu keluar itu, dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dia saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak-sak juga, dari ini piring, gelas, kain juga siap kasama pihak kasilakin yang perpatuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai, itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu bebaran bahan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban, tapi cara adat itu selama 9 bulan, 10 hari dia mengandung. Dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak ikut pendidikan. Tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1, bahkan S2. Jadi sebagai kenangan, ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk atau bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang, emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada ini atau gung ini sebagai tempat dia angkat minum obat. Obat tradisional biasa pakai itu dulu pakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan lain-lain itu mereka pakai tempurung. Tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa? Ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat, emas, uang, dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari hanyamnya kira-kira dia itu, perempuan itu menetap bahwa kira-kira besar begini-begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harta ini, sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu mas untuk ditalik. Tapi setiap pemasuk di dalam sana, itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu. Perempuan itu, si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa mas satu, kasih sama dia. Itu namanya mas belbel atau mas gendong. Sesudah itu, sudah kasih mas belbel, kau letakkan mas yang bagus satu, kasih tinggal, mengganti dia di dalam rumah, terus pulang angkat dia. Maka, pegang dia putar tangan, lalu sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong, dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas babab, itu namanya mas babab. Jadi ada mas harus tiga. Mas babab itu apabila dong gendong dia pergi di sana, sudah sampai dalam rumah, baru dong kasih mas sama yang gendong. Tetapi mas maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi, ibu satu gendong di dalam itu, yang tinggal gendong dia itu kasih tinggal kumpul bagian ini. Sesudah itu, kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik, artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan sini. Kalau misalnya dia tinggal di ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Jadi pintu tiga itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Pembuka pertama, terus suka ambil kain. Ambil emas. Bisa pintu ada dua, dari pembuka pintu dua cuma baru kemasuk. Nah, sekarang, jadi patung video masuk ini, itu cuma dia masuk, baru ke bawah pergi. Tiga sana, tiba tiga malam. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini ada artinya ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam ngengel itu dipunyai isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemul mata rumah, orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga, dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa, andai kata perempuan kau sudah datang, setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara, keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab oh sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebagai anak kandung.

pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama, tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva Devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selama 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selama 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei, Maluku. Saya Mat Doan Fatmawati, terima kasih. Sampai jumpa.

Demikian pendengar cerita dari RRI Tual. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Samlaki. Pendengar cerita dari RRI Samlaki berikut ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 21 Juni 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Somaki dalam siaran berjaringan budaya serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Somaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
2: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
1: Oh, jadi berpenghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mungkin patung saja Bapak ya?
2: Iya.
1: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
2: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebony itu, kayu hitam.
1: Oh ebony, iya.
2: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
1: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony di Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
2: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
1: Iya.
2: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani. Lalu perahu itu perahu Tanimbar, lalu perahu Benisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
1: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
2: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
1: Ini turun-temurun ataukah memang sejak itu baru Bapak mulai?
2: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
1: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak, eh?
2: Iya.
1: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
2: Ya, itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
1: Sejauh ini lancar, pemesanannya lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, pakai memandiri memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
2: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena hilangnya dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landainya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta. Ada pun sampai 5-6 juta.
1: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan sekitar...
2: Setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu. Paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
1: Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
2: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri, itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita, ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
1: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin
2: lewat terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara ini.
1: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
2: Jalannya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa kita masih kerajinan. Ya, berjalan di kota Sumlaki, yang turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan seperti itu. Tapi itu membantu, Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana, Bapak?
2: Kalau siapanya, kalau macam ketong di kampung, lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil ukiran. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
2: Jadi harga patungnya, harga perahunya, biasanya kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota, karena orang kurang besar patung. Kalau perahu kita jual ya, itu tergantung dari ukuran gitu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan, kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
2: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini, atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
2: Ya, ukuran kalau untuk ukuran perahu itu enggak, pasarannya lancar itu. Itu kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang, karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2, tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap, jadi itu yang sangat lancar.
1: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak, itu untuk pembeli dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak, apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli
2: kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya, main itu yang memang sangat senang. Kalau dari negara, tapi kalau dari kalau dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantung mana ada 1-2 yang senang juga, ya. Tambo pena, tambo pisau, ya, yang lain-lain.
1: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, ataukah memang sama nominal yang dipatok sama seperti itu?
2: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk dalam negeri khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100 ribu, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda, sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250 ribu mereka tenang.
1: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain rahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
2: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya. Mm-hmm.
1: Jadi yang paling harganya yang paling dominan paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Perahu.
2: Ya, dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm-hmm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm-hmm. Itu yang 25 cm kalau perahu per buah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Seperti itu Bapak ya. Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
2: Iya, iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semer, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Mm. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
2: Dari tingkat bahannya itu.
1: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
2: Iya.
1: Tidak terlalu
2: ya, yang sulit gitu.
1: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Oke, Bapak, kalau untuk Bapak sendiri kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
2: Lomba desa ya.
1: Iya.
2: Desa juga terlibat itu.
1: Seperti apa itu Bapak?
2: Dalam lomba desa kemarin. Kalau kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Mm-hmm. Lalu masing-masing kelompok. Kalau beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Mm-hmm. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami itu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kita kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi ternyata Jadi untuk mengikuti lomba, kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompok ini, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
2: Kita kelompok kita kan kita cuma ambil kita beta lalu beta istri terus anak lalu beta jadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga cuma kalau kita untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain makanya tidak jalan jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
1: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
2: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah bahwa dibilang bahwa itu sudah profesional sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut Bapak?
2: Saya tahu belum ada berita persis Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
2: Iya, setiap waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan.
2: Iya, disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka penjuru kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
2: Iya,
1: sebenarnya. Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya.
2: Kita juga kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89 kita di provinsi waktu gubernurnya Pak Latuko Isina lalu lomba di Jakarta bulan Mei. Kita ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi, orang Jepara kerja kita di kerajinan, kita juga kerja orang Jepara di kerajinan. Lalu, pada saat itu kita meraih juara satu umum. Juga kita bilang, kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, kita pun takut. Karena kita sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara orang yang berbahaya, kita takut. Tapi dia penuh bisa, kita takut.
1: Menurut Bapak sendiri apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
2: Saat itu kita pertukaran ukiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Latuko Isina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah beda. Lalu disetujui, meminta lalu disetujui. Lalu kita lomba, kita kasih perahu dari hasil perahu mereka ke beta, lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin, lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari saja selesai. Maluku dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
2: Itu Kalau dari Maluku, berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi apa ini saja ini, ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk Bapak, memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
2: Iya, iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pindah sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya, persiapan-persiapan apa yang disiapkan. Iya, iya. Mungkin ada patung, atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
2: Iya, biar macam-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya bermacam motif, pokoknya motif apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Ya, tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh. Jadi
1: Bapak usia berapa sekarang?
2: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran, iya Bapak?
2: Iya, ukiran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin.
1: Sesuatu yang menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu, masih dipikirkan Bapak ya, belum ada. Tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya?
2: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatan ini sendiri Bapak kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya.
2: Iya.
1: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada sih perbedaan-perbedaan mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
2: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh Bapak?
2: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Tapi untuk ke patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya, seperti motif yang ini ya, ceritanya bagaimana terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung Tumpur yang Bapak diri, kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
2: Iya, motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu, dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya, tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu untuk patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu terus patung pegang tempat siri. Tempat persembahan apa sudah, tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan, jadi persembahkan kepada yang mereka percaya. itu ibu.
1: Jadi dua ya. Patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa pak?
2: Perahu. Iya perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi atau subara-subara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu. Itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ini kita tahu layar yang susun. Yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita pakai layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu sehingga kita ciptakan perahu seperti itu ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita tempat seperti ini? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu dan naga. Mereka memakai naga. Ini kita sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
1: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak yang pesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
2: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun. Itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang kemana satu dua. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
1: Itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri bapak luar daerah?
2: Iya dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini perahu penari yang biasa ibu lihat perahu yang biasa menari-nari nah itu untung buat seperti begitu
1: ciri khas daerah ya bapak ya ini juga ciri khas daerah tanimbar
2: iya
1: selain perahu ada juga pikul batu bapak ada seperti itu bapak pikul batu dan juga ada tombak parang
2: iya
1: ada makna tersendiri dari itu juga bapak.
2: Iya, itu patung hukum baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketung ini bilang patung tani.
1: Oh, itu patung.
2: Ya, patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapak, itu tapi ketung sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
1: Nah, kalau tombak parang ini bagaimana Bapak tombak parang?
2: Tombak parang, iya tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke kebun bukan hanya dengan parang isi, tapi dalam sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan di golak berlindung.
1: Iya bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri gitu ya bapak ya.
2: Iya.
1: Tidak ada kendala lain lagi, Bapak? Atau mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
2: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
2: Iya Ibu. Iya, itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
2: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinasnya terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
0: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam budaya serumpun bersama RRI Samulaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula Ternate, Tual, dan Samulaki. Selamat malam dan sampai.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar baru saja kita ikuti bersama obrolan budaya Sekorwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan kembali bersama kami di Prosatu RRI Tual, kami kembali juga untuk menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan malam ini. Ya, pendengar, bagi Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, ya, selamat malam untuk Anda. Dan tentunya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat. Untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru yang masih saja menemani kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Satu informasi ini tentang target juara di MTQ Maluku. Bupati Hanubun motivasi peserta. Bupati Maluku Tenggara M.Tahir Hanubun setelah tiba di Bandara Patimura Ambon langsung bertolak menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku di Wailela untuk memastikan kondisi kafilah MTQ Maluku Tenggara. Dalam kesempatan itu, Hanubun langsung memberikan pengarahan kepada pelatih, ofisial, dan pendamping agar memperhatikan kondisi kesehatan dan kenyamanan peserta selama pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 berlangsung. Dia menekankan pentingnya fungsi pengawasan bagi peserta agar tidak terjadi persoalan di luar dugaan yang bisa dapat mengganggu kondisi kesehatan dan fisik peserta sebelum berlomba. Sehingga dia meminta dibentuk tim pengamanan yang bertugas menjaga dan mengawasi setiap aktivitas peserta maupun pengunjung yang datang. Tidak hanya itu, aktivitas peserta juga supaya diperhatikan agar mereka semua siap berlomba di ajang bergengsi 2 tahunan ini. Di kesempatan ini, Bupati Maluku Tenggara 2 periode ini meminta masyarakat FAF di mana saja berada agar memberikan dukungan dan doa sehingga kafilah MTQ mampu bersaing dengan kafilah dari 10 kabupaten kota lainnya di Kota Ambon. Sementara Sekretaris LPTQ Maluku Tenggara Yusri Bau menjelaskan biodata 42 peserta dari Maluku Tenggara telah berhasil diverifikasi oleh panitia provinsi dan siap untuk berlomba. Menurut Yus, 42 peserta ini selanjutnya akan mengikuti 6 cabang mata lomba yang akan dilombakan. Dijadwalkan MTQ ke-31 tingkat provinsi ini akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Leorisa pada Senin malam tanggal 22 Juni 2026 di Gedung Islamic Center Wai Hong Ambon. Kafilah Maluku Tenggara datang di MTQ provinsi ini dengan misi Raju Tarmoni, membangun generasi Qur'ani par Maluku Pungbae.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio DJ Sami Ohoira, dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan transformasi pendidikan melalui sejumlah program prioritas pemerintah membuat sekolah di wilayah 3T, khususnya Kabupaten Nias Utara, menjadi lebih layak, bahkan murid menjadi melek digital. Dampak program-program tersebut terlihat saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meninjau pelaksanaan MBG, pemanfaatan interface flat panel, serta progres revitalisasi sekolah di SMP Negeri 1 Sitolu Ori dan SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Ia mengatakan berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik setiap harinya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, terutama di wilayah Indonesia Timur. Tito Karnavian menegaskan bahwa lokasi yang didatangi menjadi simbol dimulainya program renovasi atau bedah rumah dalam skala besar di tanah Papua. Program perumahan rakyat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakei, mengatakan Teheran bertekad memantau secara cermat pelaksanaan komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tentang pengakhiran perang. Bakei menyampaikan pertemuan ini dilakukan untuk meninjau kemajuan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam penandatanganan MOU kemarin. Ia menekankan perundingan menuju kesepakatan akhir hanya dapat dimulai setelah beberapa komitmen secara spesifik telah terpenuhi. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Brazil, Vinicius Junior, memuji strategi dari sang pelatih Carlo Ancelotti yang mampu memberikan instruksi untuk mengubah gaya bermainnya. Vinicius menjadi aktor utama berkat satu gol dan satu asis dalam kemenangan Brazil atas Haiti pada lanjutan Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemain ini juga telah meraih dua penghargaan pemain terbaik di dua pertandingan yang telah dilakoni oleh tim Samba.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

Masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Pendengar, kita akan nantikan detik-detik jelang pertandingan babak putaran kedua Piala Dunia antara Spanyol melawan Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kita coba untuk flashback sejenak ini untuk mengingat penampilan Jepang yang berhasil memulangkan Tunisia. Setidaknya sekarang sudah ada 3 negara yang harus packing-packing koper ya untuk pulang. Tunisia diantaranya, karena Jepang menang 4-0, menang besar ya, dalam grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko hari

0: Pengamat sepak bola Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, jaya selalu
0: Bung Fajar. Waduh, ini udah siap belum nih nonton Piala Dunia nih? Kayaknya baru bangun tidur nih Bung Ari.
1: Oh enggak. Siap-siap nonton Spanyol bentar lagi ya.
0: Siap. Tapi kita bahas dulu ini soal Jepang kemarin ya, perkasa ya. Banget ya. Poinnya penuh ya. Lalu kemudian, kemarin sempat seri. Tapi seri pun ya. Itu lawannya bukan kaleng-kaleng gitu ya. Belanda ya kalau nggak salah ya.
1: Belanda.
0: Ya. Itu menahan salah satu kandidat juara lah gitu ya.
1: Iya.
0: Itu luar biasa. Nah gimana nih, dari pandangan Bung Ari DP soal penampilan Belanda, salah satu perwakilan dari negara Asia, King Asia kalau netizen bilangnya.
1: Iya. Kalau Jepang dikatakan King Asia, kalau Indonesia King Indo ya. Jadi, King Indo nggak lolos itu.
0: Padahal Indonesia pernah ngalahin Jepang loh.
1: Iya itu. Tapi gini, secara permainan memang Jepang levelnya sudah berada di tingkatan yang top ya, saya kira ya, karena setelah pertandingan pertama berhasil menahan Belanda dengan skor 2-2, kemudian tadi juga menghadapi tim Afrika, Indonesia bisa menang dengan skor 4-0. Ini memperlihatkan memang kapasitas Jepang dan segala seluruh persiapannya itu memang sudah matang untuk menghadapi Piala Dunia kali ini. Meskipun ada beberapa pemain pengalaman yang harus mimpi ya, tapi Jepang seperti tidak kekurangan kekuatan. Menurut saya sih catatan dua pertandingan Jepang ini tidak hanya sekedar teknis, tapi non teknis. Dalam arti begini, Jepang memiliki analisis yang kuat. Tim pelatihnya punya analisis tim lawan yang akan dihadapi, kemudian karakter lawannya seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahan celah-celah apa yang bisa dimanfaatkan, dan Jepang coba memaksimalkan di sisi tersebut gitu. Kalau secara teknik dan lain-lainnya, saya kira para pemain Jepang ya, selain levelnya sudah tingkat internasional ya, Eropa dan lainnya. Tapi secara detail-detail itu yang mereka pahami, bagaimana ketika situasi corner kick pemain harus seperti apa, siapa meng-cover siapa, kemudian bagaimana menarik pemain bertahan yang tinggi-tinggi dari Eropa seperti Belanda kemarin untuk supaya bisa mencetak gol sundulan kah atau seperti apa. Ini yang saya kira detail-detail seperti ini Jepang sangat cermat sekali ya, karena kita tahu pertandingan di Piala Dunia ini kan sangat kompetitif ya, jadi sedikit kecil kesalahan atau kecermatan dalam memanfaatkan peluang itu akan berbuah hasil yang maksimal, dan kita lihat ya memang Jepang mampu membuktikan gitu setidaknya di dua pertandingan awal melawan Belanda ya. Kemudian menghadapi tadi melawan Tunisia ya.
0: Okay.
1: Tunisia juga di pertandingan sebelumnya sudah di bahas sama Swedia gitu.
0: Iya, tapi skor ini saya coba menyoroti skor 4-0, itu kan sebagai penanda ketajaman di depan. Sementara melawan raksasa seperti Belanda di imbang seri, artinya kedalaman, ketebalan bertahan Jepang. Ini sepertinya tim negara yang komplit gitu ya Jepang. Menyerangnya tajam, defense-nya oke. Okay. Bahkan 4-0 clean sheet, walaupun lawannya Tunisia sih. Tapi tetap saja clean sheet gitu, Bung Ari.
1: Iya, saya kira modal kondisi ini sangat bagus ya buat Jepang, karena setidaknya mereka membuktikan kalau pertahanan mereka juga bagus gitu. Karena kita tahu Tunisia juga berusaha bangkit dan setelah kekalahan besar melawan Swedia, kemudian di tengah jalan Piala Dunia langsung pelatihnya diganti, Sabri Lamouchi diganti dengan Daniel Evans gitu ya, dan ternyata memang belum bisa bangkit. Tapi setidaknya Jepang itu memperlihatkan kalau Tunisia punya potensi untuk mengembangkan serangan dan lain-lain, tapi Jepang bisa membuktikan kalau mereka pertahanan juga rapat. Kalau dari skor ya, dari skor Jepang sudah mencetak 6 gol dan baru kebobolan 2 gol dari pertandingan melawan Belanda ini. Jika kita ya secara garis besar sudah oke gitu untuk pertandingan.
0: Dan yang menjadi catatan itu bahwa di Belanda lawan yang menjadi catatan itu bahwa lawan Belanda, seraksasa Belanda, ketinggalan sejenak tapi mentalitasnya juga, ini menarik ini Bung Ari untuk disoroti. Mentalitas samurai biru ini luar biasa samurai, ini walaupun ketinggalan disamain lagi, ketinggalan lagi disamain lagi gitu Bung Ari.
1: Iya, ini memang ya kita seperti saya bilang tadi, kalau ini memperlihatkan Jepang punya kemampuan yang komplek ya, dari sisi teknis, kemudian non-teknis, kemudian para pemainnya juga sudah paham

0: bagaimana menghadapi situasi ketegangan, kemudian saingannya ketat di lapangan, dan segala macam hal peraturan baru di FIFA. Mereka sangat sangat paham, memahami itu semua. Jadi ya akhirnya kita lihat Jepang bisa memetik 4 poin di sejauh ini, sama dengan yang dimiliki oleh Belanda gitu.
1: Okay.
0: Jadi ya kita lihat aja nanti di pekan ketiga. Nanti kita akan mulai tahu nih, ini benar-benar diperdayakan atau enggak gitu.
1: Pertandingan ketiga itu lawan siapa ya Jepang itu? Ketemu siapa?
0: Swedia kan, lawan Swedia pertandingan ketiga.
1: Oh Swedia, oh iya iya iya
0: iya. Yeah.
1: Lawan Swedia.
0: Karena di grup F kan, di grup F itu ada
1: Ada Jepang, Tunisia, Tunisia, Belanda dan Tunisia. Ya, ya betul, Tunisia. Ini apa namanya? Kenapa harus menunggu ketiga lawan Swedia ini menunggu? Karena sama-sama kuat juga ya, atau gimana?
0: Ya, setidaknya kita bisa melihat bagaimana nanti konsistensi dari Jepang ini ya, baik dari sisi teknis maupun dari non teknis, ini yang kita hormati juga. Karena setidaknya dari penyisian klub ini kita akan tahu di mana yang kira-kira bisa konsisten dalam tiga pertandingan atau setidaknya kalau Jepang ini sudah melawan Belanda mereka bisa menang 2-2, kemudian menghadapi Tunisia bisa menang 4-0, dan nanti kita lihat lagi bagaimana melawan Swedia, ini akan bisa memberi gambaran. Tapi setidaknya Jepang sudah ini ya, Piala Dunia ini nanti ada lolos 32 besar ya, jadi setidaknya peluangnya sangat besar untuk lolos ke knockout.
1: Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba terima. Ada Pak Hartong di Pekanbaru. Pak Hartong, selamat malam, Pak Hartong.
2: Selamat malam, Bung Fajar.
1: Silakan, Pak Hartong, ke Bung Ari.
2: Selamat malam, Bung Ari.
0: Ya, selamat malam, Pak.
2: Saya, ya, kalau Jepang itu, saya yang paling terasa mirisnya kita kenapa sih satu grup sama Jepang, sama Australia, sama Arab Saudi. Jadi yang paling mirisnya itu, jadi kita disamakan, tadi saya bilang waktu pagi ini skornya akan sama dengan Indonesia 4-0 kiranya ya. Saya juga bilang di RRI tadi pagi. Jadi saya menggarisbawahi ke dia ketemu Swedia itu 2018 juga satu grup sama Jerman juga. Dia ketemu Swedia itu skornya 2-2. Kita tengok skor 2026 skornya berapa kan gitu. Sekarang dia ketemu sama Victor Gio Keres, Alexander Isa Yasin. Sanggup ke dia menahan manusia bertiga Swedia itu kan. Iya itu saja Bung Fajar.
1: Baik, terima kasih Pak Tong. Swedia gimana nih kalau melawan Swedia Jepang ini, Bung Ari?
0: Iya, kalau kita lihat Swedia, kita lihat dulu produktivitasnya itu lumayan ya. Dia juga mencetak 6 gol di situ karena pertandingan pertama bisa menang 5-1 atas Tunisia. Kemudian, tapi sayangnya mereka juga kalah 1-5 dari Belanda tadi. Makanya ini kita bisa lihat bahwa Jepang bisa memanfaatkan apa, bisa mengeksploitasi dari sisi apa dari kemampuan Swedia ini. Di antara dua hasil tadi, saya pasti Hajime Moriyasu pasti pelatih Jepang sudah punya taktik tersendiri untuk menghadapi Swedia ini seperti apa nanti. Saya yakin ini Jepang kalau saya mau bisa boleh optimis gitu ya, Jepang setidaknya bisa memutih hasil imbang, bahkan bisa menang tipis mungkin.
1: Melawan Swedia ini bisa imbang atau menang tipis. Tapi tidak akan berpengaruh banyak. Jepang sudah dipastikan lolos ya, walaupun seri ya, dengan Belanda.
0: Iya, saya kira Jepang dan Belanda memang sudah lolos ya, karena
1: iya, artinya gini, bisa jadi kalau memang Belanda dan Jepang sudah dipastikan lolos di putaran ini dalam babak penyisian ini, otomatis apakah memang akan menyimpan sebagian kekuatannya Jepang untuk bisa recharge powernya lah untuk pertandingan selanjutnya ketika Jepang melawan Swedia, sehingga apa yang nanti disajikan Jepang melawan Swedia itu mungkin saja bukan the real Jepang yang kita ekspektasikan gitu, Bung Ari.
0: Saya kira Jepang tidak punya mentalitas seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Tapi pasti akan memakai taktik misalnya menyimpan pemain utama. Tapi saya kira Jepang juga tidak akan senaif itu ya. Karena memang bisa lihat di kualitas lalu. Ketika Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran ke ke Amerika Serikat gitu ya. Mereka masih membantai Indonesia juga 6-0 di setahun yang lalu. Kemudian juga masih menang terus di lawan Australia juga dibantai juga. Itu yang kalau Jepang ini memang bukan tim yang ini ya, bukan tim yang ya, dia akan selalu punya mentalitas untuk memetik hasil maksimal gitu.
1: Iya,
0: karena di 32 besar kan untuk peringkat lolos antara peringkat ketika terbaik atau runner up atau itu kan beda nanti bagaimana pairing-pairingnya untuk pertandingan di 32 besar.
1: Iya, walaupun kita tahu bahwa Jepang itu dalam Piala Dunia 2002 di Qatar pun juga mengalahkan beberapa tim-tim raksasa ya. Penampilannya juga tidak buruk-buruk banget juga. Tapi ini mungkin ekspektasi saya yang ketinggian bahwa berharap bahwa Jepang bisa melaju ke babak mungkin bisa ke 16 besar atau bahkan lebih dari itu gitu dengan komposisi tim atau materi pemain yang sekarang dengan di bawah pelatih yang sekarang ini, Bung Ari.
0: Iya, kita tahu satu hal yang pasti ya, Jepang ini tidak berganti pelatih sejak 2018 atau 2017. Dan Jimmy Moriyasu ini sudah sangat lama sekali menangani timnas Jepang. Jadi saya kira bagaimana filosofinya, kemudian transformasi pemain, regenerasi pemain itu dia selalu mengawal itu. Dan dia sangat paham sekali dengan kekuatan timnya. Ini yang bagaimana dia bisa mengeksploitasi habis-habisan bagaimana kekuatan pemain A, B, C, D. Dia tahu betul detail dengan seperti apa, karena dia sudah lama di timnas Jepang itu. Dan ini memperlihatkan bagaimana ini jadi ajang pembuktian dia yang sangat bagus ya, saya kira ya, untuk membuktikan bagaimana ketika sejak 2018 menjadi pelatih timnas Jepang. Dan ya, kita tunggu aja bagaimana Jepang bertahan di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, ini kan mumpung sesaat lagi akan bertanding antara Spanyol melawan Arab Saudi. Nah, ini gimana nih analisis sedikit aja sebelum nanti saya ngobrol-ngobrol sama narasumber lainnya.
0: Iya, saya kira Spanyol tidak ada pilihan lain ya kecuali untuk harus mengejar kemenangan, karena dia pertandingan pertama hasilnya tidak oke gitu. Jadi saya kira hasil ini mereka itu satu akan memberi beban ya. Pasti para pemain Lamine Yamal dan lain-lainnya pasti akan merasa terbebani ini dengan hasil yang itu. Tapi saya kira juga untuk tim sekelas Brasil, seburuk apapun di pertandingan pertama, mereka pasti akan memperlihatkan mentalitas sebagai tim yang pernah juara meskipun para pemain sudah beda. Tapi mentalitas dan tradisi kemenangan di Piala Dunia itu Spanyol punya itu. Jadi saya kira untuk pertandingan menghadapi Arab Saudi nanti, saya kira Spanyol bisa memetik kemenangan ya.
1: Meskipun
0: beban yang ditanggung oleh mereka gitu. Karena kita tahu Pep Guardiola itu main 0-0 lawan Spanyol ini
1: karena kabarnya kemarin tuh dengar-dengar Lamine Yamal nggak fit, masih belum fit 100%. Sekarang ini katanya sudah fit bintangnya, katanya sih gitu. Tapi kita nggak tahu nih ya, kita akan lihat aja nanti. Terakhir nih, ini intermezzo aja. Saya hampir sering kali menanyakan pertanyaan ini kepada beberapa penggemar sepak bola ataupun kepada teman-teman yang lainnya tentang kontroversial yang banyak banget yang dibahas di sosial media, utamanya soal water break ini. Tanggapannya gimana, Bung Ari? Ya, karena kabarnya juga mempengaruhi tempo, menghilangkan tempo yang tadinya mungkin sudah menyerang, temponya sudah bagus, tapi kemudian harus break dan akhirnya memulai lagi dari awal, begitu, Bung Ari?
0: Iya, ya kita tahu hydration break ini memang bagi para penggemar sepak bola yang dia penggemar tradisional ya akan semakin terganggu dengan hal tersebut. Kita kenal dengan aturan water break ya. Water break itu baru bisa diterapkan ketika cuacanya memang sangat-sangat panas sekali. Tapi sekali lagi, ini pesta Piala Dunia ini berlangsung di Amerika. Dan kita tahu segala hal, ada NBA, ada NFL, dan lain-lainnya itu, kalau ada baseball, dan lain-lainnya itu, pasti ada jeda untuk iklan.
1: Itu
0: yang harus kita pahami gitu. Ya,
1: enak entertain. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya, apakah memang ini diperuntukkan bagi kesehatan para atlet, para pesepak bola, atau hanya sekedar mengeksploitasi event akbar seperti Piala Dunia ini untuk porsi-porsi iklan begitu? Kan menjadi pertanyaannya itu akhirnya.
0: Iya, jadi saya kira memang ya kebetulan FIFA juga punya aturan water break gitu, dan itu bisa dieksploitasi habis-habisan oleh penyelenggara lokal.
1: Tapi pertajam lagi pertanyaan saya dari pandangan Bung Ari DP sebagai pemain sepak bola, ini mempengaruhi tempo permainan bagi kedua belah tim tidak, menurut dari pengamatan Bung Ari?
0: Ya pastinya kalau saya pribadi mengatakan ini akan mengganggu penonton ya, pertama karena sudah sedang penonton harus dan ini juga pasti akan mempengaruhi tempo permainan pasti pelatih akan pasti kemudian semua akan terdampak oleh itu. Tapi ya sekali lagi, kita sebagai penggemar sepak bola, kemudian pemain, pelatih, dan harus terkompromi karena memang ini piala dunia ini kan bisnis gitu, dan namanya bisnis ya tidak sama apalagi.
1: Enggak, karena kemarin-kemarin itu kan banyak banget nih tim-tim besar yang hasilnya imbang seri 0-0. Katanya kabarnya seperti itu, dan juga beberapa catatan dari jurnalis yang ada meliput di sana itu memang cuaca ekstrim, tapi hanya sebagian daerah seperti di Meksiko dan lain sebagainya. Tapi ada juga beberapa stadion yang indoor, yang dari segi cuaca untuk hydration break gitu, break dehidrasi itu nggak perlu sebenarnya gitu.
0: Iya, itulah pilihan dunia karena bisnis ya, karena tentang uang atau
1: gitu. Oke, baik. Hai Bung Ari, makasih. Selamat pagi. Malam, aduh. Selamat olahraga, Bung Ari.
0: Salam olahraga.
1: Waduh, ya ini menarik ya. Nanti saya coba ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber lainnya ya tentang hal ini, karena banyak ternyata ada juga artikel ataupun tulisan dari beberapa jurnalis olahraga ya yang menyoroti soal hal ini juga. Baik, kita harus jeda sejenak dan juga menghadirkan informasi feature menuju Baitullah. 40 hari menjadi tamu Allah menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di Tanah Suci. Berikut feature haji menuju Baitullah disampaikan reporter Noni Octavia RRI Manado.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
4: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman, dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
5: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan, waktu di Arafah, makanannya enggak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
4: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran.
6: Oke, itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah haji Indonesia di Sulawesi Utara, cuaca. Faktor cuaca yang di sana panas. Panasnya sampai ekstrim, itu yang membuat kendala dan menghalangi di setiap sesi-sesi ibadah yang dilakukan oleh jemaah. Tapi apapun demikian, karena ini merupakan satu kewajiban dan rukun ada wajib, sehingga mau tidak mau jamaah harus melakukan itu karena bagian dari jalan-jalan ibadah haji dan ibadah masing-masing. Sehingga kadang flu, sakit kepala, bahkan ada yang demam, itu biasa.
4: Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. mulai dari memastikan kebutuhan jemaah hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
7: Alhamdulillah, bersyukur. Yang jelas bersyukur, senang karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia terutama Sulawesi Utara karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKHI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu, agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
4: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Astawati Mustam, jemaah asal Bolaang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
8: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar, layanan lancar.
9: Alhamdulillah, semuanya bagus.
8: Perasaannya sekarang setelah tiba di tanah air, semenjanang haji.
9: Senang sekali. Ya, dengan senang hati.
8: Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
9: Semua doakan yang terbaik.
4: Empat puluh hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Haji.
10: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
11: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
12: Memastikan ya bahwa semua layanan
13: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, beberapa saat lagi akan berlangsung kick-off pertama Pesta Piala Dunia di Grup H antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan di studio Pro3 RRI sudah hadir ada Bung Tovani, pengamat sepak bola yang akan kita kuliti sedikit nih, menganalisa sedikit jalannya pertandingan pada malam hari ini hingga dini hari nanti. Bung Tovani, selamat malam.
2: Selamat malam, Baja.
1: Kabar baik.
2: Baik.
1: Wah, ini yang gak baik ini Spanyol nih, masih satu skornya. Gimana nih prediksinya nih, lawan Arab Saudi nih, Bung Tovani?
2: Ya, hasil yang mengejutkan di awal perjalanannya Spanyol di Piala Dunia 2026. Ya, semua pihak terkejut. Sehingga di pertandingan kedua ini, saya rasa dia akan langsung tancap gas. Nggak mau menyanyiakan seperti sebelumnya lawan Tanjung Verde 90 menit nggak bisa mencetak gol.
1: Tapi percobaan tembakannya hampir 27 tepat ya kalau nggak salah, 27 tembakan, tapi nggak satu gol pun bersarang ke gawang dari Cape Verde di bawah mister gawang Fosina yang luar biasa tampil, yang sangat memukau, bahkan followernya sekarang sudah 7 jutaan lebih di Instagramnya. Dari yang cuma 50 ribuan, sekarang followernya jutaan, luar biasa. Itu apresiasi dari seluruh masyarakat dunia, pecinta sepak bola, atas apresiasi. Di usianya tidak muda lagi, 40 tahun, sudah menunggu lama sekali untuk berlaga di Piala Dunia. Dan kemudian penampilan pertama langsung melawan raksasa Spanyol, tapi kemudian kejutan demi kejutan terlihat gitu ya, Bung. Tapi ini bukan Cape Verde, ini Arab Saudi. Arab Saudi juga tampil di awal itu tidak terlalu impresif banget lah ya.
2: Yeah.
1: Poinnya juga satu. Hampir di grup H ini semuanya sama. Dimulai dari nol lagi nih. Uruguay 1, Arab Saudi 1, Spanyol 1, yeah. Cape Verde 1. Jadi sengit banget ini. Pertandingan ini sebagai penentu juga mungkin, Bung.
2: Iya, dimulai dari satu.
1: Dimulai dari satu, bukan dari nol. Ini penentu banget ini, berarti ya?
2: Iya, penentu. Maka itu, Spanyol tentu sadar pelatih Luis de la Fuente dengan kebuntuan yang dialami di pertandingan lawan Tanjung Verde. Karena itu di pertandingan melawan Arab Saudi kali ini langsung ada 4 perubahan dilakukan. 2 di antara di lini depan. Starting 11-nya di Fabian Ruiz diganti oleh Alex Baena di tengah, terus di lini depan itu Dani Olmo dan Yamin Yamal yang sebelumnya diturunkan sebagai pemain pengganti sekarang tampil sejak awal sebaliknya.
1: Lamine Yamal ini kabarnya sudah fit 100%, kemarin itu lawan Verde itu masih belum 100% fit. Apa itu didengar juga oleh Bung Fatoni? Atau memang benar, memang tidak terlalu fit kemarin itu?
2: Ya, sebenarnya ada yang bilang itu cuma dalih aja. Karena nggak sedikit anggapan yang bilang Spanyol terlalu meremehkan
1: sebelumnya. Pedro lalu juga Rodri sama Pedri main. Jadi yang ganti depannya itu apa? Yamal
2: Torres sama Gavi itu diganti dengan Yamal dan Dani Olmo.
1: Oh, Dani Olmo. Oke.
2: Back sayapnya itu Lorente yang sebenarnya lebih fokus bertahan diganti Pedro Porro yang memang aktif menyerang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Ini menjadi daya gedor yang diharapkan bisa membuahkan hasil ya, skor ya, begitu ya. Baik, saya ke pendengar dulu, ada Pak Roni. Pak Roni, selamat malam, salam olahraga.
3: Jaya, Mas.
1: Jaya, silakan.
3: Catatan saya, Spanyol ini dihadapkan bertanding dengan cuaca yang terik, ya, Mas Fajar.
1: Oke.
3: Semakin kesini kok malah semakin pagi gitu loh. kemarin jam 12, sekarang jam 11 malam. Panas banget itu.
1: Ya. Oh iya, di sini jam 11 malam, di sana kurang lebih 12 jaman ya. Jam 11 siang gitu ya, Pak Roni ya.
3: Terus.
1: Oh iya, menarik nih.
3: Ya 300 lah buat Spanyol. Walaupun di terik siang hari, Spanyol termasuk bertabur bintang juga. Sedangkan si Belgia Iran juga begitu. Iran juga, Belgia juga bertabur bintang juga. Ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku.
1: Benar ya. Ya.
3: Ya mengejar poin juga akan menempel.
1: Iya. Iya, sama-sama lah ya. Ya, oke, baik. Ayo, makasih. Perlu menjadi catatan bahwa Spanyol Arab Saudi ini berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta yang indoor. Jadi memang siang, kalau di sini jam 23 berarti kurang lebih perbedaannya itu Amerika Serikat dengan Indonesia itu 12 jam 11 siang. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu performa kedua belah tim ya, baik itu Arab Saudi maupun Spanyol. Begitu ya, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan. Tapi ini stadionnya juga stadion saat Spanyol lawan Tanjung Verde.
1: Tapi seenggaknya rumputnya udah kenalan nih sama pemain-pemain Spanyol. Oh iya, oh ya kemarin main ya gitu ya. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, halo.
4: Ya, belum aja.
1: Iya, waduh, ini baru bangun ya, Pak Andi. Silakan Pak Andi.
4: Ya, belum aja.
1: Iya, gimana kalau menurut Bung Andi nih, Spanyol Arab Saudi?
4: Ya, kita berharap salah satu perwakilan Asia bisa meruntuhkan dominasi Eropa.
1: Anu udah Jepang nih, sudah mulai udah lolos nih, udah pasti. Satu lagi kurang.
4: Ya, jadi saya kira apalagi kalau cuaca panas itu ya makanannya Arab Saudi.
1: Arab Saudi. Oke.
4: Okay. Ya tapi ya ini yang dihadapi masalahnya ini Spanyol gitu ya.
1: Spanyol.
4: Dan di liga gitu sudah ini gitu ya.
1: Iya.
4: Gitu pemain-pemainnya. Ya yang pastinya ya yang dikatakan tadi sama Bung siapa ini?
1: Bung Fatoni.
4: Ya Bung Fatoni ya. Prediksinya memang gitu. Kalau Spanyol pasti ya, kali ini menurunkan tim gitu ya.
1: Yeah.
4: Jadi tiada kata lain ya pasti Spanyol ingin memperoleh kemenangan laga nanti gitu Bung Ada.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Andi. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
5: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, ya. Silakan, percaya Pak Sarwi, silakan Pak Sarwi.
5: Iya, ini sama-sama belum aman ya Mas, masih sama-sama
1: satu. Iya, ya, dimulai dari satu semuanya.
5: Iya, dimulai dari satu semuanya gitu. Kalau prediksi, kalau untuk saya sendiri, pribadi saya, mudah-mudahan Arab ini bisa naik, nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
1: Memuaskan.
5: Arab Saudi kan ya.
1: Jadi berharap bahwa nanti Arab Saudi bisa menang melawan Spanyol gitu, Pak Sarwi.
5: Iya.
1: Berapa skornya kira-kira nih prediksinya?
5: Kalau lihat bintang-bintang pemain dari Spanyol, saya nggak berharap banyak-banyak ya. Cukup
1: 1-0. Oke. Baik, makasih Pak Sarwi. Iya. Dasari main, Buraikan main, ya penyerangnya. Tapi jangan lupa pemain belakang Arab Saudi juga solid juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Belakangnya 5 sekarang ini.
2: Ya, jadi untuk Spanyol mengubah starting line up lebih menyerang, ataupun meresponnya dengan merubah line up-nya lebih bertahan. Jadi lawan Uruguay 4-4-2, sekarang 3-5-2.
1: Waduh.
2: Pemain sayap yang Dausari itu sayap sekarang dimajuin jadi striker. Jadi ada indikasi
1: pemain lari cepat dia ya.
2: Ada indikasi mengandalkan
1: counter attack
2: cepat.
1: Counter attack nih, mengadakan counter attack. Jadi saya lihat nih di FIFA-nya strateginya itu bertahan banget ya. Tebal banget 1 2 3 4 5. 5 3 2. Betul ya?
2: Iya.
1: 5-3-2 untuk Arab Saudi ya.
2: Ali Lajami back yang sebelumnya enggak dimainkan lawan Uruguay jadi kekuatan tambahan untuk meredam Spanyol malam.
1: Ali Aljami kemarin enggak main.
2: Iya.
1: Ditambah nih.
2: Dia main di ujung-ujung pertandingan di injury time. Buang waktu lah kan, untuk buang waktu pergantian pemain.
1: Tapi bukan memang Aljawi itu apa namanya habitatnya di center back ya dia? Memang yeah. Emang center back dia.
2: Iya yeah, center back 30 tahun sudah punya 23 caps.
1: Iya, yeah. Ya yeah, memang dia posisi naturalnya memang menjadi center back ya. Jadi tepat rasanya untuk memasukkan Aljawi di tengah ya di center back ini menambah kekuatan. Bertahannya Arab Saudi sementara Al Dawasri yang tadinya sayap kemarin ditaruh jadi pemain depan. Jadi mencoba untuk bagaimana caranya counter attack atau pelari cepat ditaruh di depan gitu ya.
2: Memanfaatkan transisi cepat.
1: Transisi. Kita akan lihat saja nanti. Tapi dari jauh banget ini. Dari timur Indonesia. Selamat pagi Pak Daniel. Pagi.
6: Pagi, Bung
1: Fajar
6: ya.
1: Ya, pagi. Ya. Salam olahraga, Mbak Daniel. Jaya. Silakan, Mbak Daniel. Gimana nih?
6: Jadi, yang langsung siapa narasumber?
1: Abung Fatani.
6: Selamat dini hari, masuk malam ya.
1: Iya, kalau di Sorong, Papua sudah dini hari ya.
6: Iya. Jadi itu begini, ini menurut saya lagi ya.
1: Iya.
6: Iya. Ini Spanyol tidak mungkin malu yang kedua kali. Ya. Dia warga sudah bilang, "Pak, cuma kalau begitu Spanyol kamu tidak dapat Real Madrid yang bersuara." Ya. Jadi strikernya kan ini kan Yamin Lamal dan Dani Olmo kan?
1: Olmo, ya.
6: Ya, jadi itu sudah. Kayaknya nanti hujan gol itu. Itu menurut saya begitu.
1: Oke, baik. Baik, Pak Daniel. Makasih.
6: Selamat malam.
1: Waduh, ini kayaknya kesel banget kemarin nih 0-0 ya. Sekarang ini harus seganya menang lah gitu ya. Tapi kalau di line up itu di Spanyol itu ada Oyarzabal, itu false nine atau gimana?
2: Iya false nine. Sebenarnya performa dia di pertandingan pertama itu juga menjadi sorotan karena dia sangat jarang megang bola. Banyak yang bilang dia hanya mengukur lapangan, lari-lari aja. Cuma tentu
1: ini yang ukur lapangan juga ada tuh pemain Portugal tuh.
2: Jadi kalau saya melihatnya pelatih tentu juga ingin menjaga mental dia karena dengan banyaknya sorotan lalu tiba-tiba dia stand up kan merusak mentalitas.
1: Ya,
2: mungkin dia akan diberikan pertandingan tapi kalau nantinya buntu seperti saat melawan Tanjung Verde bukan tidak mungkin dia akan langsung digantikan ditarik keluar oleh pemain yang ada di bangku cadangan.
1: Iya, dari pemain Spanyol itu ya mirip-mirip nggak bisa dibilang plek-ketiplek dengan Barcelona sih, tapi tiki-takanya masih ada, unsur itu memang masih terlihat, terutama untuk bermain menahan bola di untuk gelandang seperti Pedri dan juga Rodri untuk bisa berotasi dan menunggu pemain-pemain lain untuk membantu serangan. Tapi kemudian kemarin itu Lamine Yamal walaupun tampil impresif juga, lalu juga Oyarzabal memang masih belum terlihat ya, tapi setidaknya mengganggu pertahanan lawan gitu ya, sebagai distraksi ya, pengalihan gitu ya. Tapi ya kita berharap bahwa apakah dengan strategi yang diubah ini oleh tim dari pelatih Spanyol ini bisa menembus pertahanan dari Arab Saudi yang sekarang ini formasinya dipertebal di lini belakang dengan menaruh 5 back. Tapi ini tak akan transisi sepertinya ketika dalam penguasaan bola atau sedang menyerang gitu ya. Nggak mungkin 5 di belakang terus ya. Mungkin ada overlap juga dari pemain sayap back.
2: Iya tentu saja. Akan ada pemantul dan sayap yang akan naik beraikan itu sebagai pemantulnya sebenarnya. Jadi ketika bola jatuhnya ke dia, tentu main back sayap akan langsung naik ke atas membantu.
1: Ya, untuk Arab Saudi sendiri di penampilan kemarin menurut Bung Fatani gimana nih?
2: Ya, sebenarnya dia cukup bisa,
1: cukup lumayan lah menahan apa Uruguay ya.
2: Iya.
1: Uruguay termasuk yang ya bisa dibilang negara besar, negara kuat juga gitu.
2: Iya. Dia ambil disiplin pertama yang harus disoroti, tampil disiplin. Selain itu kita juga nggak usah nyampingkan Uruguaynya tidak maksimal. Soalnya takut dengan karena saat melawan Uruguay itu Arab memakai 4-4-2, ada dua double sayap. Yang itu yang saya ngelihat membuat Uruguay cukup kerepotan juga.
1: Jadi
2: mereka juga lebih berhati-hati main. Tapi terlepas dari itu pemain bertahannya memang tampil solid.
1: Tampil solid ya. Iya. Jadi terekspos untuk serangan-serangan Arab Saudi melalui sektor kanan kiri ya sayapnya ya. Ya. Tapi kalau untuk melawan Spanyol nampaknya untuk diterapkan sama seperti melawan Uruguay masih sulit ya, kecuali dengan ya opsinya itu tadi backnya 5 lalu tengahnya 3 dan strikernya 2 dan mengharapkan kita akan melihat nanti apakah akan terjadi counter attack dan justru ketika Spanyol habis-habisan menyerang kemudian Arab Saudi mendapatkan peluang untuk counter attack dan menciptakan sebuah gol, apakah itu akan bisa terjadi atau tidak. Sudah ada pemain 2 kesebelasan sudah berada di lapangan hijau. Dan seperti biasa prosesinya sebelum kick off akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara, baik Spanyol maupun Arab Saudi. Tapi jujur aja nih, kalau Arab Saudi sama Spanyol ini sebenarnya prediksinya jagoin siapa?
2: Di atas kertas tentu saja Spanyol.
1: Tapi kan gak main di atas kertas. Banyak juga tuh yang Brazil aja, sering juga tuh Brazil.
2: Iya, kemungkinan dengan evaluasi yang sudah dilakukan dari hasil buruk di pertandingan pertamanya, ditambah lagi pelatih juga sebelum pertandingan ini dia udah bilang hasil lawan Tanjung Verde itu benar-benar mengganggu pemainnya yang seolah-olah pengen ayo cepetan tanding lagi yang diubah hasilnya.
1: Oh iya.
2: Jadi motivasinya kasarnya Spanyol lagi benar-benar berapi-api. Saya rasa Spanyol bisa mendominasi tapi untuk mencetak gol tentu tidak mudah dengan rapatnya
1: ya, permainannya poster dari strategi Arab Saudi yang menumpuk pemainnya di belakang ada 5. Tidak menurut kemungkinan Al Juwairi dan juga Al Khaibari juga akan turun untuk membantu pertahanan ya, walaupun mereka posisi tengah juga ya Bung Fatoni ya.
2: Iya, mereka dengan perubahan posisi ini juga pelatih Georges Donis juga tentunya sadar Spanyol ini bukan Uruguay. Spanyol lebih kuat dalam penguasaan bola, mereka lebih sabar mendominasi penguasaan bola, mencari-mencari celah yang ada, sehingga upayanya adalah merapatkan pemain di barisan pertahanan sendiri.
1: Iya, dan kita tahu juga bahwa skuad Spanyol itu pemainnya cukup lengkap juga, bahkan tidak hanya di starting 11 tapi juga di bangku cadangan ada Victor Munoz, lalu juga ada Nico Williams yang kemarin sempat bermain ya.
2: Iya.
1: Lalu juga ada Gavi, ada Ferran Torres dan banyak lagi yang siap juga untuk menggantikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pelatih. Kemarin juga di match Paraguay kartu merah pertama untuk aksi tutup mulut aturan FIFA yang baru nih. Saya ingin tahu respon.
2: Miron. Ya sebenarnya itu juga kan dari Vinicius ya, karena ada banyak isu rasis dengan bicara tutup mulut itu. Dari situ diterbitkanlah peraturan baru yang kalau ada gestur menutup mulut sambil bicara itu langsung dikasih red card.
1: Red card ya, tidak basa-basi, tidak ada peringatan, tidak ada kartu kuning dulu. Ketika protes atau menutup mulut, itu langsung kartu merah. Dan itu terjadi di pemain Paraguay. Kemarin itu Miguel Amiron. Ya. Jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu. Itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
2: Tutupi
1: ya. Ya. Jadi ya, itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni,
2: ya,
1: kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih, Bung Fatoni.
2: Yo.
1: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
7: Lagi ada ini, Tomo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
7: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
7: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Nah,
1: baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
8: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol, atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada dari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain, lepaskan umpan di kotak penalti, berbahaya namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangkisan pertahanan dari Arab Saudi, tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi, ada 14 juga kerjasama di sana, pemain dari Spanyol, Aimee Laporte yang juga membantu ke depan tadi, upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi, Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba membangun serangan kembali, nomor punggung 12 kini dari Spanyol, angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15 Alex Baena, sodorkan lagi Lamine Yamal, lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi, sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea, Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah, kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. supaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi, terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung. Jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena melebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro sisi kanan, jadi serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Pol Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri bersama dia dengan Rodri, masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan, Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi, mencoba membangun serangan. Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana, di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini, serang dari Spanyol, ada lagi bagaimana juga Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya Porro, melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu serangan di sektor sebelah, kerjasama 1-2 di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi, nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Dudukan masih 0-0 sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada punggung 12 di sana, ada Porro masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel dari oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri, pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi, sodorkan lagi pada Porro di sektor sebelah kanan, ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan, ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Porro, lepaskan dengan Hus. Masih melambung saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Mohamed Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan. Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi, bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini?

0: mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol Arab Saudi ini. Sodokan lagi mundur ke belakang untuk dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan. Mau nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Kukurea, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro. Pedro Porro menguasai bola. Sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi bagaimana juga mengepung 10 Salim. Namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan, Pedri. Sayang sekali, kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol, nomor punggung 15, Alex Baena tadi. Namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan asis kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
0: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan. Namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja ke depan. Serangan balik mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola. Main pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubasi, sodokan pada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal. Mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola. Dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri, sodorkan buat Rodri. Kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga. Alirkan sektor sebelah kiri berbahaya. Coba Spanyol lagi. Angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol kini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4 seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, kini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal mencoba melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di

0: pertama ini, Bung Tomo.
1: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk ke menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo, membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5, Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol, Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajemi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajemi menjatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol malam hari ini menjadi 2-0. Bung Tovan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol. Agak sedikit tidak sengaja sepertinya ini, Bung Topan.
0: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
1: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22, Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya. Dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan, ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol, Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri, kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar dia, melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
0: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Mikel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
1: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
0: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
1: barisan ya,
0: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tom.
1: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, 1 gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
0: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
1: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya Bung?
0: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan, karena itu peran pelatih Georges Dennis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
1: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya?
0: Iya.
1: Sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
0: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas, beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanyo Verdi, sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
1: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, melebar ke sisi kiri, ada Laporte di situ, sudah melewati garis tengah lapangan. Laporte balik ke umpan, terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi, nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi, sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola, ke belakang dia Kubarsi, geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
2: Ya, Bung Tomo Hakim, Sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sebutkan lagi ke depan dari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sebutkan lagi tempat terlepas penguasaan ke Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya, upaya yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang, bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang penjaga Muhammad Al-Wais, sodokan lagi langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro, sodokan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi, Oriozabal, namun kembali patah di tengah jalan, pemain Spanyol kiri, setelah melakukan serangan, kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya, Alia Lajami, sodokan saja dengan tenang, melebar ke sektor sebelah kiri, Bilal Motep juga, dan punggung 5 di sana Hasan Al-Tombakti langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saya kepada punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea, ada Pedri lagi menguasai bola, sodokan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodokan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal, di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar dia, lakun, umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi, langsung sodorkan bola ke depan, mencoba mencari Salim tadi, Salim berjaga dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bagaimana pemain nomor punggung 22 Kubarsi tadi matahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena, mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Porro, lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Porro, kerjasama tadi masuk ke umpan yang 1-2 dengan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi, mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sodorkan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol, Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh bukan pelanggaran, Arab Saudi kini langsung jauh ke depan, pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi, sehingga bisa dikuasai dengan baik, bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan, berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, sedangkan Alex Baena, sedangkan pada Pedri, kita sama dia dengan Oriozabal. Oh, salah pengertian tadi Oriozabal. Mengkawal umpan satu, satu kesalahan, tembak kedangan. Oriozabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Muhammad Al-Wais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriozabal pada dini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, mencoba bangun sempatah lagi, ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan, berikan kepada Lamine Yamal, menatap ke depan, Lamine Yamal berputar sedikit ya, lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi, datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat, namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri meratap ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan bola Lamiyamal. Lamiyamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamiyamal. Belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi. Di babak yang pertama ini, sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriyazabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Oriyazabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Barsi, sodokan saja kepada Laporte. Laporte, sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri melipir, Pedri, sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo, kuasai bola, roti satu pemain, Dani Olmo, datang lagi pemain dari Lamine Yamal, menetap ke depan, Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Dan depan Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini, umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal, datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini, di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi, kepada Kukurea, Rodri kini, datang ke depan ada Pedri, lebar ke sisi kanan. Datang ke sama dengan Lamine Yamal, Lamine dengan Poro, Poro, kirimkan umpan langsung dapat penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menatap ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oriyazabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi, sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi, nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sirkus sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kiri Spanyol, memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggirik melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal coba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang, lagi pada Poro, Poro lagi pada Rodri, sodorkan saja memainkan bola dengan tenang Rodri, masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri, alirkan lagi kepada Kukurea, melebarkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Kukurea, mundur saja ke belakang, mencoba mengacau tempo kini, permainan dari ada bagaimana Kubarsi, sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola, kerjasama dengan Poro, umpan 1-2, mencoba mencari celah, masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri, Peloya dan Zazaba, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi oleh Zazaba, oh! Tendangan kaki kiri dari Oyarzabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi, memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oyarzabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oyarzabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi, bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Wajh Al-Juwair tadi, sodorkan lagi mundur ke belakang, pemain nomor punggung 6 di sana, mencoba Nasir Al-Dausari tadi, kembali lagi, sodorkan bola umpan terobosan, berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi, bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol, terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini, kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya, dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Lupa mungkin barengan tendangan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Bagaimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga, melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi kepada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal, Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirim ke tengah, sayang sekali umpan tarik tadi, bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya, namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi. Ya, Korea juga coba membangun serangan kini. Pedri menatap ke depan, mencoba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kini. Lamine Yamal kerjasama dengan Porro. Pedotkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa. Kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Porro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuli Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Roku Korea, kirimkan bola ke depan. Namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusup tanah, kirimkan bola ke depan. Derek Kokunati dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, coba disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terlihat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi ke depan oleh Rodri. Terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami natap ke depan, pendek saja kerjasama dia. Ada pada Nasser, mundur ke belakang, pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur ke belakang pada Ali. Ali kepada Mohamed Al-Wais, penjaga gawang. Mundur ke belakang. Mohamed Al-Wais langsung ke sisi kanan dari lini serangnya. Namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi. Berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal Spanyol mengkering menguasai bola, kirim kepada Alex Bayenaka di sektor sebelah kiri. Ya, coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Oyarzabal untuk Tegantes, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
3: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
4: Ya, sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar?
1: Ini sudah ada juga pengganti saya. Saya harus siap-siap berkemas. Karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, kabar?
5: Alhamdulillah, baik Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Yeah. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah Bung Taufani di babak kedua nanti?
4: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Desa Fuente. Apa akan menambah? Akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan. Bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri setidaknya satu gol.
1: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus back kan enggak mungkin.
6: Ini resultado, la actitud, la velocidad.
1: Ya, ini apa? Ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1, skornya masih 1-1 sehingga sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: komentar di belakangnya agak kosong juga nih, Abang.
1: Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin.
1: Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini gimana? Begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Keverde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertama itu 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja. Karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya, Bung Sabil, yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porda kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Nah kalau ini enggak nih, orang Zabal ini enggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol, seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar. Harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatah ini saya harus pamit, buat pendengar Pro 3 saya harus pamit. Bung Sabil silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani terima kasih, nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silahkan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporan yang disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk, menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi. Dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi, bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi, bagaimana upaya pemain Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22 dan juga dia menguasai bola. Ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte di kanan tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo. Ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, persiapakan yang diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ke Olmo, lebar ke sisi kanan, sektor lini serang dari Spanyol, adekan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan, ke sisi kanan, kirimkan langsung ke dalam kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid. Hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut. Ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali. Sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, kukur ya, lepas ke tangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Kukurea mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini, Maku Korea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua

crossing tadi kalau sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi, ada Rodri ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, coba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan. Coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran. Ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah. Laporte, balikan lagi pada Rodri, dekat tengah lingkaran lapangan pertandingan. Coba mengatur tempo sedikit. Ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex. Terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan. Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja pemain Spanyol, tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang. Dan juga bagaimana pergantian pemain, nampaknya juga bahaya sudah-sudah. Serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepis, mencoba di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Wais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-52 babak yang kedua ini. Beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Wais menatap ke depan, kontrol bola sejenak, langkah langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan. Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan. Serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan kepada Pedri. Ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo merembat ke sisi kanan, cari kawannya. Jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri kini menguasai bola, berikan pada Kukurea, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada masuknya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi kini. Tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi. Kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi. Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodorkan pada Rodri, sodorkan pendek ke wajah kepada Kubarsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri untuk Kubarsi di sana. Kepada Pedri menguasai bola, alirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun

0: Kali datang lagi mana Pedri atau Rodri ini mau ngasih bola, sodorkan lagi ke tengah. Pedri nomor punggung 20, lawan Pedri lagi, tapi ketengahnya kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri. Melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Korea. Oh, selepas gini, Alex Baena kini mau ngasih bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena. Oh, mencoba lagi kejar oleh Korea, mundur ke belakang kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri. Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14, Laporte. Menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea, masih Kukurea. Mundur sedikit ke belakang, kerjasama 1-2 dengan Baena. Kembali lagi ke tengah, ada lagi Rodri. Melebar lagi kepada Kukurea. Masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Ubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo. Pada Pino masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun nampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri, lebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol, pendek saja memainkan bola 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Ubarsi, melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo, kembali ke Ubarsi, menatap ke depan Ubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte. Laporte mencoba membangun serangan, Laporte alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menunggu pemain Spanyol lainnya, Poro ke sisi kanan lagi dalam. Ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, lini serangnya atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Salim, kapten kesebelasan, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodorkan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang Unai Simon, pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam, Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah Ubarsi, sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk, nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning, ya Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain. Kita nantikan siapa yang digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat. Dan juga nomor punggung. Ya. Pelas Saudi kan diganti keluar dan menghantikan Muhammad Abdul Salam dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini. Di menit ke-60, babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
1: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang, namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
0: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar ke Baena dan juga Olmo serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
1: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo, sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
0: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya kan nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
1: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
0: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini. Berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi, namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagallah serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini, unggul 4-0 atas Arab Saudi. Dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga
2: Merino,
0: Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Kubarsi lagi, sodorkan lagi. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi. Bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya, saudara-saudara. Sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan. Oh, mundur sedikit ke belakang. Tadi bagaimana main Mohamed Kano. Mundur ke belakang lagi, ada Ali. Sodorkan ke kanan, ada Saud. Masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo. Dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
2: Ya, betul. Bung Indra, pertandingan sudah masuk ke menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ferran Torres. Namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati sektor tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Kukurea. Kukurea pendek saja. Kukurea langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al-Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al-Owais. Namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, lebar ke sektor tengah kanan ada Salim di situ yang dituju. Nah, umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol, tidak menemui rekannya sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola. Melebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Pedro Rodri. Sang kapten kejelasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan. Kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia. Ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Yang dituju kali ini adalah menor tunggu 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, menor 17, melakukan penetrasi, umpan, terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Menor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, menor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Menor punggung 11, kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada menor 2, Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Ronaldo di dalam sana, coba untuk disundul saja tadi oleh Al Haji, pemain nomor 18, namun ternyata Rodri sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan dari Pedri tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arab Saudi. Sekaligus juga hydration break diterapkan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, asal Brazil yaitu Rafael Claus. 4-0 sementara Spanyol unggul atas Arab Saudi di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-68. Beberapa pergantian pemain juga sudah dilakukan oleh kedua pelatih, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat, kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
2: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al-Samad. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja tadi, pemain punggung 12 Saud Al-Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini, melebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dawsari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi, namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Di kiri dia ada Nasir Al-Dawsari, melebar ada Salim Al-Dawsari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Al-Tom Bakti, melebar dia ada Motep ke Salim, kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi, tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dawsari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, melebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola, balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi, melebar ke sebelah kanan Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al-Samad tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, melebar kali ini ada Merino. Umpan terobosan dilakukan yang dituju adalah Ferran Torres, namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini, main nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk, yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi, Al-Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri, melebar ke kanan dia Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino. Di situ Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini, coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Al-Tom Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres, buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini, Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams, main berambut gimbal, Nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte, melebar ke sektor kanan. Kali ini yang dituju adalah Merino, main nomor punggung 6. Belakang lagi ada Rodri, balik lagi ke belakang. Kali ini ada Pubarsi, main nomor punggung 22. Masih di sektor pertahanan Spanyol, mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Ke kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping, main nomor punggung 11, Jeremy Pino. Mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola, namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia, geser lagi ke kanan. Kali ini ada Pau Kubasi, melenceng jauh ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Kukureya, main nomor punggung 24. Umpan 1-2 dengan Nico Williams, terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan, main nomor punggung 23. Kerjasama dia, masih main nomor punggung 23, Mkano, yang baru masuk menggantikan Al-Aibari. Masih di sektor tengah kali ini, Mkano geser dia ke nomor punggung 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia, ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain-pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju dari adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia, Alton Bakti. Melebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Kukurela. Kukurela dengan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, menor 8 tadi Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi Merino, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasir Aldausari. Dicuri saja bola oleh Nico Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, main nomor punggung 26 kali ini Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23, Kano tadi. Masih mengamankan bola di tengah, garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia, Saud Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan, sayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26. coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi sulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini, Menor punggung 26 tadi, Al-Samad masih berputar-putar, satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucurella dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6 Nasser Al-Dawsari Al Hamdani ya, ternyata nomor 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, nomor 14, Pau Cubarsí masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Nico Williams bersama dengan Cucurella, langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Nico Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Nico Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, nomor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti, Matep. Kembali lagi ke belakang ada Alton Bakhti, menor punggung 5, masih mencari rekannya. Ke belakang sang penjaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano. Lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi ya. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri. Terjatuh satu pemain Arab Saudi tadi, terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Al-Dawsari. Jatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
3: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membelumkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Cubarsí, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri kini, coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol nomor punggung 26 tadi, Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Cano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi coba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Cano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Cano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Hasyel Aldousari, lebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamed kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Cano, balikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi, namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan, namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri, bagaimana Cano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Cano. Nomor punggung 18 masih tergeletak tadi, bagaimana Cano yang kepalanya, sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin jika berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian, atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama, Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo, akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al-Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan dimana Mohamed Cano harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan Khalid bersiap-siap, namun Cano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih menantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat beberapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al-Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi. Masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte, pada siapakah yang diberikan, coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang, pada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo, masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan, ada rekan-rekannya, ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejadian dengan Ororo, kirimkan umpan, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Pororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan ini melihatnya?
1: Iya, Ferran Torres telah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol walaupun masih di review VAR ya. Terkait keabsahan golnya.
3: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR. Bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini, tentu sungguh kecewa tentu melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
4: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
3: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Claus. Bagaimana akhirnya
0: goal. Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka yang tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir, kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini. Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, nah diamankan dengan baik oleh Unai Simon, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Di detik-detik akhir babak yang kedua ini, sodorkan sampai kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte, menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte,
2: kalau spaghetti La Fonte.
0: Ya, itu dia tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola, sodorkan lagi mainin kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi dengan tenang, masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Ada lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali, mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, kirim kembali lagi kepada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola lagi, datang kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sekulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams, siapa diberikan, berikan kepada siapa, kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan tenang saja, menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga, bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Finoka di sana. Ya, kalau kita sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga, merupakan 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi, mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga sudah meliukkan peluit panjangnya. Rafael Klos dari Brazil ini memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan, silakan Bung Sabil.
5: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Pasti bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah 1 gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
1: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
5: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar, karena di pertandingan pertama kita tahu ya ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos, artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
5: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul nih. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
1: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin, saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
5: Iya, luar biasa, masih sengit persaingannya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat timnya ya. Dan Bung Taufan, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
6: Selamat dini hari, salam orang Raja Bung.
5: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
6: Sebelumnya sebenarnya saya menjaguin ini siapa namanya?
5: Arab Saudi.
6: Lawannya seperti Irak. Apa?
5: Arab Saudi. Iya. Ya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
6: Iya. Iya. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Uh-huh. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi, karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum dipikirkan ya, menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu ya.
5: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Pak Sarwi ya. Baik, Pak Sarwi.
6: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih, golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh ya, seperti iya. Itu gitu.
5: Baik, Mas Arwi, terima kasih ya. Sehat selalu, salam olahraga.
6: Saya
5: kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri, salam olahraga.
7: Salam olahraga, pagi
5: ya, pagi, silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini Spanyol menang?
7: Mengamat memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang kan ya, persiapannya dibanding ingatnya Arab Saudi, karena mungkin ingatnya dari Alia, mungkin mereka membawa Alia masih beberapa materi pemainnya mungkin di atas ya, di atas Asar Arab Saudi, jadi mungkin memang artinya malam ini Emirat Arab Dirhai ini punyanya Spanyol.
5: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jubri. Terima kasih banyak, Pak Jubri. Salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
5: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Ya. Termasuk yang senang atau sedih nih?
8: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya ya, sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih, kayaknya. Karena ini bukan lawannya nih. Tapi ya, kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa, Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil, gitu.
5: Ya,
8: ya. Bisa ketemu lawannya yang seimbang itu, Bang Sabil.
5: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
8: Kita sudah menjagokan Spanyol, Bang Sabil.
5: Oke.
8: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0, Bang Sabil.
5: Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
8: Oh, coba Bang Sabil, sama kita, Bang Sabil.
5: Baik, terima kasih, Pak Leman.
8: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
9: Dini hari, Bung Sabil.
5: Iya.
9: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
5: Iya.
9: Iya.
5: Tahan.
9: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan apalagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
5: Baik, ya, Windra. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi, artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
10: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri, Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde, yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
5: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
10: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
5: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
10: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan 1 poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asal lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
5: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak akan

0: dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
0: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya, terkait dengan aturan FIFA di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak satu ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu saya putarkan sebuah lagu dari Chris Dayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

Langsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan

0: jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun ya, ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas ya, karena kan di, kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin memang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Jadi ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas, baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada momen
0: juga,
1: saat sebuah tim bermain baik kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih kepada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka yang pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Saat nantinya ada hydration break di pertengahan babak kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hydration break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain. Karena ya itu tadi, di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bung. Artinya kalau kita bicara 45 menit, yang 48 itu benar-benar memang digelar yeah. untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan
0: ya.
1: Tertentu lah. Mm-hmm. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya? Jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga hanya mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2026 juga gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat
0: yeah.
1: atau mereka benar-benar tertekan
0: yeah.
1: artinya ini momen buat pelatih, kan terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara
0: yeah.
1: terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu, dengan adanya momen hydration break ini kan
0: yeah.
1: pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan okay. permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu yeah. karena kalau kita yeah. lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga
0: yeah.
1: akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat yeah. kemarin Brazil saat mereka mengalah menang ya di pertandingan kedua kemarin
0: mm-hmm.
1: sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal 20 mm-hmm. menitan lah mm-hmm. tapi setelah hydration break mulai muncul
0: yeah.
1: permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi ya. Merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya. Artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Ya. Satu sisi mungkin ketika hydration sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme ya. Menyerangnya terputus. Mereka ya, merasa betul. Momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ya, ulang betul. Pertahanan kan? Artinya ada sisi yang di ada yang di sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudi. Artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Mm-hmm. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah. Itu permainan juga melelahkan juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery ya, itu tadi recovery artinya dengan waktu juga tidak 3 menit kan mereka yeah. bisa lebih apa ya recharge yeah. energi mereka juga regrouping yeah. juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu seperti itu. Tapi yeah. buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan karena mereka main lagi enak nih, mereka lagi main enak kemudian disuruh istirahat ini kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudi. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya.
0: Mm-hmm.
1: Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya, ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini, mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: akhirnya
1: di Eropa gitu. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Bung.
1: Oke, Bung Lebih.
0: Dan peringat tetaplah bersama kami, selepas informasi singkat perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil nafas lah. Artinya kalau kita lihat lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada tidak semua sih sebenarnya, Bung, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis buat pemain. Artinya mereka mungkin agak-agak lesu gitu di pertandingan, bagaimana pelatih untuk memacut motivasi dari pemain untuk bisa tampil lebih baik lagi. Itu yang saya kira momen-momen itu yang bisa dilakukan di hydration break. Jadi memang tidak semua pertandingan pada akhirnya akan berdampak besar gitu apa yang hydration break ini, tapi ada momen-momen tertentu yang krusial saya kira, terutama buat tim-tim yang memang kecenderungannya bermain bertahan, kemudian mereka juga terus ditekan. Nah, ini saya kira ya jeda seperti ini memberikan keuntungan lah.
0: Ya. Cocok nggak ya kalau dipatenkan di daerah-daerah tropis? Indonesia misalnya Super League gitu kan?
1: Ya, ada hydration break. Asia ada kemungkinan ya, Bung, ya, karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya pertajam lagi untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
0: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
1: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang wakil lah sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat ya buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat ini, buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah.
0: Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang di aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh, kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya? Sementara ya, satu justru, sisi konsepnya pengennya, ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
1: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
0: Oke. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
1: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu, atau apakah ini memang perlu atau memang tidak. Tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau nggak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
0: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Zain.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal.
0: Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti di Turki dengan beberapa kali uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia harus dia pengen pulang. Tapi ya ternyata ya
0: Ya, itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali seharusnya kita tidak membahas itu.
1: Ya,
0: harusnya kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata iya. Dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia, namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya.
1: Oke.
0: Iya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
1: Selamat dini hari Pak.
2: Salam olahraga.
1: Wih, salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana
2: ya
0: prediksinya?
2: Kalau prediksi saya si kayaknya Iran kok ini ya kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menurut menghadapi Belgia ini.
0: Yeah.
2: Melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia. Baik Pak Sarwi, iya. Terima kasih. Iya, kita lihat nanti.
2: Iya.
0: Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya, ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Ya. Dengan ya, kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke, selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Kabir.
0: Iya, gimana Pak John? Jagoin selamat siapa nih?
4: Selamat dini hari juga abang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1?
4: Iya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya, apakah betul sampai 6-1 ini. Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi
5: Kabil Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja. Itu kan Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya, Iran itu kan salah satu negara yang sebat canggih, sebat hebat gitu Bung Kabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia canggih juga kan?
5: Iya, canggih juga ya, tergantung pemainannya bakal
0: beli
5: gitu.
0: Eh kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola bakal beli gitu. Jadi kita lihat aja nanti bakal beli gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu aja Bu Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya, ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga Bung
0: Jaya. Salam olahraga Jaya Pak Rahman. Wah, semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu Pak.
1: Saya pakai U, Pak.
6: Oh, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman, Situbondo.
1: Iya, Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan, ya. Kalau saya prediksi dari Iran, ya.
0: Oh, Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Four untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 ada 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya.
0: Iya.
1: Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu ya, Sehiyar Muhanlu. Sekarang Sehiyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 assist. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempatin di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang agak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang
0: siapa yang melihatnya?
1: Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga. Tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini mereka mengganti 4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers, lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar, biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan bersama Tielemans, dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain baru dimainin dan strikernya. Kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke-66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal.
1: Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan, walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap ya Romelu Lukaku lah, tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir, mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia. Karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku, ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia. Tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang
0: Raskin.
1: Baru Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia, bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka, walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya.
0: Iya.
1: Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Tunisia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi masih akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun gak 50-50-50, tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Ya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling apa ya, paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika berudah besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih dua pertandingan tapi sudah diputuskan nih, sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki ya, bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang, juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari lihat, memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kadang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
0: Yeah.
1: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Idrissen Brick aja ada kontroversi juga. Dianggap sebagai ini hanya kontrol apa? Ini hanya menguntungkan komersil aja, aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan Idrissen Brick ini dengan untuk riset strategi ulang. Gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
0: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoi kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22, Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran. Jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing. Mampu terjadi kemelut. Dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4 detik 20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Ali Reza langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy. Maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini. Masih Torsat. Ada 2 pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne. Memasuki kotak penalti dari Iran. Tendang langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoi tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosart yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosart. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosart kembali. Masih Tosart mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan. Namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound. Namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini atau Tosart. Menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia. Kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoi. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku. Tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi. Mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana. Namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin. Melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers. Ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin. Kembalikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir. Umpan crossing. Melambung bola. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali. Penguasaan yang tidak akurat tadi. Mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne. Yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoi. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola.
9: tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali. Mampu dipatahkan kembali, Belgia mencoba membangun serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalizadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
10: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami, dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi kali ini. Mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh kali ini. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung. Coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di sini.

0: oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang, arahkan ke kotak penalti, melengkung, kali ini satu pemain Iran, oh, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola, tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia, memasuki menit 14 kali ini. Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Misele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya nih Taremi, coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esnu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi satu di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran tadi shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah, dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13 mereka melakukan serangan balik, tendangan Hanani tadi masih diblok oleh Courtois, salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
0: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tabah Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne kali ini. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya kali ini, diambil lagi oleh Tosat, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tadi hampir saja tadi menggapai bola, umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Taremi, jatuh kali ini kepada posisi Muhebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Muhebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoy sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoy kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri Michel kali ini, coba dikeper membantu serangan kali ini, dorong kepada Tosat, masih Tosat, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Tosat lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendang ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain de Belgia dari sebelah kanan. Menir kali ini bermain 1-2, baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung, masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Ben Ravan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal Arsenal ini. Dorong ke tengah kepada Raskin. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Bermain kali ini para pemain biasa, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati. Umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh

0: para pemain Belgia. Masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran. Pemain nomor 23 Raskin arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir. Bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker. Umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan. Menir ke tengah lagi kali ini, Tosat coba merangsek ke tengah. Bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang hasilkan, ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani. Masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi. Terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran. Berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoy di pertahanan Belgia sendiri. Dorong kali ini pada Menir. Back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel. Dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne. Siapa yang tuju Kevin? Ke kanan lagi kali ini kepada Menir. Masih terus mengiring bola kali ini Menir. Coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil. Justru kali ini Ngoy mampu melewati satu pemain dari Iran. Umpan ke sebelah kiri. Kosong kali ini. Ada De Kuproy. Masih kali ini ke tengah lagi. Alirkan lagi masih. Ke tengah masih ada Menir. Coba bermain-main terus Belgia. Umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku. Coba di heading tadi. Tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker. Masih Salemaker. Bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran masih terjatuh. Tidak ada bola fair play kali ini. Tillmans dari sebelah kanan. Cop lagi ke depan. Dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran. Salah membuang bola. Justru jatuh kepada Ngoy. Alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4. Ini Michel yang jauh kali ini. Membantu serangan dari Kevin De Bruyne. Masih di tengah. Alirkan ke sebelah kanan kepada Tillmans. Masuk kotak kartu penalti. Tengah kaki kanan. Masih ditepis dengan baik tadi oleh Behran Van, kiper dari tim Iran, dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tillmans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Behran Van. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoy, tapi sayang tendangan dari Ngoy sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Behran Van. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Behran kali ini masih menggiring bola pelan-pelan kali ini ke depan, sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain. Umpan lagi ke tengah, maksudnya kan ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi. Umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6, Ezatollahi. Ada juga pemain nomor 23, Rezain. Ada juga beberapa kapten kesebelasan juga, Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang. Biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Tapi kita nantikan, fluid sudah dibunyikan. Namun tiga pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran. Menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi. Oh, dekat sekali, berbahaya. Gol! Guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menjebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya? Lumayan keren banget ini.
1: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur. Walaupun ada
0: sedikit ya nampaknya.
1: Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 assist, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri. Naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia kan berduet dengan Sahriar Mohanglu. Dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
0: Kita nantikan decision-nya adalah gol atau tidak. Memang akankah gol nampaknya? Offside, ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi. Meskipun offside, tapi tipis nampaknya ya.
1: Betul. Bung.
0: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
1: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi. Walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola. Tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
0: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran, karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizadeh. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak sekali satu pemain, tidak bukan ataupun semua kan sebuah pelanggaran dari sebelah kanan. Kali ini Raskin coba lagi menerjang, kali ini para pemain dari Iran bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran, Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi, masih kali Kevin De Bruyne bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
2: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan. Ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ, walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh, tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Demati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan, tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia, selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Kalizadeh di belakang cukup bermain sangat bagus, bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan ini menurut saya akan terus seperti ini. Belgia akan terus menguasai keadaan, tetapi mereka tidak mudah untuk melakukan membuka peluang gitu, dan ini sepertinya akan menjadi hal yang berbahaya bagi Belgia kalau mereka lengah sedikit, karena serangan balik cepat dari Iran ini cukup bagus, terutama dari sisinya Ramin Rezaian di sebelah kanan atau kiri dari pertahanan dari Belgia sendiri. Jadi meskipun diserang, tapi counter attack-nya Iran ini berbahaya, dan terbukti beberapa kali Mehdi Taremi walaupun bekerja sendiri dia sangat kuat untuk melepaskan diri dari hadangan para pemain belakang dari Belgia. Dan kita tahu yang pasti, kita tahu back mereka Nathan Gueye juga beberapa kali melakukan serangan, dan ini berbahaya jika mereka lengah dalam bertahan.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu komentarnya. Dan sudah mendengar, kita langsung menuju kembali ke Stadion Los Angeles untuk mendengarkan secara langsung laporan pandangan mata di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, saat ini bola lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap Maxim de Kuipers. Lempar ke depan kepada Nikola Raskin. Masih Raskin dari sisi sebelah kiri. Ada pemain dari Saleh Hardani tadi yang berusaha merebut bola. Namun kembali ke belakang. Kali ini bola dipindahkan saja. Kembali Belgia mencoba membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Iran. Kali ini Nathan Gueye masih menguasai bola. Pendek kepada Brandon Michel. pindahkan bola tadi maksudnya ke sebelah kiri, namun wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nicola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nicola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy, kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne, namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran. Namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia, kali ini dari sisi sebelah kanan Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar. Masih Tosar menguasai bola ke depan kepada Yuri Tielemans. Kirimkan umpan ke crossing. Sudulan langsung. Oh, hampir saja, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Tielemans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung, oh, terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxime De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxime De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Tielemans. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola. Terjadi duel bola udara. Thomas Munir kembali menguasai bola. Namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne. Namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi. Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxime De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuiper kirimkan umpan crossing. Dihalau saja bola meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan, namun dipatahkan saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatolahi tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Munir. Berikan pendek kepada Nathan Ngoy. Masih Nathan Ngoy. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon. Brandon Michel, masih Michel. Berikan lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kembalikan kepada Ngoy. Masih Ngoy, kembalikan kepada Munir. Di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi. Maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya. Namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola. Sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir. Di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran. Bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya Thomas Munir. Terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Sapi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia. Masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy. Membawa bola, berlari cepat ke depan. Berikan kepada Nikola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi. Hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi. Masih cukup lemah tadi. Dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Thomas Munir. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans. Namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali kali ini bola berhasil dicuri. Ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali. Tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
3: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan. Namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy. Dan ini terjang oleh satu pemain. Remika di sana betul. Remi kali ini tetapi satu buah pelanggaran tadi di-call oleh wasit. Dari Rio Herrera karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi. Ataupun handsball dinyatakan tadi. Cepat dilakukan kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Masih kali ini tadi De Kuipers umpan kena power penalti tadi. Tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ kali ini. Masih Belgia ke sebelah kiri. Torsan bermain satu bersama Lukaku. Diambil tadi oleh Godos. Umpan lagi kali ini. Coba lagi ke sebelah kanan. Tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini Belgia umpan jam ke dalam kotak penalti. Salah sekali ini tendangan kaki kiri tadi dari Kuper, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza. Dorong lagi kali ini ke belakang. Tielemans masih Belgia kali ini. Raskin dari tengah sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne. Terus bermain-main kali ini 1-2. Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih
0: Ezer ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangkan kepada Tosat dari sebelah kiri. Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne. Dalam kontak penantikan Tosat kepada Raskino, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Kalizade. Umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Kalizade. Aman lagi gawang dari tim Iran ini, bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2 bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini sebelah kanan, masih dibantu oleh Menir, tetapi dinetralisir tadi oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh. Bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tielemans, umpan dari Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diogo Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah, namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois. Alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 Kalizade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngoy yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tetap mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran, sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, back merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya, lagi-lagi mampu Kalizadeh tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel, Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti, terus menggempur kali ini dari sebelah kanan. Masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya. Raskin kali ini didekati oleh pemain Iran lainnya, Taremi. Dua pemain kali ini bahkan bermain satu Atilman, tetapi diambil oleh Taremi lagi. Kali ini pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi, ataupun pemain lainnya tadi coba lagi-lagi keluar serangan, namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Keeper, dorong kali ini kepada Tielemans, terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi, akan dilakukan free quick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada The Keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy, no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus sehingga menit di detik-detik terakhir ini.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim The Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoy, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut, dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim The Keeper, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi. Wasit Dario Herrera dari Argentina sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
4: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama, Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama, harapan kita akan adanya gol, di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini, skor masih kacamata, Bung Estu nih.
1: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi memang lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di bawah pertama, credit point plus mungkin kepada pelindung pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama, karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shoot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada, dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia, hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 mark, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16, kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit, 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Adrisa plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertahanan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78%, berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran, dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberi credit point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi 3 pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat dapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
4: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas, dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan, atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
1: belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka, mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena yeah. memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya, lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Iya. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu, penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus, tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
4: ya, fullback. Sayap kanan juga ya, tadi ya.
1: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan, dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari yeah. tim Iran.
4: Baik Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurike Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semua lah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahsa. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti, kali ini masih ada Tosard, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain yakni Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pior, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade lagi, dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahsa. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahan Bah, membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Handani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahsa, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diberbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahan Bahsa ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan, walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahsa kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi

0: tangan. Seperti apa umpan yang dilakukan, peluit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini. Masih ada satu pemain, oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers. Tanpa kontrol langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza, sehingga belum mendapat gol hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Backpass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai. Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dua Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Pure. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Terhenti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper. Dorong lagi kali ini kepada pemain lainnya. Thomas Tuchel tadi. Sayang sekali. Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
1: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mister gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbakhsh tadi. Masih Ali Reza Jahanbakhsh lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ranfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ranfan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian dia membawa bola. Kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi. Namun sayang sekali.

0: bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Youri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Alireza Zahnbakhsh. Masih Alireza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi. Umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Youri Tielemans, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers. Masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan. Disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi, sundul saja oleh Michel tadi nampaknya, dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu diantaranya ada Munir, kemudian Nicola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Aken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Youri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju, ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim the Colors. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin the Keepers tadi mampu ditangkap tadi oleh Alireza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel Masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandre Trossard. Masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandre Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan closing, terjadi lagi-lagi kemelut, bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne, pindahkan ke tengah kepada Leandre Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia yakni Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Van Aken tadi dari sebelah kiri. Kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah. Arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini. Berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Cahanbal. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran. Diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard. Coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne. Alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel. Bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luka Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, melakukan kotak penalti, masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard, masih Trossard coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luka Bakio, masih dalam kotak penalti, ke kiri, disuti ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Van Aken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Van Aken dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Van Aken, tidak mengarah sama sekali ke gawang sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran lolos, Sarpi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Van Aken tadi. Kepada Tielemans, arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia. Pemain nomor 5, De Kuyper. Coba lagi ke tengah Tielemans, kapten kesebelasan. Menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia. Kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne. Ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan. Tetapi bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14, yaitu Godos. Cepat dilakukan, namun diambil lagi kali ini pemain Iran dari tengah lagi. Pemain nomor 8, Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy, bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain. Kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink, Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu. Sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini cepat, geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Noil dari belakang bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Noil, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit Dario Herrera karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoy ini sangat rajin untuk berdu serangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang, tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meri Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat besar sekali, dan Ngoy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu, dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoy sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tielemans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tielemans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Dele Luka Bakio, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini Nemati orang lagi kepada Kalizabadeh, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani, terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kembali. Coba lagi Iran membangun serangan. Pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya. Tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Iya. Nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoi tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Ngoi tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoi melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan, dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus dikartumnya karena Medi Tarima adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoi tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain, dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang, lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger, dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya, dan ini sepertinya mereka juga memasukkan TAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena TAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten, kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Yang saat ini saudara pendengar dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Mitchell. tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi. Pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih 0-0 atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Mitchell, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5 Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi. Belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razayan. Pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Milad Mohammadi. Masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi. Tengah kepada Said Ezatollahi. Belakang lagi kepada Khalizadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Yuri Tielemans, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate. Pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Mitchell. Di sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau. Jatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20, Shahryar Moghahoglu, tarik keluar. Dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain. Masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Pelan masih menguasai bola Saman Godos ataupun Said Ezatollahi kepada Ali Reza Shahanbakh. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini Bora berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran. Masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Muhammad dikirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brandon Michel di sana ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek depan kepada Michel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi. Ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Taman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat. Maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain. Kirimkan umpan crossing. Dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh... Oh, nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung. Oh. Tepis tadi cukup baik nampaknya. Jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatollahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bakiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Tielemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit dari O'Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinju oleh Ali Reza tadi. Coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Paneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Eza Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Eza Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Anita Remy. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Paneken dari tengah Belgia kali ini. Arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan. Kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan. Berkotak penalti. Masih antar ke kanan. Oh, lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh The Gebuur. Masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana The Keeper tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran. Di belakang pemain nomor 13, Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini, meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini. Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dada dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castan ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut. Kali ini dari sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan, masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran. Jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembali ke ini. Michel coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, Ngoi ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans Paneken. Diusir lagi-lagi oleh pemain Iran. Jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama Paneken. Masih Tosat jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan. Justru kali ini Timothy Sain umpan ke bola penalti, dihadang oleh Kalizadeh tadi pemain dari Iran. coba lagi dari tengah kali ini. Hans Paneken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakel. Masih umpan dengan kaki kiri melambung karena ini berbahaya. Tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tillmans. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke-89 ataupun memasuki menit 90. Masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
0: Ya, baik saudara pendengar. Memasuki menit-menit akhir waktu normal. Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Sebaliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, pada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein Zadeh tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali. Masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks. Namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah Hans Paneken. Maksudnya tadi kepada Yuri Tillmans. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks. Pindahkan ke belakang kepada Halizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi. Kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Paneken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes. Maksudnya tadi kepada Teate ataupun Hans Paneken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard. Maksudnya ataupun Kastanye tadi. Maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing. Terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi. Randon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi. Namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Paneken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes. Kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau. Kepada Arthur tadi. Masih Arthur. Kembalikan kepada Matias Fernandes. Masih Fernandes. Masuk kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Juri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Dodi Lukebek, ya tenang langsung, oh! Dodi Lukebek tadi, tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebek tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran. Tendangan Dodi Lukebek kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan Grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
2: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Luka Bakio bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreza Behravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi, dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal, ingin bertahan. Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka masih bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak menghasilkan arti. Para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
3: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
2: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2, dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Penentuannya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head-to-head goal gitu. Tetapi yeah, kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru. Dan penentuan tim, bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan fase selanjutnya karena yeah, nilainya sangat ketat sekali. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa ini tim ini, grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu. Keempatnya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda, yeah, berarti mewakili pemain-pemain yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
3: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara match day ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
2: Iya, benar.
3: seperti menonton final juga ya.
2: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa, misalnya tidak ada gol juga akan makin tambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
3: Iya. Mungkin itu kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-38.
4: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, baru saja kita ikuti pertandingan sepak bola dunia Belgia versus Iran di pagi ini, dan usai sudah kebersamaan kita untuk siaran bola pagi ini ya. Nanti kita akan bersama lagi di lain waktu. Dan pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi Saudara. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. DPRD Maluku Tenggara menegaskan penyampaian RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Senin 22 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kami awali berita pertama, saudara. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. Selain bisa menyulitkan jika terjadi pencurian, beberapa item seperti lampu sangat rawan mengundang kecelakaan jika diganti sesuka hati. Dirinya mengambil contoh lampu rem yang berkelap-kelip menyilaukan mata, membuat pengendara di belakang merasa silau dan bisa saja berakibat kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau tidak menyalakan lampu pada malam hari itu memang pelanggaran. Itu ya, spesifikasi kendaraan bermotor itu kalau dari pabrik itu ya memang sudah diciptakan lampu depan itu warnanya putih atau kuning. Putih agak kekuning-kuningan. Lampu sein itu harusnya warna kuning. Lampu ekor di belakang itu harusnya lah warna merah. Nah, tapi kalau sudah diganti itu berarti pelanggaran. Lawan kecelakaan termasuk lampu rem. Nah, ada sekarang itu fenomenanya anak-anak muda. Lampu remnya dibikin berkedip-kedip. Jadi tekan rem, memang lampu warnanya merah, tapi berkedip-kedip. Ada bahkan yang lampunya diganti yang merah itu diganti dengan warna putih, biasa menyilaukan mata pengendara yang ada dari arah belakang.
0: Kasat Lantas menegaskan pihaknya rutin melaksanakan patroli malam selain menjaga stabilitas Kamtimas juga agar bisa mencegah terjadinya laka lantas dengan memberikan edukasi kepada pengendara yang melanggar. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran. Di antaranya, Pius Fritz Wokandubun yang dilantik sebagai Camat Kai Kecil Timur, Ahmad Ingratubun sebagai Direktur RSUD Karel Sasuitubun, Benyamin Ohora sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Esther Yudituati Revo sebagai Kepala Bagian Umum, serta John Henry Ingratubun sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Hadubun menegaskan jabatan bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Bupati juga menekankan pentingnya disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
2: Saya berharap dalam kesempatan ini kepada eselon 2 melalui staf-stafnya supaya buat penegasan kepada P3K bahkan ASN yang malas-malas masuk kantor itu supaya ditindak, artinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik tetapi oleh pelaksanaan yang disiplin dan konsisten. Saudara-saudara adalah penggerak utama birokrasi yang setiap saat, setiap hari berhadapan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target pembangunan.
0: Menurut Handubun, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renjaan, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sabtu pagi. Agenda tersebut bukan sekedar tahapan administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang menjamin penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
3: Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan implementasi nyata dari prinsip penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kekedaulatan.
0: Menurut Renjaan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian yang

0: dibahas bersama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana menambahkan, DPRD memiliki kewajiban melakukan pembahasan, evaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif, diharapkan seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan objektif dan transparan sehingga menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Stiki Persada Evaptual Yakuba Namsa ketika dikonfirmasi RRI terkait visi besar dalam memperjuangkan keberadaan perguruan tinggi ini di bumi Larungabal. Sebab kebutuhan guru di Tual dan Maluku Tenggara tinggi sejak awal pendirian kampus yang dipimpinnya, sehingga dirinya tertantang demi mendirikan sebuah sekolah tinggi yang mampu melahirkan tenaga pendidik yang bermutu sesuai kebutuhan daerah, serta menyikapi kesenjangan yang terjadi di masa lampau sesuai kebutuhan tenaga guru di setiap wadah pendidikan, serta hambatan geografis wilayah yang dapat disikapi serius pihak-pihak yang berkompeten.
1: Saya akan berusaha membuka sekolah guru. Maka saya proses ke LLD lewat rekomendasi wali kota Tual. Dan diterima karena kebutuhannya itu. Pada saat itu kan di Kabupaten Maluku Tenggara, kota Tual tidak ada PGSD. Maka saya sampai di LLD di wilayah 12 yang dulu namanya Kopertis. Diterima dan diproses. Di awal 2021, tim dari Dirjen Dikti dipimpin langsung oleh direkturnya. Turun ke sini melihat dokumen hukum. Dan setelah kembali, SK pun turun SK Menteri. Diperintahkan selambat lambatnya satu minggu kemudian sudah harus menerima mahasiswa baru.
0: Namsa optimis keinginan luhur dalam mewujudkan generasi muda yang memiliki nilai intelektual dan akhlak yang mulia yang dilahirkan oleh tenaga pendidik yang berkompeten menjadi mimpi besar, apalagi disesuaikan formasi penerimaan tenaga guru sebelumnya terbuka luas bagi lulusan STIKIP, menargetkan peluang kerja yang disediakan pemerintah daerah baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Olehnya itu, aspek peningkatan sarana-prasarana dan penambahan program studi tengah direncanakan pihaknya, yakni tiga program studi baru, pendidikan olahraga, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan ilmu pengetahuan alam, IPA. Namun untuk PKN dan IPA masih menunggu pemenuhan persyaratan dosen magister sesuai ketentuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, Maluku dan Maluku Utara, dan dalam waktu dekat penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan di kampus. Saudara, marwah institusi perlu dijaga dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tual. Pernyataan itu dikemukakan Kepala PPN Tual Reki Pangemanan dalam arahannya kepada seluruh pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual akan pentingnya menjaga nama baik dan marwah PPN Tual, serta melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dengan penuh loyalitas menjalankan amanah yang diberikan. Pangemanan juga mengingatkan agar seluruh pegawai turut mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, menjaga kesehatan serta memastikan kebersihan dan keamanan di area pelabuhan, terutama di kawasan industri PPN Tual, dan setiap perintah pimpinan bersifat urgen dan harus dilaksanakan demi kepentingan organisasi, bukan individu, dan seluruh pegawai diharapkan terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan PPN Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Kepala Perwakilan Yayasan Bintang Timur K. Aru, Suster Domatila Porubun TMM, menyampaikan apresiasi dan

0: Ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang mengikuti acara pelepasan di Tekayo Sudarso Dobo. Ia menegaskan, momen tersebut bukan sekedar penanda berakhirnya masa belajar di Taman Kanak-kanak, tetapi juga awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurutnya, tema yang diangkat dalam kegiatan pelepasan siswa yang dirangkai dengan pentas seni pada Jumat kemarin menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pendidikan yang berkualitas lahir dari sinergi yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
1: Tema yang kita usung pada kegiatan ini yaitu kolaborasi orang tua, guru, dan masyarakat untuk PAUD berkualitas. Mengingatkan kita bahwa pendidikan anak usia dini tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, serta masyarakat.
0: Suster Domatila menjelaskan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan kasih sayang, perhatian, serta teladan yang baik. Di sisi lain, sekolah melalui para guru menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Pada kesempatan tersebut, Suster Domatila juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru Tekayo Sudarso Dobo yang telah mendampingi dan membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan kasih selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepada Tekayo Sudarso Dobo, serta senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah.
1: Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh guru Tekayo Sudarso Dobo yang telah bekerja dengan dedikasi, kesabaran, dan cinta dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah ini.
0: Kepada para peserta didik yang dilepas, ia berpesan agar terus semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Bintang Timur K.I. Aru berharap semangat kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan membahagiakan bagi seluruh anak. Saudara, Timnas Brasil berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu 20 Juni 2026 pagi. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Brasil dalam upaya mengamankan posisi di fase grup. Sejak awal pertandingan, Brasil tampil dominan dan terus menekan pertahanan Haiti. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha setelah sebelumnya satu gol berhasil dianulir wasit. Kemenangan Brasil tersebut langsung disambut antusias para pendukungnya di Kota Tua. Sesaat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, para supporter turun ke jalan dan melakukan pawai keliling kota sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan tim favorit mereka. Euforia kemenangan terlihat di sejumlah ruas jalan utama Kota Tua dengan iring-iringan kendaraan yang membawa atribut dan bendera Brasil. Suasana meriah berlangsung dengan tertib, sementara para pendukung meluapkan kegembiraan mereka atas kemenangan yang diraih Selecao di ajang Piala Dunia 2026. Saudara, pemerintah Indonesia berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah ajang sepak bola FIFA ASEAN yang akan digelar pada Oktober hingga November mendatang. Kabar tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam wawancara di Pro 3 RRI. Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, Presiden juga siap membantu proses pengajuan kepada FIFA agar Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih.

0: salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan.
1: Dukungan Presiden diwujudkan dengan kesiapan mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam proses pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah. Erick Thohir berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Kini pemerintah menunggu keputusan FIFA terkait penunjukan tuan rumah ajang sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. DPRD Maluku Tenggara menegaskan penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur, menit ke-31. Kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Dan penyampaian warta berita antar daerah baru saja kita ikuti, saudara. Nanti kan kami akan hadirkan kembali perbarui informasi Anda melalui penyampaian warta berita sentral pada tepat pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur.
1: Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: 44 menit pendengar kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau yang bersama kami di streaming RRI Digital. Kami berharap Anda kabar baik pagi ini. Cuaca juga agak tenang dan mendung. Semoga pagi ini juga bisa mendukung semua aktivitas Anda yang tentunya di awal pekan membutuhkan stamina yang begitu siap untuk menyelesaikan atau menuntaskan semua pekerjaan yang nantinya dilakukan hari ini. Nah, pendengar, kami informasikan untuk Anda pada jam 7 lebih 2 menit nanti, pendengar, kita bersama di Halo RRI pagi ini. Maka nanti kami tunggu Anda, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau apapun yang Anda mau sampaikan pagi ini, boleh Anda bersama kami di 081354958875 bagi yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang Anda punya ya. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada jam 10 hingga jam 11.00, satu jam kami temani Anda nanti dengan Maluku Tenggara Menyapa bersama narasumber, ada Pak Hasanuddin Divinubun S. Hood, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara, yang nantinya akan membahas terkait dengan topik peran Badan Kespampol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategis nasional di daerah. Dan program ini atau Maluku Tenggara Menyapa ini akan dipandu oleh host kami, ada Igo Irianan yang nantinya hadir menemani Anda pendengar. Sebelum itu, nanti pada jam 7 kita akan bersama di Halo RRI untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langkur.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Setia menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Menit ke-55 kini bergeser dari jam 6 pagi ini edisi Senin. Di awal pekan tentunya banyak yang harus dilaksanakan, diawali dengan apel pagi, lalu ada evaluasi terkait dengan kinerja kita sebelumnya, dan masih banyak lagi rencana yang harus dituntaskan di hari ini. Namun berharap semuanya berjalan dengan lancar, didukung dengan cuaca ya. Untuk pagi ini dapat kami gambarkan bagi Anda pendengar terkait dengan cuaca agak berbeda di hari kemarin semalam ya. Kalau semalam terasa sekali angin yang begitu kencang, namun pagi ini lebih teduh. Memang kelihatan angin ada sedikit, tetapi tidak lalu seperti kemarin yang cukup kencang ya. Kalau Anda di jalan tentunya sangat dirasakan begitu tiupan angin yang kencang. Namun ada prediksi dari BMKG bahwa hari ini cukup tenang untuk Anda pendengar di pagi ini hingga nanti siang dan sore. Nah, tapi cuaca tentunya selalu berubah-ubah ya. Walaupun diprediksi seperti itu, tetapi seringkali bergeser juga. Dan semoga Anda bisa inisiasi dan juga memanfaatkan cuaca di hari ini, pagi ini, di awal pekan ini dengan baik, lalu semua pekerjaan Anda juga berjalan dengan lancar. Pendengar, nanti pada jam 7 akan kita bersama di Halo RRI. Kami tunggu Anda pendengar di line telepon bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan keluhan Anda, atau Anda punya informasi-informasi yang penting, Anda bisa bagikan bersama kami di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar, informasi yang cukup hangat saat ini adalah yang mana dilaporkan kemarin bahwa pada hari Minggu 21 Juni 2026 pada pukul 14.00 ini terjadi insiden tenggelam saat piknik di Pantai Nirun Lear Ngorsoin. Nah, ini bertempat di Pantai Desa Lear Ngorsoin, Kecamatan Kekecil Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, pendengar, kronologisnya adalah pada sekitar pukul 14.40 terdapat sekelompok anak yang diduga masih berusia SMP ini berada di area tebing pantai Nirun Lear Ngorsoin untuk berfoto. Namun anak-anak tersebut merupakan bagian dari suatu rombongan yang mana rombongan sekolah ya, namun telah terpisah dari guru pendamping mereka. Nah, salah seorang anak yang berumur 16 tahun berdiri di tebing pantai, lalu tiba-tiba melompat ke laut, kemudian ia meminta tolong. Dan pendengar sempat mendengar teriakan tersebut, seorang pengunjung di pantai tersebut berupaya meminta tolong. Nah, ada di areal pantai itu juga ada anggota Lanud dan juga anggota Polda. Kemudian kedua anggota Lanud dan Polda melompat dengan niat untuk membantu, namun derasnya ombak dan arus sehingga kedua anggota tersebut ikut terseret dari ombak di tebing pantai. Nah, bayangkan ya, kalau arus yang begitu kencang, lalu di tepi pantai ada batu-batu dan lain sebagainya, dan warga yang berada di atas lokasi kejadian segera berteriak juga untuk meminta bantuan kepada masyarakat lainnya. Nah, beberapa warga yang berada di sekitar lokasi langsung terjun ke air untuk membantu proses penyelamatan secara bersama-sama. Nah, dalam penyelamatan, seorang anak atas nama Opiano pun berhasil dievakuasi dan diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan dua orang lainnya yang awalnya berusaha menolong sempat terbawa arus sebelum akhirnya berhasil diangkat oleh warga. Nah, para korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Denar untuk diberikan pertolongan pertama. Namun sekitar pukul 15.00 tiba di Puskesmas Denar, anggota Lanud Serda Rangga meninggal dunia, pendengar. Nah, lalu anggota Polda Maluku Bribtu Nanda Tutupoho dalam keadaan kritis, kemudian dengan ambulans Denar tujuan RS atau Rumah Sakit Karang Maluku Tenggara, namun dalam perjalanan beliau juga meninggal dunia. Pada pukul 18.00 almarhum Serda Rangga bersama rekan diantar oleh ambulans menuju Lanud Dumatubun Maluku Tenggara. Nah, saudara, kejadian tersebut tentunya mengakibatkan
Serda Rangga meninggal dunia, dan ada juga Bribtu Nanda Tutupoho, dan korban Opiano Bun dalam penanganan medis. Nah, untuk sementara langkah-langkah yang diambil adalah mendatangi puskesmas dan meminta keterangan untuk saat ini. Dan pendengar tentunya meninggalkan duka yang cukup mendalam, bahkan apresiasi dan turut berbelasungkawa masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atas dedikasi yang diberikan oleh pihak yang sudah menolong salah seorang anak, yaitu Opi Hanubun, yang juga masih berumur SMP ini. Nah, semoga iya, amal ibadah ya yang dilakukan selama ini oleh kedua korban, yang mana juga ikut menjadi korban dalam penolongan atau proses menolong anak tersebut, ini semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, anggota Polda Maluku Bribtu Nanda Tutupoho, dan juga ada almarhum Serda Rangga ini saat ini sudah disemayangkan di rumah duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Tentunya bagi kita adalah ini sebuah pelajaran yang mana tentunya diingatkan berulang kali oleh pihak BMKG bahwa daerah kita tidak baik-baik saja, alias masih dalam kondisi yang darurat ya, di mana angin kencang dan juga gelombang tinggi. Maka Anda juga yang hendak bepergian untuk menikmati tempat-tempat wisata, ya sudah pasti lebih teliti lagi untuk melihat cuaca alam. Demikian pendengar, kini jam 7 lebih 2 menit kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya kita bersama di Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Baik pendengar, senang sekali kembali kami temani Anda di Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar di sana? Semoga kabar baik di hari ini. Mengawali semua aktivitas Anda sudah pasti memerlukan stamina yang kuat. Ya, jangan lupa untuk sarapan ya sebelum nantinya Anda hadir di tempat di mana Anda bekerja untuk melaksanakan apel pagi. Juga ada evaluasi dari pimpinan Anda terkait dengan kinerja kita. Ya, tentunya itu dijalankan dengan baik. Hati-hati di jalan bagi Bapak Ibu yang sudah mulai melakukan perjalanan, apalagi Anda yang beraktivitas di luar daerah, di luar kota ya. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk hampir satu bulan ke depan ini para guru, anak-anak kita libur ya, libur semester, dan sudah pasti hal yang ditunggu-tunggu adalah bersama dengan keluarga, serta kita orang tua juga tidak ingin untuk hilang dari kebersamaan itu ya. Dan pastikan bahwa semua yang Anda lakukan hari ini bermanfaat. Baik pendengar, kami tunggu Anda di line telepon 0813-549-5875 bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Bukan saja keluhan, tetapi informasi yang Anda miliki juga patut Anda bagikan bersama kami di Halo RRI pendengar edisi Senin 22 Juni. Selamat ulang tahun juga bagi Anda yang merayakan di hari ini ya, tepat di 22 Juni 2026. Kami buka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Boleh juga Anda sampaikan keluhan Anda, informasi yang Anda miliki melalui jalur WhatsApp pendengar. Anda bisa bagikan di 0813-549-5875. Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan cuaca di tempat Anda atau suasana di sekitar Anda seperti apa pagi ini, Anda bisa menginformasikan kepada kami pendengar di Halo RRI. Di pagi ini saya Ellen temani Anda di meja siar, tidak sendiri, ada Bung Petu Selolin pengarah teknik dan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Van. Iya. Untuk pantauan kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, terlihat ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang melintas masih dengan berpakaian rumah ya. Artinya masih bebas, itu tandanya bahwa belum jamnya untuk Anda bergegas ke kantor ya. Pagi ini mungkin lebih banyak yang melewati Jalan Soekarno-Hatta Uhijang atau di lingkungan Anda itu untuk mencari jajanan pagi ya, sarapan pagi, dan tentunya jalan sepi karena juga bertepatan dengan hari libur. Anak-anak kita, adik-adik kita tidak lalu harus buru-buru pagi-pagi ke sekolah karena hari Senin ya, apalagi sudah jam 7 lebih 9 menit. Namun ini juga terlihat sangat sunyi ya, jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, karena memang yang dilewati hanya beberapa kendaraan dan ada pejalan kaki juga yang melewati sekitar jalan Soekarno-Hatta Uhijang. Beberapa menit yang lalu terlihat armada sampah atau angkutan sampah sudah mampir di tepat depan kantor RRI pendengar. Artinya bahwa sampah-sampah sudah diangkut, apalagi di awal pekan mereka juga ingin daerah kita atau ruas-ruas jalan di sekitar kita bersih, maka mereka sudah ngegas dari subuh ya untuk membersihkan para ibu dan juga dari bapak-bapak yang mana dengan setia di subuh sudah mengangkut sampah-sampah dari DLHK Kabupaten Maluku Tenggara, juga Kota Tual. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah senantiasa menjaga kebersihan daerah kita. Dan tentunya bukan saja Bapak Ibu dari lingkungan hidup Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, tetapi dari kita sendiri, dari masing-masing individu ya, yang merasa bahwa daerah kita patut atau dijaga agar terlihat bersih, pandang indah juga nyaman dipandang seperti itu, maka kita juga harus membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Tapi kalau pagi-pagi sudah diangkut oleh armada sampah, biarlah sampah yang ada di rumah Anda yang terlambat dibuang, ya boleh disimpan ya, untuk nanti malam Anda bisa buang, atau di sumur nanti Anda bisa buang mendahului armada sampah yang nantinya angkut juga di besok pagi. Pendengar, kami tunggu Anda di 081354 95875 bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluhan ataupun berbagai informasi yang ingin Anda bagikan bersama kami di Halo RRI pagi ini. Menit ke 11, kini pendengar bergeser dari jam 7 pagi.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, masih temani Anda pendengar dan sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi RRI. Iya, terputus. Kami akan mencoba lagi pendengar untuk bergabung bersama penelpon yang saat ini sudah bersama kami di Halo RRI pagi ini. Halo. Iya. Baik, pendengar. Terputus rupanya jaringan atau signal pagi ini. Namun kami nanti akan kembali menyapa Anda di line telepon. Terima kasih untuk yang sudah mencoba untuk bergabung bersama kami di 0813 549 5875.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, kita menyapa kembali di line telepon. Halo. Halo RRI, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI Tual. Halo RRI. Iya, terputus. Kami tunggu Anda kembali pendengar di line telepon pagi ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasi yang Anda miliki, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0813. Kami ulangi di 0813 549 5875. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan informasi baik di sekitar Anda pendengar ataupun hal-hal yang Anda temukan, Anda rasakan pagi ini atau beberapa hari kemarin, Anda bisa bagikan informasinya bersama kami di Halo RRI pagi ini. Karena solusi Anda, keluhan Anda, solusi kita bersama. Halo RRI, kami tunggu Anda di line telepon pendengar. Menit ke 14 sudah bergeser dari jam 7 pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba untuk menghubungi Halo RRI. Kembali kita menyapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Halo. Halo Pak, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Iya. Mohon maaf, kembali terputus. Nah, pendengar, kami tunggu Anda di Halo RRI pagi ini bagi yang ingin menyampaikan saran Anda ataupun keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Halo RRI pendengar, kembali temani Anda dari Jalan Soekarno Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara. Sudah kita mulai ya dari jam 7 lebih 2 menit tadi, dan kini kebersamaan kita di jam 7 lebih 20 menit. Kami tunggu kembali Anda pendengar yang tadi sudah bergabung tapi terputus, kembali di 0813549587 5. Untuk Anda yang ingin juga sampaikan keluhan Anda, boleh melalui jalur WhatsApp ya, yang sudah kami buka untuk Anda pendengar, terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan, apa yang Anda rasakan beberapa hari terakhir atau semalam dan pagi ini, cuaca di lingkungan Anda, tempat di mana Anda tinggal seperti apa. Boleh juga Anda sampaikan informasinya untuk kami ya, bagaimana cuaca di tempat Anda pendengar untuk pagi ini. Namun dapat kami gambarkan untuk Anda bahwa cuaca pagi ini cukup tenang, walaupun terlihat ada angin sedikit, tapi tidak seperti dibandingkan dengan kemarin semalam yang angin begitu kencang. Nah, kalau Anda sudah tertidur lelap, sudah pasti tidak sadar ya. Tapi Anda yang mungkin sambil bermain gadget ataupun ada pekerjaan yang Anda lakukan semalam, Anda pasti juga ikut merasakan atau mendengar bunyi angin yang begitu kencang. Namun ini juga tentunya memberi isyarat kepada kita pendengar bahwa kita semua yang akan bepergian, baik itu lewat transportasi udara, laut, tentunya penuh haruslah melihat dengan teliti barulah melakukan perjalanan seperti itu.

0: Dan pendengar, kami tunggu Anda di line telepon 081354958875 bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar ataupun keluhan Anda. Mohon maaf, keluhan Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, apalagi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk yang mana menyukseskan beberapa program Astacita di tanah air. Tentunya banyak kendala yang dihadapi. Kami tunggu Anda juga pendengar apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengakses sesuatu, ataupun ada hal-hal yang saat ini Anda belum temukan jawaban, Anda bisa berikan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini, karena keluhan Anda solusi kita bersama. Saya Ellen, tunggu Anda di line telepon 081354958875 bagi penelpon yang sudah tadi sempat bergabung bersama kami. Boleh dicoba kembali pendengar untuk sampaikan keluhan Anda di pagi ini. Hati-hati sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah memulai aktivitas. Kalau beberapa menit yang lalu terlihat lebih banyak pengendara yang mondar-mandir berpakaian rumah, namun sudah ada kendaraan yang melewati Jalan Soekarno-Hatta dengan berpakaian kantor ya. Artinya bahwa aktivitas di awal pekan sudah mulai dilakukan setelah Anda memasuki WFH, work from home, di hari Jumat, lalu hari Sabtu Minggu Anda berlibur. Nah, sudah pasti Anda sudah mengumpulkan tenaga di 3 hari kemarin, dan iya, penuh dengan semangat untuk menyambut awal pekan yang begitu tentunya menjadi hari yang paling berharga pastinya untuk mengawali semua pekerjaan Anda. Biasanya di awal pekan itu terbawa dengan semangat karena beberapa hari kemarin libur. Nah, berharap semoga Anda juga demikian ya, berbagai rencana pekerjaan yang sudah Anda list semoga hari ini bisa diselesaikan. Ataupun Anda yang baru saja terlintas di pikiran Anda, pekerjaan apa Anda hari ini, walaupun terburu-buru, tapi pastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Nah, biasanya kalau pekerjaan kita sudah kita list, maka itu lebih terinci ya, dan lebih apa ya, menjadi fokus utama kita untuk menyelesaikan. Nah, tetapi ada cuaca yang juga ikut mempengaruhi aktivitas kita, maka sesuaikanlah aktivitas Anda dengan cuaca. Nah, seperti kemarin di Minggu 21 Juni tentunya meninggalkan kisah yang cukup mendalam ya bagi kita semua di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, adanya kecelakaan laut. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita pendengar untuk tetap berhati-hati, apalagi kita orang tua selalu mengawasi anak-anak kita, apabila ada izin keluar dan lain sebagainya harus diawasi dengan begitu ketat. Kalaupun tidak terlalu penting, tidak diharuskan untuk ikut. Seperti itu demikian. Pendengarkan, ditunggu Anda di Halo RRI pagi ini di 081354958875 bagi Anda Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluhan Anda ataupun informasi-informasi yang penting yang patut diketahui oleh kita semua pendengar di pagi ini di Halo RRI. Sampaikan keluhan yang Anda temukan, Anda alami sendiri terkait dengan akses pelayanan, terkait dengan akses pendidikan, ataupun ada pelayanan-pelayanan publik di daerah kita yang masih belum baik pendengar. Kami tunggu Anda bersama keluhan Anda di 081354958875.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda Bapak Ibu yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoi-Ohoi. Apa kabar Anda di hari ini? Berharap Anda kabar baik ya. Dan Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, silakan Anda kami tunggu di 081354958875. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam pengurusan administrasi dan lain-lain, ataupun Anda yang mengalami hambatan saat Anda mengurus sesuatu di daerah kita di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana tentunya masyarakat wajib untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari setiap pelayanan publik yang ada di daerah kita, baik itu Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah yang Anda alami sudah transparan dan akuntabel, terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan? Boleh Anda sampaikan keluhan Anda pendengar bersama kami di Halo RRI pagi ini. Dan setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait, apakah sudah memiliki keadilan, artinya bahwa bersifat merata dan tidak diskriminatif, ya, Anda boleh sampaikan keluhan Anda pendengar bersama kami, ataupun informasi-informasi yang Anda miliki di beberapa hari kemarin dan Anda belum sempat bergabung bersama kami, boleh Anda sampaikan pagi ini di Halo RRI. Iya, pelayanan yang diberikan apakah sudah profesional dari pelayanan publik di daerah kita? Artinya diberikan oleh petugas yang langsung berkompeten, sopan, dan beretika, ataukah ada hal-hal lain yang menjadi kendala yang Anda alami di pelayanan-pelayanan publik yang ada di daerah kita pendengar? Anda boleh sampaikan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini, kebersamaan kita hingga nanti di jam 8.00 waktu Indonesia bagian timur. Kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Waktu yang sangat singkat, tentunya kami tunggu Anda dengan berbagai keluhan Anda di Halo RRI pagi 0813. Kami tunggu di 0813-549-5875 bagi Anda pendengar yang ingin membagikan informasi bersama kami. Lebih khusus Anda yang mengalami kendala dalam setiap kepengurusan, baik itu di pelayanan-pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, ataupun di tempat-tempat lain yang mungkin saat ini Anda belum puas ya dengan pelayanan yang ada, boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di Halo RRI pagi ini. Kami nantikan Anda bukan hanya di line telepon di 081354958875, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di jalur WhatsApp. Telepon kami di 081354958875, atau boleh Anda tulis keluhan Anda, informasi Anda di jalur WhatsApp di 081354958875.
0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur bersama Anda pendengar di pagi ini. Halo RRI, kami temani Anda di edisi Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, tidak hanya di hari Senin, ada juga Halo RRI di hari Rabu dan hari Jumat. Kami menyapa Anda di jam 7 hingga jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Line telepon kembali kami buka untuk Anda, 08135495875, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini, sampaikan keluhan Anda, karena keluhan Anda solusi kita bersama. Ya, apakah pelayanan publik di daerah kita sudah memadai, ataukah Anda pernah mengalami keterlambatan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan saat Anda mengurus kelengkapan administrasi dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya kelengkapan administrasi, baik itu di kesehatan ataupun di bidang pendidikan, boleh Anda sampaikan keluhan Anda pendengar, ataupun informasi lain Anda bisa bagikan bersama kami di pagi ini. Bung Bravo, selamat pagi di Ohoirayan, seperti apa cuaca pagi ini? Katanya ke Ellen cuacanya aman setelah semalam angin begitu kencang, namun pagi ini terasa adem dan angin sudah berkurang katanya. Baik, Bung Bravo, terima kasih selalu monitor Pro 1 RRI Tual, dan tidak hanya di program-program acara di pagi, tetapi di hiburan juga Bung Bravo selalu menyapa Pro 1 RRI Tual di Langgur. Selamat beraktivitas Bung Bravo dan juga masyarakat yang ada di Ohoirayan ya. Semoga rencana pekerjaan menyongsong nantinya 100 hari Injil masuk Ohoirayan ya, boleh selesai dengan baik, karena memang tinggal menghitung bulan ya. Kurang lebih 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi sudah harus menyelenggarakan perayaan Injil masuk Rayan, dan ini tentunya menjadi satu hal yang begitu sangat berharga bagi bersaudara yang ada di Ohoirayan. Nah, pendengar, kami tunggu Anda di line telepon, masih kami nantikan di pagi ini. Boleh Anda juga bergabung bersama kami di jalur WhatsApp. Apabila Anda terkendala di 08135495875, Anda bisa menghubungi 08124047442. Pendengar, kami ulangi. Apabila Anda terkendala di 08135495875, Anda bisa menghubungi line telepon Ellen sendiri, pendengar, di 0812. Kami ulangi, 08124047442, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda di pagi ini. Atau boleh Anda inbox, pendengar yang berteman dengan Ellen, juga boleh sampaikan informasi Anda melalui jalur inbox di Ellen Laitiara ya pagi ini ya, yang mana sudah menyapa Anda di Halo RRI. Boleh juga Anda melalui Facebook kami RRI Tual, Anda bisa sampaikan informasi yang Anda punya. Kata Bung Bravo, selamat pagi kakak. Pagi Bung Bravo, masyarakat Ohoirayan mengantar seorang ibu guru pindah tugas di Warbal, tempat tugas baru. Sukses ibu guru, yang mana berganti semester, ibu guru harus juga mengawali aktivitas atau pekerjaan sebagai seorang guru di tempat tugas yang baru di Warbal. Katanya Bung Bravo, untuk informasi pagi ini di Ohoirayan mengantar ibu guru yang pindah tugas di Warbal. Iya, terima kasih Bung Bravo untuk informasi pagi ini, sudah berbagi bersama kami. Dan juga Pak Sehan, kami tunggu di jalur WhatsApp juga di 08135495875, karena di hari kemarin Pak Sehan sudah sempat menghubungi nomor telepon kami ya, nomor telepon Pro 1 RRI Ritual, bahwa nanti hari Senin saya mau gabung. Iya, silakan Pak Sehan, kami tunggu di 08135495875. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bersama kami, boleh juga Anda bisa inbox. Iya, cuaca laut aman ya. Ini Terima kasih Bung Bravo yang mana sudah menginformasikan sekaligus dengan gambar real cuaca di Ohoirerean yang mana teduh terlihat di gambar yang dibagikan melalui jalur inbox. Artinya laut aman ya. Tapi lagi-lagi cuaca memang susah diprediksi. Walaupun terlihat adem, nyaman, baik di pagi, tetapi kita belum bisa pastikan apakah di siang hingga sore hari cuacanya demikian ataukah nanti bisa bergeser dari apa yang diprediksi oleh pihak BMKG pagi ini, karena beberapa hari kemarin angin begitu kencang di daerah kita. Tentunya juga untuk kita semua wajib untuk berhati-hati, karena juga kemarin ada kecelakaan laut di daerah kita. Bagi Anda Bapak Ibu yang hendak menyeberangi antar pulau, juga tetap pantau kondisi cuaca yang berubah-ubah pastinya. Ya, walaupun dari pihak BMKG sudah memprediksi bahwa cuaca aman, tetapi itulah cuaca yang susah diprediksi. Ini juga sesekali membuat kita akan lebih apa ya, berhati-hati lagi, lebih teliti lagi untuk melakukan perjalanan, apalagi Anda yang menyeberangi kekecil, kekecil besar ataupun sebaliknya. Pendengar, kami tunggu Anda di line telepon 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi yang Anda punya pastinya. Tidak hanya keluhan pendengar, Anda boleh sampaikan informasi yang Anda miliki beberapa hari kemarin atau semalam hingga pagi ini, tempat situasi di tempat Anda, lingkungan Anda seperti apa pagi ini, atau di Ohoi Anda, di desa Anda, boleh Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI pagi ini dan menit ke-52 hampir selesai kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Tapi sudah ada yang menyapa di line telepon, kita menyapa dulu Pak Sehan. Pak Sehan, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi
2: Dona Ellen.
1: Pagi Pak Sehan. Pagi, Dona Ellen. Sudah kembali dari Ambon ya Pak Sehan ya?
2: Belum Bu, mungkin tanggal 7 gitu baru sampai di Ambon Juni.
1: Iya, Pak Sehan, beberapa hari kemarin Pak Sehan ada menghubungi kami kalau ingin menyampaikan sesuatu nih, silakan Pak. Melalui Halo RRI. Okay. Ataupun keluhan juga boleh Pak Sehan, silakan.
2: Oke. Okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sebuah informasi datang untuk khusus para lulusan SMA yang sudah 2 atau 3 tahun, yang usianya masih 19 sampai 27 tahun, yang bersedia untuk bekerja atau merubah hidup dengan kerja sebagai nelayan pada kapal penangkapan ikan. Ini atas kerjasama PT Abdi Internasional Jakarta dengan Yayasan Lus Evap di Kota Tual.
1: Iya, Pasehan.
2: Untuk
1: Pasehan sendiri.
2: Iya.
1: Pasehan sendiri di bagian apa Pak? Biar informasinya bisa kami bagikan.
2: Sebagai koordinator. Okay, sebagai koordinator lapangan yang merekrut seluruh tenaga kerja yang ingin untuk bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut. Sehingga kalau ada yang berminat, maka kami memberikan syarat-syarat dan kemudian semua ongkos keberangkatan dan sebagainya ditanggung oleh perusahaan tanpa diminta satu atau spesial pun daripada tenaga kerja yang ingin untuk melamar sebagai anggota dalam perusahaan ini.
1: Baik Pak Sehan, terima kasih untuk informasinya. Dan boleh juga ya Pak Sehan bagikan mungkin persyaratan-persyaratan tertentu, hanya umur atau usia atau ada persyaratan lain?
2: Ya, nanti semua persyaratan saya sampaikan ke Ibu. Baik. Memang ada yang ingin untuk daftar sebagai anggota pada perusahaan tersebut, siap untuk dibantu.
1: Baik Pak Sehan, terima kasih. Adakah keluhan yang ingin disampaikan juga Pak Sehan? Atau sudah cukup pas?
2: Saya rasa itu paling cukup sebagai sebuah informasi.
1: Baik.
2: Untuk seluruh pemuda yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, karena tujuan daripada perusahaan ini merekrut tenaga dari kedua wilayah ini karena memang dianggap sangat luar biasa bagi stamina pada anggota-anggota tersebut. Terima kasih.
1: Baik Pak Sehan, sudah berbagi informasi bersama kami di pagi ini, yang mana sudah memberikan juga peluang ya untuk anak-anak kita, adik-adik kita. Terima kasih Pak Sehan, selamat beraktivitas kembali di awal pekan.
2: Oke, sama-sama.
1: Sukses selalu. Iya, kembali ke Tual dengan penuh bahagia ya. Pagi, waalaikumsalam. Baik Pak Sehan, terima kasih. Selamat beraktivitas Pak Sehan bersama keluarga. Semoga semua yang diurus, yang dijalankan juga bermanfaat. Iya, pendengar. Iya, selain di line telepon, tadi Pak Sehan juga sudah berbagi informasi lewat jalur WhatsApp ya. Selamat pagi RRI Tual. Saya ingin menginformasikan bahwa kerjasama Yayasan Luswet Tual dengan PT Mandiri Internasional Jakarta dalam hal rekrut tenaga kerja nelayan untuk kapal penangkapan kerjasama dengan Taiwan. Iya, dari PT AMI Abadi atau Abadi Mandiri Internasional. Terima kasih Pak Sehan, yang mana sudah membuka juga peluang kerja untuk pemuda-pemudi kita yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang lebih khusus untuk pemuda ya, yang saat ini ingin mencari kerja atau yang berniat untuk mendapat lapangan pekerjaan, boleh Anda menghubungi ya, boleh Anda menghubungi Pak Sehan Paranyanan di 0812-867-8617-621. Iya, terima kasih untuk Pak Sehan yang sudah berbagi bersama kami di jalur WhatsApp, juga di line telepon pagi ini. Bagi Anda yang masih terkendala di jalur telepon, boleh Anda menghubungi 0812-4047-4042. Iya, sudah ada pesan WhatsApp lagi. Mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Selamat pagi, ini dengan Ibu Heni di Pokarina. Mohon perhatian serius dari pemerintah daerah di wilayah Pokarina yang merupakan pusat pendidikan dan hunian warga yang padat. Namun sarana jalan di wilayah Pokarina dan sekitarnya dalam kondisi rusak parah sehingga mengganggu anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Ya, minimal jalannya dirapikan, seperti itu, ditambal ya. Iya, memang kebetulan kami juga berdomisili di sana ya. Jalan-jalan, lorong-lorong setapak di areal Pokarina memang itu rusak parah dan tentunya butuh perhatian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Heni di Pokarina bahwa ini dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin lebih ke PUPR ya, untuk bisa melihat keperluan masyarakat yang mana ingin mengakses semua sarana dan prasarana itu mulus. Ya, sama halnya dengan jalan yang ada di Pokarina yang mana lorong-lorong semuanya pada rusak parah. Ini semoga bisa diperbaiki seperti itu dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar Pokarina, bukan hanya di Pokarina ya, tetapi masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang hendak melewati jalan-jalan setapak, jalan-jalan besar yang ada di Pokarina. Iya, tidak hanya di Pokarina pendengar, tetapi di hampir sebagian lorong apabila Anda melewati juga Jalan Warsten di Kompleks Langgur juga jalannya cukup parah ya. Nah, ini juga menghambat aktivitas. Dan kalau kita bersyukur kalau tidak hujan ya, tapi kalau hujan sudah pasti air hujan tergenang di jalan-jalan atau jalan aspal yang sudah berlobang seperti itu, dan akhirnya Anda yang ingin ke kantor rapi, bersih, akhirnya terhampar atau terkena percikan air kotor yang mana sudah menggenangi ruas-ruas jalan yang dikatakan Ibu Heni bahwa tidak pantas untuk dilewati lagi, seperti itu. Pendengar, satu informasi dan keluhan dari Ibu Heni di Pokarina pagi ini untuk Halo RRI sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Nanti pendengar akan kami hadir lagi di hari Rabu dan hari Jumat ya. Boleh Anda sampaikan keluhan Anda ataupun informasi yang patut untuk diketahui oleh kita semua yang nantinya Anda bagikan bersama kami, boleh disampaikan melalui Halo RRI, karena keluhan Anda solusi kita bersama. Dan pendengar, untuk Anda kami akhiri kebersamaan kita. Saya Ellen, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat pagi untuk Bung Bravo, selamat beraktivitas di GI Besar, tepatnya di Rerean, bersama semua warga di sana. Terima kasih juga untuk Pak Sehan yang sudah menyapa kami di line telepon, sudah memberikan informasi kepada kami juga di pagi ini, dan Ibu Heni di Pokarina yang mana sudah memberikan informasi sekaligus apa ya, keluhan untuk meminta perhatian serius dari pemerintah daerah untuk membenahi atau memperbaiki jalan raya, jalan-jalan setapak yang ada di wilayah Pokarina yang mana kini sudah berlobang atau rusak parah, dan ini juga sangat menghambat pekerjaan perjalanan dari masyarakat yang ada di sekitar sana. Kami akhiri pendengar kebersamaan kita. Kita akan bersama lagi di Halo RRI edisi berikutnya.
3: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Pulau.

Pendengar, baru saja kita bersama di Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di pagi ini, baik itu melalui frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Live chat juga kami buka untuk Anda pendengar yang ingin menyapa kami di pagi ini. Dapat kami informasikan untuk Anda pada jam 10 hingga jam 11 nanti akan kami hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi Senin 22 Juni 2026 langsung dari studio RRI Tual. Pendengar, akan kami bahas terkait dengan peran Badan Kesbampol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategis nasional di daerah. Yang akan menghadirkan arah sumber ada Pak Hasanuddin Divinubun S. Hood sebagai Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara. Dan program Maluku Tenggara Menyapa pendengar juga kami hadirkan pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Nah, untuk hari Senin ini, di hari ini pendengar akan dipandu oleh host kami, Igo Iryanan. Terkait dengan topik yang nantinya dibahas, pendengar, Anda juga kami buka line telepon bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh di 0813-549-5875, atau Anda juga boleh berkomentar di live kami di beberapa platform digital kami, baik itu melalui Facebook RRI Tual dan juga melalui YouTube kami di RRI Tual.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916 21 462 atau

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tubal di Langgur. Jam 8 lebih 17 menit kebersamaan kita. Pekerjaan Anda tentunya sudah dimulai ya. Di awal pekan, semangat yang baru, harapan yang baru, berharap berkat juga yang baru untuk Anda kita semua di hari ini. Dan pendengar, kami masih bersama Anda di pagi ini. Untuk pagi ini jam 8 hingga jam 9 di Evav Pagi, boleh Anda bergabung juga bersama kami di 0813549575. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi ini. Nah pendengar, sambil kami menunggu Anda di line telepon, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan program MBG yang mana menjadi tujuan mulia untuk masa depan anak bangsa. Nah, pendengar, Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia APPMBGI meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan polemik program MBG untuk kepentingan politik. Menurut APPMBGI, program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan jutaan anak sehingga harus dijaga bersama secara objektif. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifai Ras menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Nah, menurutnya program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa. Nah, ia menegaskan bahwa evaluasi dan moratorium program makan bergizi gratis menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan. Menurutnya pula bahwa perbaikan program harus dilakukan tanpa merugikan mitra dan juga pihak yang telah berkontribusi. Selain itu, Abdul mendorong makan gizi Badan Gizi Nasional atau BGN untuk meningkatkan komunikasi dan dialog dengan seluruh mitra pelaksana MBG atau makan bergizi gratis karena menurutnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan penting untuk mendukung perbaikan tata kelola program secara berkelanjutan. Nah, APPMBGI menegaskan bahwa kesiapan menjadi mitra konstruktif pemerintah dan BGN dalam memperbaiki tata kelola program MBG ini sebagai upaya untuk dilakukan agar program berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat gizi optimal bagi anak-anak kita yang mana sebagai penerus bangsa. Nah, itulah pendengar satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id terkait dengan program MBG memiliki tujuan mulia untuk masa depan anak bangsa. Namun setelah melayani anak-anak kita di daerah kita, Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di tanah air, akhirnya harus berlibur sementara karena memang bertepatan dengan libur semester. Iya, kita berharap semoga dengan adanya libur juga yang mana tidak beroperasinya MBG ini menjadi pembenahan ya untuk pihak MBG sendiri dari BGN Badan Gizi Nasional untuk lebih mantap lagi nanti sehingga di semester baru di tahun 2026 ini dapat melayani anak-anak kita tentunya dengan lebih maksimal lagi. 21 menit tinggalkan jam 8 pagi ini pendengar. Butuh gerakan yang cepat untuk Anda untuk menyelesaikan tugas dan pagi tugas dan tanggung jawab Anda di pagi ini yang mana cuaca juga bersahabat dengan kita semua, mendung dan teduh. Semoga ini berlangsung hingga nanti sore dan seterusnya demikian ya. Kita berharap situasi alam lebih bersahabat dengan kita agar semua yang direncanakan juga berjalan dengan baik.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur menemani Anda pendengar jam 8 lebih 37 menit kebersamaan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memulai aktivitas namun selalu memantau RRI Tual Programa 1. Pendengar kami pancarluaskan di frekuensi 103,6 MHz dan juga di streaming kami di RRI Digital. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan duka kembali menyelimuti wilayah kita, Kepulauan Kei. Pendengar, dua anggota TNI Polri dinyatakan meninggal dunia saat membantu warga yang tenggelam di Pantai Nirun, Desa Elar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu 21 Juni 2026. Nah, saudara, kronologis yang didapat ataupun Anda yang sudah menyaksikan sendiri bahwa ini dari kronologis yang kami terima rri.co.id bahwa ini langsung dari Kasih Humas Polres Maluku Tenggara Ibda Wandi Puasa. Oh, ada rombongan anak SMP yang berwisata di Pantai Nirun dan sekelompok anak terpisah dari rombongan dan berada di lokasi berbeda untuk kepentingan berfoto dan tentunya wisata. Nah, kemudian ada salah satu siswa atas nama Oha, ini usia 16 tahun, terlihat jatuh di ke laut dan berteriak minta tolong. Nah, mendengar teriakan tersebut, beberapa pengunjung langsung berupaya meminta pertolongan pada pengunjung dan warga lokal di sekitar pantai. Nah, diketahui di areal pantai ada anggota Lanud dan juga anggota Polda yang juga sedang ikut berwisata. Nah, kemudian kedua anggota Lanud dan Polda Maluku tersebut melompat ke laut dengan niat untuk membantu, namun derasnya ombak dan arus ini membuat kedua anggota tersebut ikut terseret ombak di tebing pantai. Nah, warga yang berada di tepian pantai segera meminta bantuan kepada warga lainnya dan beberapa warga yang berada di sekitar lokasi langsung terjun ke air untuk membantu proses penyelamatan secara bersama-sama. Nah, dalam proses penyelamatan dikatakan Ibda Wandi bahwa Oha, siswa SMP tersebut berhasil dievakuasi dan diselamatkan terlebih dahulu, sedangkan dua orang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga kemudian. Nah, karena kondisi yang lemas, para korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danar untuk diberikan pertolongan pertama. Nah, pendengar, sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, setelah tiba di Puskesmas Danar, anggota Lanud atas nama Serda Rangga nyatakan meninggal dunia, sedangkan anggota Polda Maluku Bribtu Nanda Tutupoho dalam keadaan kritis. Nah, kemudian dengan ambulans dari Danar dirujuk ke Rumah Sakit Karel Setubun. Namun dalam perjalanan, Bribtu Nanda Tutupoho pun nyatakan meninggal dunia. Nah, kejadian tragis tersebut mengakibatkan Serda Rangga, anggota Lanud Domenikus Dumatumulangkor dan Bribtu Nanda Tutupoho meninggal dunia, sementara siswa SMP UH masih dalam penanganan medis. Nah, peristiwa ini bukan saja tentunya dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi bentuk dedikasi tertinggi akan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pendengar, dua prajurit bangsa gugur dalam aksi kemanusiaan ini dan menjadi pengingat yang berat bahwa pengawasan dan perhatian penuh dari kita sebagai masyarakat, apalagi kita orang tua ya, untuk lebih ditingkatkan saat berada di lingkungan sekitar. Nah, kepada anak-anak kita yang mungkin izin untuk berwisata bersama teman-teman, ini tentunya selalu dalam pengawasan orang tua. Nah, kita berdoa semoga amal ibadah kedua prajurit Serda Rangga dan Bribtu Nanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nama dari kedua prajurit ini tetap hidup di hati masyarakat dan selalu dikenang pastinya di Kepulauan Kei, bahwa apa yang mereka usahakan tidak hanya demi generasi penerus bangsa tapi juga sebagai bentuk pengabdian tugas yang leluhur kepada Ibu Pertiwi. Itulah peringkat satu informasi yang mana Kepulauan Kei diselimuti duka yang mendalam terkait dengan dua aparat TNI Polri yang meninggal dunia saat selamatkan korban tenggelam di Pantai Nirun, Desa Elar Ngursoin, Kabupaten Maluku Tenggara. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Terima kasih bagi Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pada jam 10.00 hingga jam 11, satu jam kami temani Anda nanti di Maluku Tenggara menyapa. Sebelum itu, pendengar, kita simak dulu sajian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta, tepat jam 9 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.

0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.